0: Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. 6. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanan.

0: pertahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok

0: Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
5: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: ada Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Peras segi jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Setelah

kali ini. Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Saya Hafsah Nachoa, masih di Ruang Dengar Anda. Apa kabar nih sarapannya? Selamat nggak? Kalau saya alhamdulillah selamat nih. Bersama rekan-rekan pagi hari ini kami sudah menikmati semuanya. Waduh, ada Bu Indi katanya ngopi yuk gitu. Oke deh, boleh. Saya terima kiriman loh Bu. Dan untuk Bapak Dharma, waduh Pak Dharma, apa kabar nih Pak? Semoga sih semua sehat selalu ya. Luar biasa nih grup kami, grup pendengar Ketawa-ketawa Wipro 1 dan Pasar, seru banget. Ibu Bunda Yoseli, sarapannya kembang Bu. Boleh dong ditunjukin sarapannya apa nih? Aduh, emang luar biasa gambar-gambar pagi hari ini di grup menyegarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Waktunya kentongan.
2: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Soulvibe pagi hari ini dengan Shalala. Iya, Shalala menuju perbincangan yang nanti akan kita ikuti di pukul 9 ya. Di mana kita ada dialog pagi ya, berjaringan untuk pagi hari ini. Ini bakal seru banget. Dialog berjaringan Core Wheel 7, pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah, yang akan dipandu rekan Dayu Friska pagi ini. Apa aja akan dibahas? Nah, jangan kemana-mana ya, saksikan terus pastinya. Nantikan saja di pukul 9, Anda bisa dengarkan pastinya untuk semua perbincangannya. Dan kalau untuk yang punya ide, pendapat, atau pertanyaan, silahkan layangkan di WhatsApp 0896 7812 3830.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat desa membelanjakan 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP agar omset koperasi meningkat. Klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran tim cek fakta Tirto.id menunjukkan tidak ada pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi yang menyebut Natalius Pigai pernah menyampaikan imbauan tersebut. Justru Kementerian HAM melalui siaran pers resminya menegaskan pernyataan yang beredar bukan berasal dari Natalius Pigai dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik. Kementerian HAM juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu yang mencatut nama pejabat publik dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercaya atau menyebarkannya. Temuan serupa juga disampaikan oleh tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax yang menyatakan tidak ditemukan bukti atau sumber kredibel yang mendukung klaim tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa Natalius Pigai meminta masyarakat berbelanja 1 juta rupiah di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah hoax atau salah dan menyesatkan. Kementerian HAM telah membantah klaim tersebut dan menegaskan Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang beredar di masyarakat. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar, Hayomuruk 70. Sempat terjadi gangguan listrik sedikit, tapi kita sudah kembali mengudara untuk Anda. Saatnya kita bergabung untuk dialog berjaringan Korwil 7 pagi hari ini terkait topik pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah yang akan dipandu rekan Dayu Friska. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Pelibatan kelompok marginal atau rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan warga miskin dalam pembangunan daerah diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Inklusif dan pembentukan Forum Dialog Khusus. Hal ini memastikan kebijakan bersifat responsif gender dan aksesibilitas sejalan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada satupun yang tertinggal dalam tata kelola pemerintahan. Strategi kunci untuk mengoptimalkan partisipasi mereka meliputi, pertama, musyawarah inklusif. Pemerintah daerah menyediakan ruang partisipasi khusus seperti musyawarah perempuan dan disabilitas agar kebutuhan mereka terakomodir di tingkat desa hingga kabupaten. Kedua, kelompok perantara atau intermediari membentuk fasilitator dari aktor lokal atau LSM yang menjembatani komunikasi antara warga marginal dan pemerintah daerah. Ketiga, data terpilah memanfaatkan data demografi berbasis GESI atau gender, anak, disabilitas, dan inklusi sosial untuk merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Pelibatan ini diatur agar suara mereka didengar langsung dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja dan juga Mataram dalam dialog berjaringan Korwil 7 Nusantara untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda. Kita akan berbincang sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah terkait bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Kita tahu pendengar bahwa pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan infrastruktur juga, tetapi bagaimana sejauh ini warga negara yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya, selain itu juga merasakan bagaimana manfaat pembangunan, di mana pelibatan dari kelompok rentan seperti yang kita dengarkan tadi, ada penyandang disabilitas, lanjut usia, ada perempuan, anak-anak, dan juga masyarakat adat maupun masyarakat miskin, serta kelompok-kelompok lainnya dalam menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan juga partisipasi. Dan juga ruang partisipasi ini menjadi bagian yang penting ya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusi dan juga berkeadilan. Dan untuk membahas bagaimana sejatinya pelibatan dari kelompok rentan ini dalam pembangunan daerah khususnya bagi penyandang disabilitas, sudah hadir tiga narasumber di studio Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini saya sapa dulu, mohon izin Pak Nyoman Bawa, Ketua 1 Pertuni Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Dayu. Selamat pagi rekan-rekan para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Pro 1 RRI Singaraja, dan Pro 1 RRI Mataram.
2: Inge, hadir juga Ibu Niketut Leni Astiti, Ketua DPD HWDI Provinsi Bali. Swastiastu, Bu.
4: Swastiastu, Pak Dayu. Swastiastu, teman-teman, Pak Nyoman. Pak Umar.
5: Ya.
4: Selamat pagi juga.
5: Dilupakan.
4: Ya, kelupakan ketika barusan lagi lupa jadinya. Ya, sekarang enggak lupa, pasti ingat Pak Umar. Ya, senang sekali bisa hadir di sini dan juga teman-teman pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar, dan Pro 1 RRI Mataram.
2: Iya, baik. Kita sapa juga ada Pak Umar Ibnu Al-Khattab. Beliau pengamat kebijakan publik dan dulu juga sempat di Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali ya Pak Umar ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir ke studio langsung Pak Umar.
5: Siap, terima kasih Mbak Layu.
2: Iya. Dan

0: kelompok rentan dalam pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Bali ya. Tadi dikatakan bahwa mulai dari perencanaannya seperti apa, selain itu juga pelaksanaannya nanti termasuk juga evaluasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan, dijalankan ya. Begitu ya. Baik, mengawali dialog kita pagi hari ini, saya coba ke Pak Umar dulu ya. Iya. Pak Umar sudah mengamati juga bagaimana pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali dan juga di Indonesia khususnya Pak Umar. Bagaimana Pak Umar melihat pelibatan dari kelompok rentan dalam proses pembangunan daerah di Bali saat ini, terutama bagi penyandang disabilitas? Yang sekarang juga hadir ada Pak Bawo dan juga Bule nih Pak Umar, silakan.
1: Ya, secara umum sebetulnya kita kenal juga ada yang disebut dengan pembangunan yang inklusif ya. Artinya pembangunan yang melibatkan semua pihak. Tidak lagi fis antara pemerintah sendiri atau pemerintah dengan pihak tertentu, tetapi pemerintah dengan semua pihak yang punya apa namanya, punya potensi, punya kemampuan untuk ikut serta membangun daerah itu. Termasuk tentu saja adalah di dalam pembangunan inklusif ini adalah teman-teman dari kelompok rentan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebetulnya kelompok rentan ini adalah kelompok yang paling terdampak kalau ada situasi sulit misalnya. Situasi sulit secara ekonomi tentu mereka lebih terdampak. Situasi sulit secara politik juga sangat terdampak. Sehingga perhatian kita kepada kelompok rentan ini harus lebih optimal. Sehingga konsep dari pembangunan inklusif ini tentu saja kita coba dorong agar supaya bisa melibatkan semua pihak termasuk kelompok rentan. Dan kedua, kalau di Bali sejauh yang saya amati pelibatan itu mungkin sudah dilakukan secara secara sporadis ya. Tidak dilakukan secara terencana maupun kita katakan sudah dilibatkan secara formal ya. Masih sifatnya masih sporadis ya, okay. Masih sporadis. Kalau ada apa baru dilibatkan. Tetapi kalau secara formal, secara rutin itu memang belum kita lihat dalam praktiknya. Saya sendiri sering ikut musrembang ya. Di dalam pelibatan musrembang saya belum lihat perwakilan dari kelompok-kelompok rentan ya. Dari anak siapa yang mewakili, dari perempuan siapa, dari kelompok usia siapa yang mewakili dan sebagainya, itu belum kita lihat di dalam musrembang. Tetapi di dalam diskusi-diskusi maupun pelibatan secara sporadis seperti yang saya katakan tadi, itu sudah sering kita lihat. Tapi secara formal mereka dilibatkan secara rutin di dalam pembicaraan terkait dengan agenda-agenda pemerintah, misalnya di musrembang, musrencang maupun lain-lain, itu belum kita lihat secara secara rutin ya. Okay. Tetapi sekali lagi perhatian Pemda, terutama di Bali, sejauh yang saya amati memang sudah memberikan peluang-peluang itu dan sudah saya katakan tadi secara sporadis juga sudah melibatkan mereka. Tapi ke depan kita harap memang seperti yang kita kata tadi, pembangunan inklusif harus betul-betul melibatkan semua pihak, terutama seperti tadi dikatakan Mbak Dayu, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi. Kalau mereka dilibatkan tentu akan memberikan bobot kepada kegiatan tersebut atau program tersebut ya. Apalagi program atau kegiatan yang memang dirancang untuk mereka gitu. Ya, kalau mereka tidak terlibat sementara ini buat mereka, itu bobotnya menjadi kurang. Okay. Kurang itu kesannya sekedar mengguren kewajiban saja ya. Bukan betul-betul ingin membantu mereka agar lebih berdaya dan lebih berkembang.
0: Oke.
1: Ya, itu yang saya amati sejauh ini Mbak Dayu.
0: Pandangan pertama dari Pak Umar ya. Tadi dikatakan masih bersifat sporadis begitu ya. Belum ada secara formal begitu keterlibatan dari kelompok rentan ini ya, perwakilan yang secara nyata begitu dilibatkan mulai dari tadi dikatakan penyusunan, selain itu juga bagaimana realisasinya termasuk juga evaluasinya Pak Umar ya. Bahkan tadi nanti kita akan bahas lagi terkait dari musrembang dan juga forum konsultasi publik ini apakah sudah inklusif begitu ya, walaupun tadi Pak Umar sudah katakan belum optimal gitu ya, sudah ada upaya tetapi belum optimal, tapi nanti dibahas ya Pak Umar ya. Saya coba ke Pak Bawo dulu. Pak Bawo silahkan, bagaimana dari Pak Bawo sendiri untuk pelibatan penyandang disabilitas terutama dari Pertuni Bali selama ini apakah sudah dilibatkan Pak?
2: Iya. Yang pertama saya mungkin sepakat ya dengan

0: karena untuk keterlibatan itu secara person, secara personal yeah. memang belum. Nah, secara personal belum, tapi untuk ke tingkat keorganisasian, tingkat perwakilan OPDIS atau organisasi penyandang disabilitas, nah pelan tapi pasti memang sudah ada ke arah itu. Nah, kalau berbicara masalah FKP, Forum Konsultasi Publik, baru-baru ini kalau tidak salah nih hari Senin lalu kami sudah melakukan dengan KPU Provinsi Bali dan di bawah koordinasi Pak John Darmawan, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Beliau memang akan ada ke arah itu dan beliau kami minta langsung menyambangi kami ke Pertuni Provinsi Bali untuk kita sharing bersama. Dan sambutan beliau bagaimana? Beliau yang akan menjemput kita untuk istilahnya kita datang langsung ke KPU Provinsi Bali. Nah, kemudian juga di beberapa kegiatan di Renstra, Renja, Dinas Sosial, kemudian dari Bapeda, kemudian juga dari pemerintah Pemprov Provinsi Bali, mulai 2 tahun ini kita dari Pertuni Provinsi Bali sudah mulai untuk dilibatkan. Ya, walaupun ya istilahnya ketika kita hadir sudah ada draftnya, mungkin untuk penyusunan kedepannya mudah-mudahan harapan kita akan dilibatkan. Dan harapan kami juga, karena kami tinggal dalam hitungan beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi kayaknya nih, karena masa bakti kami di 2026 ini akan berakhir dan dilanjutkan dengan estafet kepengurusan ke berikutnya, seperti itu.
1: Baik, artinya kalau dari sisi perencanaan sudah dilibatkan begitu ya Pak ya. Tapi tadi dikatakan walaupun sebenarnya sudah ada hasilnya begitu ya, draftnya begitu Pak ya. Jadi harapannya ke depan memang dari proses awal itu sudah dilibatkan begitu.
0: Seperti itu keinginan kami. Tapi ya semua itu ya kita kutip aja satu lagu. Nak makejang perlu proses. Semua itu butuh proses gitu. Kita istilahnya ya pelan tapi pasti, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Bawo ya dari Pertuni Bali. Kita ke Bu Leni nih. Ini luar biasa sekali ya, menyuarakan hak-hak perempuan. Tidak hanya berbicara soal disabilitas, tapi Bu Leni juga kita tahu aktif sekali di menyuarakan hak-hak perempuan. Selain itu juga mungkin memasuki ini juga ya Bu ya, pralansia juga ya. Apa sudah
2: belum, masih 5 tahun
1: lagi ya, tapi sudah ada nanti mungkin pemikiran-pemikiran kedepannya untuk menyuarakan juga ya hak-hak perempuan kita. Dan saat ini kalau kita berbicara terkait Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Bu Leni, bagaimana sih pengalaman begitu ya dari Bu Leni, perwakilan dari penyandang disabilitas untuk perempuan dalam mengakses forum-forum musyawarah pembangunan mungkin di tingkat desa, di kabupaten, kota maupun provinsi selama ini? Apakah WDI juga sudah dilibatkan, Bu Leni?
2: Terima kasih Bu Leni. Tadi saya melihat pengamatannya Pak Umar ya, itu secara umum ya. Tapi kalau kita berbicara secara keorganisasian seperti yang disampaikan Pak Nyoman, itu memang untuk kebijakan dari perencanaan kita HWDI dilibatkan, Musrembang kita dilibatkan, tetapi itu mungkin ya kita kembali ke data yang ada di pemerintah. Berapa OPDIS yang ada di Bali? Nah, yang kemarin yang justru menjadi catatan kami, saya di HWDI sekaligus perempuan dengan disabilitas itu sudah 2 masuk. Nanti next mungkin 5 tahun saya adalah seorang lansia.
1: Seperti itu. Bisa mewakili 3 sekaligus ya kelompok rentan ya.
2: Artinya kalau saya catat dari masukan, dan itu pun dilibatkan secara online. Tapi kita tetap memasukkan masukan-masukan di situ yang terkait dengan rencana pembangunan untuk kelompok rentan. Yang saya catat di situ adalah yang masih sering muncul itu atau sering dilibatkan ya HWDI, Pertuni. Bagaimana dengan Gergatin? Bagaimana dengan akomodasi layak saat Musrembang itu perlu juru bahasa isyarat? Itu sesuatu yang sulit. Nah, bagaimana mereka bisa didengar sedangkan kebutuhan mereka, hambatan mereka tidak disediakan? Nah, ini menjadi catatan buat pemerintah. Sering saya bilang, kemarin sampai ada kebijakan ada 9 fasilitator atau fasil untuk Untuk bisa bahasa isyarat, juru bahasa isyarat, artinya dia bisa bahasa lokal, bahasa komunitas Bisindo, dan juga bahasa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan Sibi. Nah, 9 orang ini kemana? Kenapa tidak bisa berpartisipasi saat dilaksanakan musrembang?
1: Oke. Okay.
2: Nah itu, atau paling tidak ada upaya musrembang itu ada tulisan berjalan. Berarti pemerintah ini ada perubahan keinginan bahwa itu membicarakan inklusivitas, masih ada yang tertinggal gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat SDGs, nothing us without us sama no one left behind, itu sudah nggak jalan. Nah, kalau kami merasa bersyukur dan juga berterima kasih ya sudah dilibatkan, sehingga secara langsung saya menyampaikan, oh kami teman-teman tuli nih tidak bisa mengakses karena tidak ada juru bahasa isyarat. Nah itu catatan. Nah itu secara organisasi. Nah kalau dari pengalaman kami, memang kita tidak bisa pungkiri dari partisipasi teman-teman disabilitas di organisasi. Apakah dia orangnya istilahnya aktif dengan isu-isu yang muncul terkait disabilitas atau tidak? Nah kalau saya lihat teman-teman justru di Jembrana, pelibatan teman-teman disabilitas justru muncul di desa. Mereka sudah dilibatkan di musrembang des. Nah, artinya itu praktek baik menurut saya. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Nah, kalau di desa tuat mereka dilibatkan. Disabilitas, lansia, perempuan, dan juga kelompok masyarakat adat di situ. Untuk kebijakan, untuk membicarakan apa kira-kira. Awal kita sudah melibatkan, berarti kan mereka akan berbicara, berarti ini mendengar. Kenapa kita tidak mencoba itu? Saya sering menyampaikan hal ini di lingkungan terdekat saya, dan lucunya bukan gimana ya, mungkin berpengaruh ya Pak Umar. Sebelum saya berangkat ke Lampung kemarin, saya ditelepon sama pihak desa untuk bisa dilibatkan. Tapi yang namanya saya nggak bisa ya, tapi saya tetap menyampaikan ide-ide saya lewat WhatsApp. Nah ini juga praktek baik. Oh mereka juga tergerak hatinya bahwa warga saya ini ada disabilitas yang suaranya memang harus didengar. Kenapa hal-hal sekecil itu kita tidak praktekkan? Nah, mudah-mudahan nih aparat desa dimanapun ya, bagaimana kalian bisa mengatakan pembangunan ini inklusif, sedangkan kalian di ranah yang kecil itu tidak melibatkan, hanya melibatkan perempuan, PKK, lansia, disabilitasnya yang produktif, yang artinya yang istilahkan produktif dalam tanda kutip, bukan lumpuh, tidak bisa mungkin seperti cerebral palsy itu, mungkin yang bisa ya keluarganya didengar, pendampingnya kan begitu. Nah seperti kita, kasihlah kesempatan didengar apa yang kira-kira bisa diakomodir kebutuhan mereka di desa. Kita mulai yang skup kecil aja, Banjar, desa. Itu yang memang menjadi tanggung jawab bersama menurut saya. Dan disabilitas itu juga harus sama saat diminta datang.
1: Iya.
2: Aktif. Jadi kan saling ini jadinya ada gayung bersambut. Bukan sudah dikirim surat tidak datang, tapi terakhir pas ada bansos ribut. Nah itu yang harus kita tetap gaungkan ke teman-teman disabilitas. Peran aktif itu penting.
1: Gitu. Oke, iya baik, terima kasih Bu Leni, tadi sudah disampaikan ya Bu Leni ya, apa sih sebenarnya yang masih menjadi persoalan begitu ya di teman-teman khususnya di penyandang disabilitas begitu, dan semoga dialog ini juga nanti bisa memberikan jawaban ya. Tapi nanti di sesi kedua kami akan undang Anda untuk ikut berinteraktif di 0361 222161. Kita jeda yang satu ini dulu.
3: Lek pahit itu loh, apa yuk nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, emangnya kenapa toh mbak yuk?
3: Balawang lek pahit itu pakai kursi roda, apa yuk gak repot nanti? Kasian toh lek pahit itu.
4: Lolo yuk lebih kasian kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh mbak yuk. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional. yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh iya.
5: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah seneng banget aku.
6: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: saya Fiona dari Denpasar. Menurut saya, kelompok rentan memang harus dilibatkan dalam pembangunan daerah karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Misalnya penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Jadi, pemerintah jangan hanya mengundang mereka saat sosialisasi, tapi benar-benar melibatkan mereka sejak dari perencanaan sampai hingga evaluasi program.
1: Halo kak, kenalin aku Joe. Kalau aku lihat ya, pembangunan tuh akan lebih tepat sasaran kalau semua kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, atau kelompok-kelompok seperti itu. Selama ini kadang keputusan dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka, padahal masukan dari mereka bisa membuat fasilitas umum, layanan kesehatan, atau pendidikan menjadi lebih ramah dan bermanfaat bagi semua.
2: Saya Sista, umur 21 tahun. Saya berharap pelibatan kelompok rentan bukan sekadar formalitas atau memenuhi aturan saja. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam forum musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga benar-benar memperhatikan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
3: Iya, pendengar, tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar masyarakat kita ya terkait pelibatan kelompok rentan dan juga pembangunan daerah. Mungkin sebelum membuka kesempatan bagi Anda pendengar di RRI Denpasar, Singaraja, Mataram, dan juga Bima, bisa langsung nanti ikut urun rembuk ya di 0361 22 161, di WhatsApp di 0896781238300, ataupun sampaikan di kolom komentar Facebook Perusatu RRI Denpasar. Selamat pagi juga dengan Pak Arya Astra yang sedang monitor juga dialog kami dari Tabanan langsung. Semoga salam sehat juga ya, kita semua di studio masih berbincang bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Ya, kita komentari sedikit mungkin dari Pak Umar dulu, komentar ya dari masyarakat tadi Pak, seperti apa?
4: Saya kira masyarakat tadi bicara sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang real, bahwa memang pembangunan itu butuh keterlibatan banyak pihak ya, termasuk kelompok rentan. Tadi beberapa poinnya kita tangkap, misalnya kalau tidak melibatkan mereka itu hasil daripada kebijakan itu tidak mencerminkan keadilan ya. Itu saya kira hal yang patut kita dengar. Sebetulnya kelompok rentan ini punya kapasitas juga ya, mereka mungkin kurang dari sisi fisik ya, tetapi secara intelektual mungkin ada yang bagus. Mungkin dari secara intelektual kurang bagus, tapi secara fisik dia punya keterampilan. Ini yang butuh kecermatan pemerintah untuk melibatkan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terutama terkait dengan mereka itu mencerminkan keadilan. Apalagi misalnya kebijakan yang secara luas ya, secara luas tidak hanya menyangkut mereka, tapi semua kebijakan yang terkait dengan kehidupan masyarakat secara luas, itu kalau melibatkan mereka itu justru akan mencerminkan tidak saja keadilan, tetapi juga mencerminkan kekuatan sebuah keputusan. Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan suara banyak orang, tidak hanya suara-suara teknokratis ya, dari kelompok birokrat aja, tapi dari semua masyarakat yang memberikan dukungan intelektual, dukungan konseptual terhadap sebuah kebijakan. Nah, kalau mereka ini juga dilibatkan, tentu dan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, tentu akan mencerminkan keadilan sekaligus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Maka tadi poin-poin dari anak muda tadi itu sebetulnya sangat-sangat jelas bahwa keadilan itu butuh keterlibatan banyak pihak.
3: Iya. Baik ya, kita sepakat artinya ya, apa yang sepakat, disampaikan oleh masyarakat tadi ya. Iya, ini juga diwakili oleh generasi muda kita. Baik, kalau berbicara soal tantangan dan hambatan begitu ya, kembali ke Pak Bawa dan juga Bu Leni begitu ya. Sejatinya apa sih yang paling sering dihadapi begitu ya dari penyandang disabilitas dalam menghadapi mungkin proses-proses kebijakan pembangunan daerah ini? Apakah semua, atau kita bilang hambatan yang dihadapi perempuan maupun dari Pertuni maupun dari HWDI dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah nih, di mana miss-nya begitu? Siapa yang ingin jawab dulu nih, Pak Bawa atau Bu Leni?
5: Mungkin dari segi Bu Leni dulu.
3: Oke. Ya, tapi sebelum dijawab, kita coba sapa dulu nih penelpon yang sudah bergabung pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, Budayu.
3: Oke, selamat pagi Pak Agung. Suara radionya bisa dikecilin sedikit Pak Agung.
6: Om Swastiastu. Semua anak sumber. Ini baru kali ini yang dengar ini melibatkan orang yang apa dia cacat lah.
4: Kelompok rentan Pak, kelompok rentan.
6: Diikutkan dalam pembangunan. Menurut saya Niki, ya, namanya sudah apalagi dia sudah tidak melihat dia pakai tongkat aja atau tungkat di bidang apa dikasih nanti kalau melibatkan pembangunan. Nah itu apakah nanti diterima oleh yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh para orang-orang cacat lah kita bilang ya. Apalagi lansia lagi orang umur sudah saya sudah 71 juga nih. 71 terus kemana kalau diajak ke mana-mana itu mampu kan dia itu kan kemampuannya harus dipikirkan. Ya kenapa melibatkan orang-orang rentan itu udah yang saya pikir tadi. Coba itu aja sampaikan lah, tolong bagaimana pemerintah ini melibatkan orang-orang yang cacat untuk dalam pembangunan daerah. Ya, terima kasih waktunya Budayu.
3: Terima kasih Pak Agung. Ya, seyogianya bisa Pak Agung mewakili kelompok rentan di lansia mungkin ya. Tapi nanti bisa dijawab untuk tiga narasumber kita di belakang Pak Agung, bisa bergabung kembali di 0361222161 ataupun di WhatsApp di 0896781238330. Ya, kita kembali dulu. Mau dijawab dulu Niki dari Bu Leni dulu? Ya, silakan Bu Leni.
7: Saya cerita ya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Agung tadi. Apa yang bisa dilakukan kelompok dia tadi menyampaikan cacat ampura Pak?
3: Disabilitas.
7: Ya, kita sudah merubah itu. Kata cacat kita rubah menjadi disabilitas. Itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan di Bali pun sudah ada sekarang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 terkait dengan perlindungan hak teman-teman disabilitas itu terbaru dan kebetulan kami mendorong itu Astungkare ya Perda kami dorong itu. Dari Perda kami juga dorong ke masyarakat desa, adanya juga peraturan desa di Desa Tuat bagaimana terkait lingkungan hidup yang inklusif, bermuatan inklusif. Nah, ini adalah jawabannya. Apa yang bisa dilakukan teman-teman disabilitas? Satu, dia adalah pengguna krup, pengguna kursi roda, teman tuli, seperti itu. Dan ada juga teman netra yang low vision. Kami di sana mendorong suatu gerakan ya pemberdayaan teman-teman disabilitas untuk pembuatan rumah bibit mangrove yang inklusif, yang akses sehingga hambatan mereka tuh kecil. Tempat itu kita bikin dengan dengan trotoar, dengan guiding block yang datar. Itu praktek nyata, bisa dicari, bisa dilihat dan bisa dikunjungi di situ. Pemberdayaan lansia apa? Dia memasukkan media-media ke polybag dan memasukkan propagol di situ. Meracik antara media tanah dengan kompos seperti itu. Itu lansia lakukan dan teman-teman disabilitas lakukan dengan duduk. Nah, itu adalah konsep nyata. Kalau mereka dilibatkan, kebutuhannya apa? Hambatannya apa? Itu yang harus dipahami oleh satu pemerintah desa di situ memberikan kesempatan itu ke kami. Kedua, kalau saya memberikan contoh lagi kepada Pak Agung, apa yang bisa dilakukan teman-teman pengguna krup? Coba kunjungin teman-teman kita di Susut, sama konsep sama, membuat bibit kopi yang akses, rumah bibit akses. Akses adalah ya dibuat sedatar mungkin. Ada di Gading Blok dan kita bikin ukur dengan kemampuan dia, tidak dengan meja standar bukan, karena dia posisinya pendek kita turunkan untuk semai bibit. Mereka lakukan di saat mereka perlu untuk ke dapur atau ke toilet, kita desain ada kemiringan ke situ. Itu maksudnya kita paham kebutuhannya, jadi kita bisa libatkan mereka. Mereka berdaya di situ, hambatannya mereka kita perkecil dengan infrastrukturnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saat pembangunannya itu mereka yang kita libatkan.
3: Oke.
7: Karena diukur dari terlendah kekuatan tangan kalau dia menggunakan kursi roda.
3: Oke.
7: Jadi seperti itu. Itu contoh nyata, Pak Agung. Jangan kita mendiskriminasikan dengan disabilitasnya, dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi berusaha memahami disabilitasnya, hambatannya ini, solusinya seperti apa? Okay. Apa yang bisa dilakukan oleh dia? Seperti itu. Itu contoh nyata. Nah, terkait tadi pertanyaan yang kedua, terkait apa hambatan kami untuk mengakses apa namanya? Tadi mengakses ke pemerintah terkait dengan
3: terkait hambatan yang sering dihadapi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
7: Hambatannya itu satu, kesempatan tidak diberikan, gitu. Terkait itu yang pertama, bagaimana mereka bisa didengar. Kedua, saat mereka dilibatkan, terkadang teman-teman istilahkan waktu diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi itu mereka belum percaya diri.
3: Oke, ada keengganan di situ berarti ya,
7: Bu. Itu yang memang harus kita dorong. Apapun yang kalian sampaikan itu dari kalian sendiri. Siapapun enggak bisa membantah sebenarnya karena dia yang merasakan. Dan juga tidak berhenti sampai di HWDI, di Pertuni, mungkin organisasi itu yang ada di Bali itu mungkin lebih dicari datanya, mereka ada. Bagaimana keaktifan mereka dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu, pemerintah harus proaktif juga mencari tahu. Jangan sampai kami hanya Pertuni ada, HWDI ada, sudah. Kami sudah menyuarakan atau melibatkan. Jangan seperti itu. Masih banyak yang lain. Ada teman-teman intelektual, ada teman-teman dengan disabilitas mental. Nah, dengan disabilitas sensorik dengar. Nah, itu juga bisa dihadirkan. Kalau bisa semua
3: ya pelibatannya. Ya, baik, terima kasih Bu Leni. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda dulu, kembali nanti di sesi terakhir bersama Pak Bawa, ada Pak Umar juga dan Bu Leni. Masih kita berbincang bagaimana pelibatan dari kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Hormat guru.
12: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
13: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
12: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
13: Apa itu, guru?
12: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
13: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
12: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
13: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
12: Rasakan jurusku ini.

0: Iya, masih dalam dialog dan pasar pagi ini kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi ya terkait bagaimana keterlibatan atau pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Tadi Bu Leni sudah menyampaikan ya hal-hal yang telah disampaikan, tapi nampaknya kita sudah tidak bisa lagi untuk menyapa pendengar yang berinteraktif di line telepon. Mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Oke, kita ke Pak Bawa. Dari Pak Bawa sendiri, tadi kalau Bu Leni sudah menyampaikan hambatannya seperti apa begitu ya, dari keterlibatan dari HWDI dalam kebijakan publik ini. Nah, kalau kita berbicara dari Pertuni Bali, Pak Bawa, apakah saat ini begitu ya pemerintah daerah telah menerapkan prinsip aksesibilitas yang universal begitu ya dalam pembangunan, khususnya dalam mengakomodir teman-teman kita di tunanetra begitu ya. Dan selain itu juga, bagaimana sejatinya bentuk pelibatan yang paling efektif gitu ya agar penyandang disabilitas tunanetra ini dapat berkontribusi secara optimal nih Pak dalam pembangunan daerah. Silakan Pak Bawa.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Dayu. Jadi kalau sejauh ini pemerintah Provinsi Bali memang sudah berusaha sekali untuk mengakomodir. Namun dalam hal ini masih ada beberapa hambatan. Nah, kalau kita istilahnya kalau bicara tentang kendaraan, kita lampunya aja mati. Under the line masih bisa gitu. Yeah. Terutama kita yang netra ini mengandalkan di telinga kan, pendengaran. Jadi kita kesehariannya itu, kalau dulu masyarakat kan mungkin tahu bahwa kita membaca dan menulis itu pakai braille. Nah, mungkin dari segi apa ya, efisiensi mungkin di zaman ini memang tidak apa ya, satu hambatan, tapi tidak akan bisa ditinggalkan. Nah, kita beralih kepada teknologi dengan bantuan pembaca layar. Nah, di dalam bantuan pembaca layar ini, kita kan untuk mengakses media informasi, tentunya dari media sosial, dari website. Nah, di dalam hal ini masih banyak hambatan website yang belum terbaca oleh pembaca layar, kemudian media sosial yang juga tidak terdetek oleh pembaca layar, aplikasi yang istilahnya apa ya, kita tidak bisa sama sekali untuk mengaksesnya. Nah, ini sebenarnya skrip-skrip ini yang masih harus perlu didalami, gimana kita netra ini dengan bantuan pendengaran kita bisa mengakses atau menyalurkan aspirasi, kemudian mengikuti tren, mengikuti perkembangan, seperti itu Mbak Dayu. Dan ya, selain juga menjawab pertanyaan Pak Agung tadi, apa sih yang bisa dilakukan oleh ya kita harus maklum ya, karena beliau istilahnya zaman dulu beliau pasti tahu cacat, tapi ya itulah, sekarang sudah trennya berubah, sudah ada di undang-undang disabilitas atau mungkin yang lebih kerennya difabel gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang tunanetra? Salah satu contoh aja Pak Agung nih, ampura Pak Agung, kita hanya mengandalkan pendengaran, kemudian bicara. Nah, apa seperti ini, seperti yang saya lakukan saat ini, komunikasi. Seorang tunanetra bisa sebagai seorang communication, seorang katakanlah pemateri bisa. Apa medianya? Sekarang ini ada media teknologi, ada pembaca layar, ada smartphone, ada laptop yang kalau sudah diinstalkan pembaca layar, astungkare para tunanetra bisa mengaksesnya dengan mudah. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sang netra itu sendiri. Kemudian apalagi, satu contoh, ada ke teman kita yang bekerja di salah satu admin ya, NGO. Beliau seorang admin. Gimana caranya sih netra itu jadi admin? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan bantuan pembaca layar dan tentunya website, aplikasi yang akses dan bisa didetek oleh pembaca layar, astungkare hambatan itu akan hilang. Intinya ada hal yang akomodasi yang membuat hambatan itu hilang sehingga menjadi sesuatu itu aksesibel. Kemudian apalagi, ada salah satu teman saya jualan kopi. Nah, gimana sih ternyata jualan kopi kan seperti itu. Nah, tentunya mereka ada pelatihannya terlebih dahulu. Nah, dari pelatihan tersebut mereka terkadang membuat satu teknik sendiri, bagaimana sih meracik kopi itu biar gurih, biar punya rasa yang khas.
0: Punya khas.
1: Iya, ya, seperti itu, Mbak Dayu. Pokoknya sesuatu itu akan dilaksanakan, satu, bila ada niat. Kemudian kita harus juga, apa sih potensi yang ada di dalam diri kita? Apa sih yang kita inginkan? Nah, kalau inginkan sesuatu, kita mau jadi ini, bisa nggak ya? Oke, bisa. Kenapa tidak? Kita perlunya jejaring dalam hal ini. Nah, setelah dapat jejaring, kita kalau memerlukan pelatihan, nah dari jejaring inilah kita berlatih untuk menjadi seorang disabilitas profesional. Oke. Seperti itu, Mbak Dayu.
0: Baik, terima kasih Pak Bawa, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:57, tidak terasa ya. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali kepada pendengar kita, sekaligus closing statement mungkin ya. Bisa berbagi satu menit antara Pak Umar, Pak Bawa, dan juga Bu Leni. Disilakan, silakan Pak Umar dulu.
2: Ya, saya kira poin dari Mbak Leni tadi bagus ya, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman kelompok latar ini adalah kesempatan ya. Nah ini seringkali kesempatan itu tidak datang gitu, tapi kadang-kadang datang tapi terbatas juga. Ya, kita senang bahwa ada undang-undang di yang menyebutkan bahwa untuk masuk ke dunia kerja ASN misalnya itu 2% bagi disabilitas ya, untuk BUMD 1% misalnya. Saya kira itu udah cukup mengakomodir kepentingan disabilitas. Tapi yang paling penting juga adalah sekali lagi kesempatan dalam pengertian yang luas ya. Kalau kita ke Singapura di bandara itu yang menjadi pelayan kita adalah para orang-orang tua yang kalau di Indonesia nggak dipakai, di sana malah orang tua semua yang layani kita, yang urus tiket apa, nunjukin tempat segala macam. Nah itu kalau bisa dilakukan di Indonesia saya kira cukup bagus ya. Artinya sekali lagi ya kesempatan itu perlu diberikan kepada semua kelompok sehingga bisa terlibat dalam pembangunan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Umar. Silakan Bu Leni.
3: Terima kasih. Saya singkat saja. Untuk teman-teman disabilitas yang ada di Bali yang dengar hari ini, kenali dirimu, apa hambatannya, tingkatkan kapasitas, dan beri kesempatan ke teman-teman disabilitas untuk lingkungannya sehingga tercipta lingkungannya inklusif.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Leni. Silakan Pak Bawa.
1: Kalau saya juga singkat aja, jangan pernah menyesal menjadi disabilitas, dan setelah jadi disabilitas jangan terpuruk sendiri, cari jejaring, cari relasi untuk bangkit dan untuk bisa menjadi disabilitas dan manusia yang berdaya bagi diri sendiri, bagi negara, dan bagi semua orang.
0: Baik, terima kasih Pak Bawa. Sekali lagi terima kasih kepada tiga narasumber kita. Ada Pak Umar, ada Ibu Leni dari HWDI, dan juga ada Pak Bawa dari Pertuni Bali. Dan semoga dialog ini bisa menjadi Amin. Ruang begitu ya, untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Amin. Dan juga bagaimana kita bisa memastikan kelompok rentan ini memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan juga memperoleh manfaat dari setiap kebijakan pembangunan. Dan terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja, Mataram, dan juga Bima. Kita akhiri dialog pagi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro1 yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan untuk mengawali sesi Denpasar siang hari ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai ketersediaan stok darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kita juga sudah langsung terhubung dengan Bu Mega. Selamat siang Bu Mega.
3: Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 12 kantong, golongan darah B 16 kantong, golongan darah O 25 kantong, dan golongan darah AB 8 kantong. Untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, kita berada di Tui Blue Brawe, Jalan Pantai Brawe nomor 101 Tibu Beneng, jam 11 siang. Kemudian di Balai Udang Mang Engking, Jalan Nakula, Jalan Sunset Road nomor 88, jam 1 siang. Kemudian di Hotel Risata, Jalan Wanasegara Kuta Selatan, jam 2 siang. Kemudian untuk kegiatan donor darah berikutnya, di jam 3 sore, kita berada di lapangan Puputan Badung, bersama Kodam 9 Udayana dalam rangka nonton bareng dengan masyarakat, yaitu sepak bola gembira. Kemudian di hari Jumat 17 Juli 2026, kegiatan donor darah yang pertama di Rumah Sakit Bali Med, Jalan Mahendradatta Denpasar, jam 8.30 pagi. Kemudian di J Hotel Kuta, managed by Jayakarta Group, Jalan Raya Kuta, nomor 88 di Kuta, jam 9 pagi. Dan kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon di sore hari jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1, nomor 27, Penate, Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali untuk Bu Mega dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan stok darah yang sudah disampaikan juga oleh PMI Provinsi Bali. Dan juga tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Alika sendiri sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pendengar, pastinya Anda harus semangat ya, karena hari ini juga hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Namun pastinya ada juga yang lemes ya, karena tadi pagi harus nonton sepak bola dulu sebelum berangkat kerja. Dan untuk hasil pertandingan Piala Dunia pada dini hari tadi pendengar, yang dimana Argentina berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026 usai menang dramatis atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta hari ini. Iya pendengar, meski sebenarnya Argentina terlihat lebih dulu mendominasi di awal babak pertama pertandingan ya, namun justru malah Inggris nih yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Namun pada akhirnya juga pendengar, Argentina bisa mengejar seperti itu dan akhirnya memimpin juga dengan skor 2-1. Iya, siapa nih yang udah gak sabar untuk nanti melihat dan mengikuti pertandingan final Piala Dunia ya? Pertandingan antara Argentina melawan tim Spanyol. Iya, nanti pertandingannya akan dilaksanakan di tanggal 20 Juli 2026 dan pastinya kami juga akan siarkan juga untuk Anda dalam debar atau dengar bareng. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena tentunya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan setelah ini pendengar, Sukma akan putarkan satu lagu dari Coldplay, Hymn for the Weekend, yang pastinya akan memberikan semangat juga ya untuk Anda menjalani hari di hari Kamis manis ini.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Bilal Indrajaya Niscaya sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya pendengar, selamat siang tentunya untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung ya bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar masih seputar informasi olahraga seperti itu ya. Dan pastinya kita semua juga udah gak sabar untuk menuju ke partai final dari Piala Dunia 2026. Dan selain dari pertandingannya yang pastinya kita tunggu-tunggu, ternyata pendengar FIFA juga akan menutup rangkaian Piala Dunia 2026 dengan upacara penutupan spektakuler di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Iya, pendengar, acara yang dimulai pukul 13.30 waktu setempat atau 90 menit sebelum laga final itu akan menjadi penutup turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia yang utama, yang pertama kalinya ya diikuti oleh 48 tim. Iya, dan pastinya pendengar upacara penutupan akan menghadirkan sejumlah bintang dunia juga seperti Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Aishu Speed, serta penampilan khusus dari Tom Cruise. Sementara itu pendengar penyanyi peraih Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Award, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat menjelang partai final. Nah, gimana nih pendengar? Jadi makin enggak sabar ya, selain mau nonton bagaimana laga antara tim Argentina versus tim Spanyol nanti di partai final, enggak sabar juga untuk bisa dengerin dan melihat gitu ya dari sejumlah bintang dunia yang juga akan menampilkan penampilan-penampilan yang menarik tentunya. Iya, dan juga tentunya pendengar informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak pendengar karena di sini terdapat banyak sekali informasi seputar olahraga, ekonomi, gaya hidup, dan juga Piala Dunia 2026. Anda bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan selain ini juga pendengar, kami akan putarkan lagu untuk Anda dari Ungu, Beri Aku Waktu, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Emene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini, untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Beli?
0: Iya.
2: Pro 1 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, masih dari kabar dari dunia olahraga nih, pendengar. Dua atlet panjat tebing Indonesia, Desa Akmade dan juga Frederick Leonardo, yang sukses mempersembahkan medali emas di World Climbing Series Krakow dan Chamonix 2026, mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo dan juga Menpora Erick Thohir, terhadap peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Ya, pendengar, hal ini disampaikan langsung oleh Desak Made dan Frederick Leonardo setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang pada Selasa 14 Juli 2026. Iya, dan pastinya Desak Made juga mengucapkan terima kasih terhadap dukungan pemerintah selama ini yang menjadi motivasi juga untuk dirinya dan atlet lainnya untuk bisa berprestasi. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Frederick Leonardo, pendengar, yang tentunya mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Prabowo terhadap olahraga Indonesia. Iya, pendengar, untuk Anda yang belum tahu, sebelumnya tim panjat tebing Indonesia berhasil mengawinkan medali emas speed perorangan dalam ajang World Climbing Series Chamonix Prancis pada Minggu 12 Juli 2026. Selain itu, pendengar, Indonesia juga berhasil meraih satu medali perak speed perorangan putra. Iya, dan tentunya medali emas untuk Indonesia ini dipersembahkan oleh Desak Maderita Kusuma Dewi dari speed perorangan putri dan juga Frederick Leonardo dari speed perorangan putra. Iya, jadi luar biasa sekali ya, pendengar, ya, dari prestasi dari Desak Maderita dan juga Frederick Leonardo ini yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dalam dunia olahraga, tentunya terutama di World Climbing. Dan pastinya, pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id. Dan juga untuk para pendengar, pastinya untuk Anda yang hari ini masih mendengarkan kami melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, di pukul 11.05 nanti kami akan hadirkan untuk Anda dan pasar siang hari ini Dialog Kita Indonesia bersama dengan HIMSI Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai validasi sosial. Kita hidup buat diri sendiri atau orang lain. Kayaknya ini juga banyak menjadi hal yang dibingungkan oleh banyak orang, seperti itu ya, pendengar, ya. Nah, nanti kita akan kupas tuntas, jadi Anda jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami di 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih dari Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma akan memandu dan juga menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dialog kita Indonesia bersama HIMSI Bali. Kita akan menemani ruang dengar Anda di siang hari yang santai ini pendengar, namun penuh inspirasi yang kami akan hadirkan untuk Anda ya. Kita akan berbincang-bincang yang dimana mengenai suatu hal yang juga lagi mungkin menjadi kebingungan banyak orang juga, seperti itu pendengar. Karena pernah gak sih pendengar ngerasa kalau cemas gitu ya ketika foto yang diupload di media sosial itu sepi like atau komentar? Atau bahkan pernah gak sih pendengar itu ketika milih sesuatu, entah itu baju, jurusan kuliah, atau bahkan jalan hidup itu cuman karena ingin dipuji atau dibilang keren oleh orang lain. Nah, fenomena haus akan pengakuan ini erat banget nih pendengar, kaitannya dengan apa yang disebut dengan validasi sosial. Dan pastinya siang hari ini di Kamis 16 Juli 2026 kita bakal ngebedah topik yang sangat menyentil hati kita semua juga ya, yaitu validasi sosial. Kita hidup buat diri sendiri atau orang lain? Dan tentu saja pendengar, siang hari ini Sukma sudah kedatangan pakarnya yang akan Sukma ajak untuk berbincang-bincang. Telah hadir bersama kami di studio narasumber hebat dari HIMSI Bali, yaitu Ibu Luh Putu Nopidia Permatasari, SPSI Psikolog. Selamat siang Bu Nopi.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik ya?
1: Kabarnya baik, kalau kakaknya gimana?
0: Iya, saya juga baik. Terima kasih banyak ya Kak Novi udah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, menyempatkan waktunya. Kalau tadi perjalanan kesini aman Kak Novi? Nggak macet juga?
1: Perjalanan kesini sih aman. Untuk hari ini cuaca sih lumayan panas aja.
0: Iya, lumayan panas. Nah itu dia ya, kadang jalanannya lancar tapi cuacanya nih yang nyengat gitu ya, jadi agak panas. Dan memang di Hayamuruk 70 Denpasar saat ini juga pendengar cuacanya cenderung panas ya. Jadi untuk Anda yang berpergian memang harus pakai sunscreen juga. Nah seperti itu, sambil dengerin juga dialog kami Denpasar siang hari ini yang tentunya Anda bisa simak melalui 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga pastinya pendengar, untuk dialog ini juga kami tayangkan secara live di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing seputar topik kita pada siang hari ini ya, validasi sosial, Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Atau lebih mudahnya juga pendengar, Anda bisa langsung komen saja di laman Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga kita akan langsung saja ya berbincang-bincang bersama Kak Nopi di studio. Baik Kak Nopi, untuk mengawali dialog kita nih dari sudut pandang psikologis, psikologi juga, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan validasi sosial sesuai dengan topik kita pada siang hari ini? Dan kapan sih sebenarnya validasi sosial ini sebenarnya baik atau buruk sih sebenarnya, Kak Nopi? Silakan.
1: Oke, jadi yang pertama, validasi sosial itu adalah kebutuhan seseorang untuk merasa diterima, dihargai, atau diakui di lingkungan sekitar, di mana kebutuhan ini normal karena manusia adalah makhluk sosial. Dan jika berlebihan sendiri, itu akan membuat diri kita sendiri merasa cemas, stres, dan bisa menyebabkan depresi sendiri. Jadi dari diri kita sendiri harus pintar-pintar memilih bagaimana caranya untuk memvalidasi diri kita sendiri untuk mendapatkan kebutuhan yang sesuai pada diri kita.
0: Oke, baik. Berarti di sini validasi sosial itu ada sisi baik dan sisi buruknya, seperti itu ya Kak Nopi? Ya, berarti kalau misalnya terlalu berlebihan juga nanti malah jadi rasa cemas atau kayak overthinking sendiri gitu ya terhadap performa pribadi seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di saat ini Kak Nopi, kan memang dengan adanya media sosial yang semakin pesat perkembangannya seperti itu, mengapa banyak orang merasa nilai dirinya seolah-olah hanya ditentukan dari jumlah like itu? Karena banyak juga like, komentar, atau pengakuan digital dari orang lain. Karena kita kan sekarang sering gitu ya, apa-apa upload di Instagram atau misalnya di media sosial lainnya. Baik, silahkan Kak Nopi.
1: Oke, untuk di fenomena zaman sekarang ini, di media sosial sendiri memberikan reward instan kepada diri kita sendiri, seperti jumlah like, komen, jumlah pengikut yang baru, serta tayangan postingan yang akan membuat mereka menjadi senang dan merasa tervalidasi. Di mana itu akan mengaktifkan reward sistem kita di otak, sehingga kita sendiri selalu membutuhkan validasi tersebut pada diri kita sendiri. Misalnya contohnya seperti di zaman sekarang ini ada beberapa orang yang ingin banget yang menjadi selebgram. Di mana mereka itu akan mendapatkan secara emosionalnya validasi sendiri dan kepuasan pada diri mereka sendiri. Itu karena disebabkan reward system pada otak kita sendiri sudah diaktifkan melalui kebutuhan emosional kita yang sudah kita dapatkan dari like, komen, dan jumlah pengikut yang dimana akan membuat mereka itu merasa puas dengan ketenaran mereka sendiri.
0: Oke, baik. Ada berarti ya, memang rasa kepuasan seperti itu setelah memposting foto misalnya, lalu juga mendapatkan komen, like secara instan seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Nopi. Benar ya, memang di media sosial tuh kita bisa dapat pengakuan yang memang ibaratnya instan ya, dari jumlah like, baik dari komentar juga seperti itu. Tapi kalau dari Kak Nopi sendiri melihat fenomena ini gimana nih Kak Nopi, apakah ini sebenarnya merupakan hal yang baik untuk kita atau justru sebenarnya merupakan hal yang buruk? Silakan Kak Nopi.
1: Untuk saya sendiri melihatnya ada beberapa hal yang baik dan negatifnya. Tetapi kalau untuk hal yang baiknya itu, mereka akan melihat postingan seseorang akan menunjukkan rasa peningkatan diri atau ambisi. Jadi orang-orang itu setelah melihat postingan orang lain, mungkin ada ambisi lain, oh aku harus bisa seperti ini. Itu yang positif ya. Tapi kalau negatifnya akan menimbulkan rasa kecemasan dan rasa overthinking, loh kok dia bisa ya seperti itu, sedangkan aku lebih loh dari dia. Jadi mereka akan nimbul rasa cemas, stres, overthinking, dan itu akan membuatkan depresi kepada dirinya sendiri.
0: Oke, baik, itu dia ya. Berarti juga kita harus punya ini ya, harus punya awareness juga kepada diri kita sendiri agar bisa menanggapi hal tersebut mau dibawa kemana nih. Karena kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, nah jatuhnya tadi seperti yang Kak Nopi sampaikan, takutnya cemas, overthinking, kayaknya nggak selesai-selesai nih sama diri sendiri seperti itu jadinya. Jadi memang kuncinya ya kita sendiri lagi seperti itu. Namun kalau dari pendapat Kak Nopi sendiri, sekarang anak muda atau Gen Z di misalnya di Kota Denpasar sendiri lebih banyak gimana nih Kak untuk kecenderungannya? Apakah mereka membuat hal tersebut menjadi suatu bantu loncatan seperti itu setelah melihat mungkin selebgram yang berhasil misalnya bisa membuka usaha atau apa, langsung mereka juga termotivasi, atau justru malah sebaliknya seperti itu Kak Nopi?
1: Untuk saat ini saya lihat di Kota Denpasar sendiri, melihat beberapa Gen Z yang saat ini, memang beberapanya sudah mengikuti dengan taraf yang normal, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang mungkin berlomba untuk menjadi seperti contohnya duta pemuda, terus duta anak. Jadi kan mereka ada rasa kompetisi pada dirinya akan lebih baik. Tapi ada beberapa kasus, contohnya untuk saat ini masalah yang seperti mereka ingin mencari kepuasan lain seperti validasi. Dia ingin diperhatikan orang secara berlebihan. Jadi mereka akan memposting yang menurut saya kurang pantas untuk diposting.
0: Oke, gitu. Baik, kurang pantas untuk diposting dan dijadikan untuk ini ya, diposting di media sosial seperti itu, yang dimana justru postingannya berarti mengarah ke rasa ini ya, kayak empati seperti itu kan Opi?
1: Iya, sebenarnya mereka memposting seperti itu karena mereka ingin mendapatkan kebutuhan sosial yang lebih.
0: Oke, baik.
1: Jadi beberapa beberapa orang jika tidak terpenuhi dalam dirinya kebutuhan emosional dan kebutuhan sosialnya akan lebih banyak mencari perhatian di emosional di luar.
0: Di luar ya, oke. Mungkin ada nggak contoh postingannya Kak Nopi yang sering gitu?
1: Kalau untuk saat ini yang saya beberapa lihat, mungkin kalau sekarang itu mereka lebih ke postingannya untuk sekarang yang lagi
0: hype juga ya?
1: Hype juga di postingan mungkin seperti Twibbon. Kan ada di Twibbon di Denpasar itu beberapa yang terkenal lumayan, sampai ke Jakarta juga
0: betul,
1: terkenal.
0: Betul.
1: Tuibonnya menggunakan foto yang kurang pantas,
0: iya,
1: dan itu merupakan hal yang merugikan pada value diri, value, iya, sekolah juga. Itu beberapa hal yang tidak seharusnya diposting pada anak-anak tersebut.
0: Oke, baik. Padahal sebenarnya kendalinya ada pada diri sendiri juga ya, Kak Nopi.
1: Iya.
0: Karena itu dia, makanya kita harus bisa memilah juga dan mempunyai awareness juga untuk diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang boleh? Dan juga apalagi dengan zaman yang pastinya kita juga nggak bisa menolak ya, Kak Nopi, dengan adanya kecepatan. Lalu juga zaman yang semakin maju, pastinya kita juga hidup berdampingan dengan yang namanya media sosial. Namun memang kontrolnya itu pada kita, seperti itu ya, Konopi.
1: Iya,
0: kita harus tahu kapan sih harus memposting ini. Apakah ini cocok jika foto ini dijadikan sebagai foto Twibbon, seperti itu ya?
1: Iya,
0: karena
1: benar.
0: Sukma juga sempat membaca utas tersebut yang dimana, wow, ternyata jadi ini ya, jadi viral ya, dari Twibbon MPLS anak di seorang siswa di Kota Denpasar, seperti
1: iya,
0: itu, Konopi. Iya, dan juga balik lagi ke topik kita, yaitu validasi sosial. Kita hidup buat diri sendiri atau orang lain, seperti itu. Bahkan tapi di Indonesia sendiri, Kak Nopi, apakah budaya masyarakat Indonesia sendiri yang menjunjung memang secara tinggi gitu ya, pendapat orang lain ikut membuat kita jadi lebih rentan juga ya mengalami kecemasan akibat dari validasi sosial ini?
1: Kalau di Indonesia sendiri, di mana kita itu hidup harus memerlukan empati. Di mana kita harus juga menunjukkan rasa keharmonisan dan empati dan penghargaan dari orang lain. Di sini sendiri di Indonesia memang memerlukan hal seperti itu. Jadi kita juga memerlukan validasi sosial sendiri yang baik kepada diri kita. Akan tetapi balik lagi, kita harus pintar-pintar memilah. Dan secara garis besar, manusia juga tumbuh dalam lingkungan yang sosial, makhluk hidup sosial.
0: Yeah.
1: Jadi kita pasti akan memerlukan pendapat dan

0: apa-apa. Itu bisa juga didapat dari validasinya itu dari lingkungan seperti keluarga, teman, sahabat, itu sudah membantu validasi emosi kita sendiri.
1: Gitu. Oke, baik. Luar biasa sekali. Sebagai pendahuluan kita ya mengenai validasi sosial yang memang mungkin menjadi PR juga untuk kita. Karena banyak ya sekarang banyak yang bilang juga haus validasi seperti itu yang lagi hype juga. Dan setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita bersama dengan Kak Nopi masih di Denpasar siang hari ini kita Indonesia bersama HIMSI Bali. Dan tentunya pendengar Anda nanti bisa sekali untuk bergabung bersama kami ya untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing-sharing bersama kami. Namun setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Dialog Denpasar siang hari ini, kita Indonesia bersama HIMSI Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai validasi sosial, kita hidup buat diri sendiri atau orang lain. Tentunya masih juga bersama dengan Kak Nopi ya di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing bersama kami, Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-1661 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu, ada pendengar yang sudah mengikuti dialog kami melalui Facebook, ada Pandita di Facebook kami, lalu juga ada Pak Ketut Atmaja dan juga Pak Oke Mulyarte serta Pak Arya Astre juga yang sedang menyimak dialog kita Indonesia mengenai topik validasi sosial, kita hidup buat diri sendiri atau orang lain. Baik Kak Nopi, kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Kita mulai mengerucut nih ke konflik internal dan juga dampak psikologis yang akan ada seperti itu ya. Dan saat ini mengapa sih Kak untuk rasa takut ikut dinilai, ditolak seperti itu atau juga dikritik seringkali terasa jauh lebih kuat di dalam diri kita daripada keinginan untuk aku harus bisa nih jadi diri sendiri seperti itu kan Nopi, silakan.
5: Oke, jadi di sini manusia itu bertahan melalui kelompok. Nah, pada masa lampau sendiri ditolak dalam kelompok itu sebuah hal yang tidak ingin dimiliki oleh diri kita masing-masing. Dan jadi kenapa kita selalu membutuhkan validasi orang lain atau pengakuan diri dari orang lain? Karena otak manusia menjadi sangat sensitif ketika mereka ditolak. Dan jadi itulah gimana kecenderungan diri kita merasa cemas apabila kita merasa ditolak dan mendapatkan nilai terburuk dari orang lain. Sehingga pada kehidupan sekarang ini menjadi seseorang itu merasa tidak percaya diri atau kurang merasa bangkit pada dirinya karena tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain, sehingga mereka akan membuat terus mencari validasi kepada dirinya mereka masing-masing.
4: Oke, baik. Maka dari itu karena mencari validasi juga, jadi ketika dapat validasi yang jelek juga akan takut gitu ya kak ya, kalau misalnya dinilai kurang atau dikritik seperti itu ya, akan timbul juga rasa ketidaksukaan seperti itu kan Nopi. Oke, baik. Dan bagaimana nih kak Nopi untuk cara kita bisa membedakan antara keinginan untuk berkembang karena motivasi pribadi dengan keinginan yang muncul karena mungkin memang ingin selalu menyenangkan orang lain atau ingin membuat orang lain itu terkesan dengan apa yang kita lakukan seperti itu kan Opi?
5: Jadi di sini ada dua dua motivasi pada diri kita sendiri. Uh-huh. Yang pertama motivasi dalam diri sendiri, yaitu motivasi yang terbangun pada kemauan diri kita sendiri. Dan motivasi yang kedua yaitu dari orang lain atau dari luar, yaitu karena melihat atau mendapatkan sesuatu dari lingkungan sekitarnya. Dimana kita bisa membedakan apa itu motivasi dalam diri kita atau dari orang lain itu dari mana? Mm-hmm. Dari diri kita sendiri, seperti kita ingin melakukan sesuatu, seperti contohnya, ih aku ingin melakukan sesuatu ini, kalau misalnya gak dilihat orang atau tidak dinilai orang, aku akan tetap melakukannya itu. Tetapi, jika memang ingin mendapatkan sesuatu dari pengakuan orang lain, itu termasuk motivasi dari lingkungan luar atau dari orang lain sendiri. Dan kita bisa melihat ya itu apabila kita terus melakukannya itu dengan tekun, tidak melihat dari lingkungan sosial, mm-hmm, atau pendapat orang lain, tetapi kita masih tetap mengikuti
4: kegiatan tersebut
5: mm-hmm, akan membuat kita merasa, oh ini memang motivasi dalam diri kita sendiri nih, bukan dari dukungan orang lain ataupun kebutuhan kita di lainnya.
4: Oke, baik, berarti penilaiannya juga baru bisa kita lakukan setelah melihat gitu ya, seberapa konsisten sih kita, iya, melakukan kegiatan ini. Kalau memang tanpa dinilai orang lain pun rasanya saya memang suka nih sama kegiatan ini. Nah itu berarti memang karena ada motivasi pribadi seperti itu ya Kak. Tapi memang gak salah juga ya, kadang orang lain juga bisa menjadi motivasi kita seperti itu. Iya, tapi memang seperti itulah. Karena balik lagi kita juga harus bisa ya untuk menjaga diri, memilah juga bagaimana informasi-informasi yang datang ke kita seperti itu. Dan Kak Nopi, banyak juga nih sekarang ya seseorang seperti itu memilih karir, pasangan, bahkan gaya hidup mereka karena tekanan keluarga dan juga lingkungan seperti itu. Apa dampak psikologis yang seseorang bisa dapatkan seperti itu jangka panjang jika terus-terusan gitu ya, kalau harus memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya, baik dari keluarga, pasangan, atau teman-teman seperti itu Kak Nopi?
5: Dampak psikologisnya itu pasti kita akan merasakan stres. Nah, dari stres itu kita akan menimbulkan lagi stres kronis. Mm. Setelah itu lagi kita akan mendapatkan kecemasan dan depresi. Itu tingkat udah di atas banget itu. Mm-mm. Nah, bagaimana kita bisa berhenti secara garis besarnya? Ya, yeah, kita harus bisa berani berkata tidak kepada orang lain, dan kita harus juga membuat komunikasi yang baik kepada lingkungan kita sekitar. Contohnya kalau memang kita tidak sesuai dengan jurusan yang dimau oleh orang tua kita, kita bisa ngomong secara komunikasi dengan baik. Tetapi banyak sekali Gen Z sekarang ini, mm-hmm, ada sedikit konflik dengan orang tua mereka, yeah, karena perbedaan zaman sendiri. Contohnya orang tua sendiri juga baru pertama kali menjadi orang tua, dan baik, kita sendiri baru pertama kali menjadi anak. Dan ego kita itu belum stabil sampai usia kita di 25 tahun ke atas.
4: Okay,
5: jadi baik, kita sendiri juga harus pintar-pintar komunikasi, dan tidak selalu komunikasi dengan orang tua itu akan membuatkan bentrok terus, mm-hmm, kan. Rata-rata Gen Z ngerasa tidak pernah diakui, yeah, oleh orang tuanya, selalu dibanding-bandingkan. Jadi itu juga pengaruh dari validasi sosial sendiri.
4: Oh, itu pengaruh juga ya.
5: Karena mereka mendapatkan validasi dari lingkungan luar. Uh-uh. Loh, kok mamamu seperti itu ya?
4: Oh, iya,
5: kok
4: iya, iya,
5: papamu seperti ini gitu. Okay. Jadi akan menimbulkan konflik-konflik baru di lingkungan kita sendiri. Gitu.
4: Oke, okay, agaknya semakin agak complicated juga ya, yeah, dari validasi sosial ini bisa berpengaruh terhadap kehidupan pribadi juga. Bahkan memang seperti yang tadi Kak Nopi juga sudah sampaikan, memang benar sekali ya ada fenomenanya seperti itu. Dan juga sekarang lagi ramai juga Kak Nopi yang namanya FOMO atau fear of missing out seperti itu, atau orang-orang takut nih tertinggal tren gitu ya, sekarang bahasa kerennya seperti itu. Bagaimana nih Kak Nopi keterkaitan antara sifat FOMO ini dengan validasi sosial ini? Apakah ini akan selalu baik seperti itu pengaruhnya untuk seseorang seperti itu? Silakan Kak Nopi.
5: Oke, FOMO dan validasi sosial itu sebenarnya beriringan
4: ya.
5: Iya. Jadi tidak selalu hal negatif saja yang mendapatkan dari FOMO tersebut. Ada orang yang FOMO tadi seperti kegiatan positif, yeah. Dia ikut duta anak, aku yeah. pengen ah jadi itu. Jadi itu FOMO dia, dia berusaha melatih skillnya dia. Dan ada beberapa juga FOMO yang ingin benar-benar hanya ikut-ikutan saja. Yang penting aku ikut tren nih, yang penting aku tidak ketinggalan nih dari teman-temanku, yang penting aku bisa seperti ini. Mereka itu hanya butuh validasi sosial saja, seperti pengakuan dari teman, yang dimana di lingkungan keluarga keluarga sendiri mereka sudah tidak dapat nih. Jadi mereka mencari lingkungan di sosial yang ruang lingkupnya lebih besar. Jadi memang mengatasi FOMO itu sendiri tidak bisa harus ih aku mau berhenti ah nggak ikut-ikutan. Tapi pasti ada dari diri kita sendiri yang merasa, ih tapi nanti aku merasa kurang deh, nanti yeah. temanku seperti ini deh.
4: Betul.
5: Jadi kita memang harus mentakar diri kita sendiri, dan kita harus mengetahui value kita sendiri. Bagaimana value kita itu dinilai, dan bagaimana value kita dapat diterima oleh orang lain.
4: Oke, baik, luar biasa sekali penjelasan dari Kanopi. Berarti memang ternyata FOMO dan validasi sosial ini beriringan gitu ya, kita gak bisa pisahkan dan memang beririsan juga seperti itu. Dan setelah ini kita akan sambung kembali ya Kanopi untuk perbincangan kita mengenai validasi sosial ini, karena memang topik ini sangat dekat dengan kita seperti itu dan sangat relate juga terhadap kehidupan banyak masyarakat tentunya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa

bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Ya, kentongan.
1: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan, sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
2: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar siang hari ini, kita Indonesia bersama dengan HIMSI Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai validasi sosial. Kita hidup buat diri sendiri atau orang lain. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya melalui live streaming kami juga bisa pendengar di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga ada satu komen dari Facebook kami dari Mahartika, sangat menginspirasi. Terima kasih, dan juga tentunya kami mengundang para pendengar juga yang ingin sharing-sharing atau bertanya. Anda bisa langsung komen ya di kanal Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Pak Wayansi aja juga sudah ngirimin emot jempol gitu ya di siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar yang sudah membersamai kami, dan kita akan sambung kembali ya perbincangan bersama dengan Kak Nopi masih mengenai validasi sosial seperti itu. Dan kembali nih Kak Nopi, kembali ke validasi sosial, sebenarnya apakah ada tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda konkret bahwa seseorang itu sudah terjebak dalam posisi people pleasing seperti itu ya, selalu ingin menyenangkan orang lain. Pastinya itu kan tidak nyaman sekali ya. Dan bagaimana cara untuk bisa keluar dari pola tersebut tanpa harus merasa bersalah juga? Terima kasih. Silakan Kak Nopi.
2: Jadi tanda-tandanya itu, yang pertama, seseorang sulit mengatakan tidak kepada orang lain, merasa cemas jika tidak menuruti permintaan dari orang lain, dan merasa sangat-sangat kecewa jika mereka tidak mampu menolong orang lain atau membantu orang lain sendiri, di mana akan membuat diri mereka merasa cemas, ketakutan berlebihan, dan sampai bisa yang sulit tidur seperti itu. Iya, iya. Jadi banyak kok orang-orang seperti itu, dan mereka tuh sulit keluar dari circle seperti itu. Jadi caranya kita itu bagaimana keluar dari situasi tersebut, yaitu kita harus menetapkan batasan kepada diri kita sendiri. Kita harus tahu nih batasan apa saja yang terbaik buat diri kita sendiri. Mungkin memang kalau masih remaja atau bahkan orang dewasa sendiri memerlukan bantuan untuk dari pendapat orang lain.
1: Oke.
2: Emang tidak bisa seseorang menyelesaikan masalah sendiri, dan mereka harus dibantu oleh beberapa orang untuk menemukan pendapat yang baik, dan mampu berkomunikasi kepada orang lain, dan bisa menempatkan diri dengan baik. Seperti contohnya, aku gak bisa nih seperti ini terus, boleh gak aku keluar dulu sebentar, seperti itu. Jadi sebenarnya gak apa-apa kok kalau kita nolak permintaan dari orang lain, atau kita bilang aku gak bisa nih, daripada kita harus mengusahakan.
1: Terpaksa, ya?
2: Iya benar, jatuhnya itu mengorbankan diri sendiri. Tetapi orang lain tidak paham dengan situasi tersebut. Jadinya yang konflik itu konflik batin diri kita sendiri.
1: Kayaknya itu juga banyak orang juga yang sering mengalami hal itu ya Kak Nopi, karena sulit untuk berkata tidak atau menolak itu ya, apalagi ajakan dari teman untuk kemana seperti itu ya, tanpa mengetahui sebenarnya mungkin kita ada kesibukan lain atau sebenarnya diri kita juga perlu istirahat seperti itu. Baik, tapi cara untuk keluar dari pola tersebut tanpa rasa bersalah itu gimana Kak Nopi?
2: Kita memang harus menciptakan komunikasi terlebih dahulu. Kita harus bisa, seperti contohnya kalau anak zaman sekarang mungkin kalau journaling di HP atau di teks
1: gitu ya.
2: Iya, di teks itu jarang. Mungkin bisa coba di HP aja kita journaling. Misalnya kita buat beberapa beberapa pola yang ingin kita lakukan. Contohnya kita ingin seperti, ih aku harus capai target ini, dan aku harus bisa menyiapkan ke target berikutnya. Jangan kita selalu stuck di satu momen itu tersebut, karena di satu momen tersebut itu kita banyak akan kehilangan beberapa target-target yang akan kita lanjutkan nantinya.
1: Oke, ada trackingnya juga, dan journaling itu bisa ya menjadi cara seperti itu untuk keluar dari pola people pleasing itu tanpa merasa bersalah seperti itu. Namun pastinya agak akan perlu waktu ya Kak.
2: Iya,
1: Nopi
2: benar.
1: Gak bisa yang instan ya. Jadi pendengar yang mau coba bisa sekali journaling, tapi jangan buru-buru juga mau instan untuk hasilnya.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Jatuhnya kalau instan itu sama saja seperti reward instan kepada diri kita. Seperti contohnya di sosial media kita mendapatkan like dan komen atau jumlah pengikut itu akan membuat kita jadi kecanduan.
1: Nah,
2: malahan banyak yang negatifnya gitu.
1: Oke, baik, itu dia pendengar. Dan juga untuk dari Kak Nopi sendiri, ada gak nih Kak tips untuk kita bisa membangun kepercayaan diri dan juga harga diri yang kokoh ya, yang gak bergantung pada itu dah, like, komentar dari pujian, pengakuan, atau penerimaan orang lain, Kak Nopi, silakan.
2: Kalau untuk diri kita sendiri, kita bisa membuat planning terlebih dahulu, bagaimana kita menetapkan boundaries kepada diri kita sendiri. Selanjutnya kita bisa meminta pendapat kepada orang yang lebih besar, contohnya kepada orang tua. Tapi kalau memang tidak terlalu dekat sama orang tua, mungkin bisa memintanya kepada teman sebaya. Tetapi kalau di teman sebaya itu sangat krusial
1: gitu. Ya.
2: Karena itu jatuhnya ke validasi emosi kita sendiri.
1: Baik.
2: Jadi ya bias gitu loh.
1: Bias ya.
2: Contohnya kayak mereka memvalidasi apa saja yang kita misalnya rasa, ih mamaku kok gini ya. Malahan kita jadinya bingung sendiri nih. Kita perlu pendapat-pendapat lebih. Jadi memang kita harus pelan-pelan membuat diri kita boundaries pada diri kita sendiri. Baru kita menentukan pendapat kepada orang lain. Dan kita benar-benar harus memahami value diri kita sendiri dulu. Contohnya seperti, ih aku sebenarnya bisa kok seperti ini, jadi aku harus mencapai targetku seperti ini dulu. Kita harus tahu dulu value kita sampai mana sebelum kita mencapai ke value orang lain, karena value kita di mata kita sendiri dan orang lain sangat berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar mengetahui value kita sendiri, baru kita menetapkan target berikutnya.
1: Oke, baik, berarti memang harus dekat juga ya, memahami diri sendiri juga ya, untuk bisa keluar dan juga membangun kepercayaan diri dan harga diri yang kokoh ya, tanpa adanya bergantung pada pujian, penghargaan, pengakuan, atau penerimaan dari orang lain seperti itu. Oke, Kak Nopi, mungkin kita mundur sedikit nih Kak Nopi ke area pencegahan seperti itu ya. Apa peran penting keluarga dan juga pendidikan sejak kecil ya dalam membentuk karakter anak yang percaya diri, mandiri, dan tidak mudah bergantung pada validasi sosial itu dia, Kak Nopi, silakan.
2: Sebenarnya peran keluarga itu adalah peran pertama dari anak tersendiri, anak tersebut. Jadi di mana anak itu mendapatkan kasih sayang tanpa batas dari orang lain sebelum mereka mendapatkan dari orang lain. Contohnya dari mama dan papanya mereka, mereka itu udah pertama kali mendapatkan hal-hal kasih sayang nih. Sebaliknya kalau mereka mendapatkan hal yang tidak mereka dapatkan seperti kasih sayang atau penghargaan, atau mungkin mereka mendapatkan kasih sayang dan penghargaan setiap mereka melakukan prestasi aja. Jadi mereka akan mencoba mencari validasi di lingkungan luar, dan itu akan menimbulkan rasa kurang percaya diri anak. Dan merasa selalu, oh aku kalau ngelakuin sesuatu yang menimbulkan reward, orang tuaku baru sayang nih sama aku. Kalau aku misalnya berprestasi, orang tuaku baru sayang sama aku gitu. Jadi anak itu akan merasakan haus validasi. Dan di sini itu banyak anak-anak yang merasa selalu dibeda-bedakan. Dimana karena mungkin dulunya orang tua juga kan baru pertama kali menjadi orang tua. Dan kita baru pertama kali menjadi anak.
1: Betul.
2: Dan kita juga tidak selalu bisa mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Dan orang tua juga tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan, karena mereka sendiri beda pemahaman dengan diri mereka. Mm-hmm. Jadi banyak orang kasusnya seperti contohnya kurang komunikasi dengan orang tua itu, mungkin memang dari kecil itu di ruang lingkupnya kurang menunjukkan rasa romantis gitu.
1: Oh, okay.
2: Contohnya kurang melihat ayah dan ibunya saling mungkin bersalaman atau saling kecup kening gitu. Contohnya kalau orang tua, jadi anak itu merasa sama orang tuanya kurang ada bonding.
1: Ada bonding, ya.
2: Jadi mereka mencari validasi atau kepuasan sosialnya mereka di luar, daripada di diri mereka dan atau lingkungan keluarganya.
1: Oke, berarti lebih suka untuk cari keluar ya, untuk mencari kepuasan dan juga validasi sosial seperti itu. Oke, baik. Dan Kanopi, karena gak kerasa sekali udah semakin merapat ke pukul 11.50, mungkin sebagai closing statement juga dari Kanopi, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda di Bali dan juga Indonesia yang saat ini mungkin juga lagi struggle ya menemukan jati diri di tengah gempuran juga teknologi yang semakin pesat serta juga ada tuntutan dari lingkungan? Apa pesan terdalam dan yang ingin Kak Novi sampaikan? Silakan.
2: Sebenarnya jumlah like, komen atau jumlah pengikut baru dari diri kita sendiri itu tidak menentukan bagaimana value kita dinilai atau penerimaan diri kita. Jadi kita sendiri harus meningkatkan value atau mengetahui dulu value kita sebelum kita membranding ke orang lain. Jadi contohnya seperti orang lain itu tahu diri kita karena apa postingan kita. Secara di postingan sosial media itu hanya postingan instan saja. Gak ada, mungkin kita gak bakal ngepost nih tentang proses perjuangan kita. Jadi mereka akan merasa membanding-bandingkan dirinya, dan kita juga merasa kurang puas akan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mulai stop membandingkan diri kita sendiri, karena manusia sendiri memang memerlukan kebutuhan sosial yang sama, dan akan tetapi cara mereka menunjukkan itu mungkin berbeda-beda. Dan tidak semua orang bisa menerima apa yang kita tunjukkan.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Kanopi, atas informasi dan juga insight yang sangat luar biasa ya mengenai topik kita pada siang hari ini, validasi sosial, kita hidup buat diri sendiri atau orang lain. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah berinteraksi dan juga mendengarkan kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau melalui FM 105,2 MHz. Sukma akan tutup untuk dialog kita Indonesia siang hari ini bersama dengan HIMSI Bali dengan selamat siang. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentunya akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kidenana akabehan niwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pina kewetuning kare pasir rangelebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Pemain sepak bola lainnya pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Setelah itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil tidak keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-Sirlon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: 1. Ketua Harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
0: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua periode.
0: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali I Ketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: I Ketut Alit Ano mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan untuk Anda pendengar. Sukma akan temani ruang dengar Anda di siang hari ini dengan beragam informasi yang akan saya kutip juga pasti dari laman rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini lagu dari One Direction, Story of My Life, akan saya putarkan untuk Anda menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi We Are Warriors dari Avril Lavigne sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Putu Purna, silakan, selamat siang.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bebas Ngelarai, yaitu dari Simpang Penanggala sampai dengan Simpang BDDC Nusa Dua. Kita mulai dari Simpang Penanggala. Untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, terutama dari arah Topati menuju Sanur. Dan dari arah Sanur menuju Topati juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan dari arah Jalan Waribang maupun dari arah pantai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di Simpang Balibit, arus lalu lintas terpantau dari arah Simpang Penanggala dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Simpang Sindu menuju Penanggala, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Dan dia menuju Hang Tuah maupun dari arah Hang Tuah, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di Simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, terutama dari arah Simpang Balibit. Namun dari arah Simpang Topat, Simpang Tirtonadi, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di Simpang Tirtonadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Sindu. Kemudian di Simpang Pemulisan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Benua maupun dari arah Tirtonadi. Namun dari arah Suung Badan Kendal, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di Simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Benua maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Lewaruci, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Dan dari arah Sesetan juga terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Patung Kuda Ngurarai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah bypass Ngurarai. Namun dari arah bandara menuju bypass, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Kemudian di Simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Namun dari arah Uluwatu atau dari arah kampus, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di Simpang Taman Griya, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Nusa Dua. Selanjutnya di Simpang Pintu Tol Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Taman Griya maupun dari arah Tanjung. Dan dari arah tol juga terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di Simpang Tanjung Benua, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Siligita. Dan dari arah Desa Tanjung Benua, arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Dan terakhir di Simpang BDDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau di keempat kaki simpang dalam kondisi cukup landai. Jadi untuk siang hari ini, arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurarai rata-rata dalam kondisi ramai lancar. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas serta marka jalan. Jadi demikian informasi arus lalu lintas yang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Purna atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Dan itu dia mendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah langsung disampaikan dari ATCS Provinsi Bali. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan program informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila,

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jadi pemenang dari Martin sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, pendengar, saat ini juga di Hayamuruk 70 Denpasar mataharinya sudah semakin terik ya. Tapi nggak mengendurkan juga semangat kita untuk cari makan siang kan pendengar. Iya, yang penting nanti ada perlindungan yang lebih ya, baik dari sunscreen atau juga kalau perlu pakai kacamata juga boleh nih pendengar. Iya, kacamata hitam ya, yang dimana seringkali penggunaan kacamata hitam dianggap hanya sebagai pelengkap gaya saat beraktivitas di luar ruangan. Padahal aksesoris ini memiliki manfaat yang lebih penting lagi untuk menjaga kesehatan mata, terutama ketika lagi beraktivitas di bawah terik sinar matahari. Iya pendengar, ternyata kacamata hitam ini bisa loh untuk membantu melindungi mata Anda dari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Iya, karena tentunya paparan sinar matahari dalam jangka panjang ini bisa beresiko memicu berbagai gangguan pada mata. Salah satunya adalah pterygium, yaitu pertumbuhan jaringan tipis pada bagian putih mata yang dapat meluas hingga ke kornea. Maka dari itu pendengar, membiasakan diri memakai kacamata hitam saat berada di luar ruangan menjadi langkah pencegahan yang sederhana namun bermanfaat. Jadi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar yang hari ini lagi mau cari makan siang di luar dari kantor gitu ya, dan harus berkendara motor atau mobil, nah tidak ada salahnya untuk pakai kacamata hitam Anda ya, supaya mata Anda terlindungi. Ngomongin tentang kacamata nih pendengar, setelah ini juga lagu dari Afgan Kacamata Sukma akan putarkan ya untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini juga di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi dan juga berita-berita terkini untuk ke Anda. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Anda bisa simak tentunya di 105,2. Dan juga setelah ini lagu dari Malik The Essentials, Pilihanku, akan saya putarkan untuk Anda. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 pendengar, dan pastinya menceritakan juga tentang pernyataan cinta yang mendalam dan komitmen yang kuat. Lagu romantis untuk Kamis manis Anda pendengar. Semoga Anda juga suka dengan lagu ini, Pilihanku dari Malik The Essentials.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
2: Kita akan berbicara tentang bagaimana memunculkan desain-desain kreatif dari teman-teman perancang.
3: Selamat siang, penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah. Industri kreatif Kota Denpasar menunjukkan progres ke arah positif. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan, dan bangunan masih perlu ditingkatkan.
1: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
5: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali Inyoman Bawa mengatakan, pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Renstra, rencana kerja Renja hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi Bali selama 2 tahun terakhir.
1: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari dinas dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Provinsi Bali.
5: Meski demikian, menurut Inyoman bahwa masih ada sejumlah aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud, di antaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
1: Harapan kami ada lagi, jangan jerah untuk menciptakan hal yang aksesibel bagi disabilitas, baik itu mereka disabilitas tunggal, ganda, ataupun bahkan bisa triple dan lebih lagi. Intinya karena ya pemerintah sudah menganut istilahnya prinsip inklusif, maka ya itu tetap harus dilaksanakan.
5: Inyoman Bawa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pelibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, masyarakat adat, serta kelompok lainnya yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan ruang partisipasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi dan merasakan manfaat pembangunan. Lalu seperti apa pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah? Berikut perbincangan reporter Dayu Friska bersama Ketua DPD HWDI Bali, Niketut Leni Astiti.
6: Bu Leni, Ketua DPD HWDI Bali, kita berbicara bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali. Dari HWDI sendiri, Bu Leni, bagaimana sih Ibu melihat begitu ya kondisi dari pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan daerah di Bali saat ini?
7: Oke, makasih Mbak Dayu. Kalau saya melihat di Bali ya secara keseluruhan mungkin belum mewakilkan atau terlibatnya. Karena kita lihat sekarang kalau dikatakan tidak, ada yang sudah terlibat dan saya sendiri sudah merasakan dan ikut di dalam pergerakan itu. Yang saya lihat adalah daerah-daerah yang memang tidak menjadi prioritas ya, yang tertinggal seperti Karangasem, Buleleng, dan juga teman-teman yang ada di daerah Kelungkung. Nah, ini menjadi catatan buat kami yang terutama untuk HWDI provinsi itu menjadi suatu PR besar, bagaimana kita mendorong organisasi disabilitas untuk bisa berperan aktif dalam setiap kebijakan. Nah, memahami kebijakan itu harus utamakan disabilitas, tidak, itu harus dipahami. Kalau tidak, kemana kita harus mencari atau di mana link-link yang harus kita masuki untuk bisa suara disabilitas itu didengar.
6: Oke. Iya, baik. Artinya selama ini apakah sudah ada program begitu, Ibu, yang berhasil mungkin meningkatkan partisipasi perempuan penyandang disabilitas?
7: Kalau program, saya lihat kemarin kebijakan terkait transportasi yang ramah disabilitas memang sudah dilibatkan dalam perencanaan, dan juga suara-suara kami didengar karena sudah dilibatkan di setiap forum-forum diskusi. Akan tetapi untuk pelaksanaan itu terhambat lagi, karena kan dilihat kerjasama mungkin ada sesuatu dan lain hal, dan itu stuck sampai hari ini. Jadi kami belum merasakan itu, karena kebijakan itu baru dilibatkan perencanaan, dan siapa akan melakukan apa itu stuck, karena mungkin ada, saya tidak tahu ada kontrak seperti apa, sehingga sampai sekarang kami belum dilibatkan kelanjutannya. Dan untuk yang lain mungkin dalam peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan terkait dengan teman-teman disabilitas juga sudah dilibatkan. Akan tetapi saya melihat kapasitas teman-teman disabilitas di sini belum mampu, karena untuk ngelit orang bersama itu masih memerlukan non disabilitas di situ. Kalau saya lihat, kenapa tidak kalian menyuarakan disabilitas kalian sendiri yang sebagai leadernya? Tetapi ada beberapa forum-forum yang menyuarakan disabilitas, masih ada anggapan atau pandangan bahwa teman-teman disabilitas tidak memiliki kapasitas itu. Itu yang harus betul-betul diperhitungkan, karena kalau udah teman disabilitas itu menjadi leadernya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang memang dia pimpin.
6: Oke, ya, baik, terima kasih Bu Leni. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan sekilas saya bersama Ketua DPD HWDI Bali, Ibu Niketut Leni Astiti, terkait bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Terima kasih.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Industri kreatif di Kota Denpasar menunjukkan progres ke arah positif. Tren itu tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung eksistensi para pegiat ekonomi kreatif.
8: Badan Kreatif atau Bekraf Denpasar menggelar Creative City Talk kemarin. Event yang mengangkat tajuk ide kreatif, kota inspiratif masa depan Denpasar itu berlangsung di Dharma Negara Alaya DNA. Event ini diisi sejumlah kegiatan, meliputi talk show, networking, exhibition, dan creative showcase. Hadir sebagai narasumber dalam sesi talk show, yakni Ketua DPC Gekraf Karo Amsal Sitepu, Perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Bali Bramana Ajas, Perwakilan Himpunan Desainer Interior Indonesia HDII Bali Tori, dan Agung Ari dari Bank BPD Bali. Ketua Harian Bekraf Denpasar Ari Setiawibawa menjelaskan, kegiatan ini masih menjadi rangkaian dari The Youth Festival. Pada kesempatan ini pihaknya menggandeng Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gekraf Provinsi Bali, IAI, HDII, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia IALI, dan Ikatan Ahli Perencanaan IAP Indonesia.
2: Nah, dalam rangkaian ini kita akan berbicara tentang bagaimana memunculkan desain-desain kreatif dari teman-teman perancang, khususnya untuk urban atau khususnya untuk Kota Denpasar.
8: Ari menyebut kehadiran Amsal Sitepu sebagai narasumber memberi gambaran kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga semangat untuk tetap berkarya.
2: Nah, Amsal Sitepu tentunya dengan segala macam historinya, 131 hari di penjara, Amsal Sitepu akan bercerita sebagai insan kreatif yang melalui sebuah proses yang ya agak-agak rumit dengan kondisi hukum dan juga kondisi bagaimana dia berkarya selama ini.
8: Ari menyampaikan kegiatan ini merupakan hadiah dari pemerintah Kota Denpasar kepada generasi muda. Pemerintah Kota Denpasar disebut merangkul pemuda dan pemudi berbasis komunitas untuk menunjukkan seluruh karya kreatif yang dimiliki. Ditanya soal investasi di bidang ekonomi kreatif, Ari menyampaikan pemerintah konsisten dalam mendukung eksistensi ekraf. Di tengah berbagai dinamika, pemerintah dianggap memiliki komitmen yang besar. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
3: USA Fair 2026 hadir untuk memperkenalkan ragam produk pangan premium Amerika Serikat kepada masyarakat dan wisatawan di Bali. Digelar melalui kolaborasi Pepito Market, Gourmet Market, Yusda, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pilihan produk berkualitas sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda.
9: Bisa mendapatkan buah-buah exotic fruit yang kita impor dari negaranya, jadi membuat mereka merasa seperti rumah kedua untuk mereka di Indonesia.
10: Pepito Market bersama Gourmet Market menghadirkan USA Fair 2026 sebagai ajang promosi produk pangan dan pertanian Amerika Serikat untuk pertama kalinya di Bali. Program hasil kolaborasi dengan USDA melalui FAS Jakarta serta Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut berlangsung selama bulan Juli 2026 di seluruh gerai Pepito Market dan Gourmet Market. Perwakilan manajemen Pepito Market, Jeffrey Hindarta, mengatakan penyelenggaraan USA Fair merupakan bentuk komitmen Pepito Market dalam menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan internasional dan masyarakat lokal. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wujud kolaborasi Pepito Market bersama USDA dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
9: Kenapa USA Fair ini kita adakan juga supaya yang pertama untuk memberikan rasa kecintaan mereka yang jauh-jauh datang dari Amerika untuk bisa menikmati produk-produk Amerika di sini. Ya, ada beberapa orang yang memberikan feedback baik, positif, bahwa mereka bisa mendapatkan snack-snack import dari Amerika, bisa mendapatkan buah-buah exotic fruit yang kita import dari negaranya, jadi membuat mereka merasa seperti rumah kedua untuk mereka di Indonesia.
10: Jeffrey menjelaskan, Gourmet Market Eco Beach dipilih sebagai lokasi pembukaan karena berada di kawasan Canggu yang menjadi salah satu pusat aktivitas wisatawan dan komunitas internasional di Bali. Lokasi tersebut juga dikembangkan sebagai pusat berkumpul bagi pelanggan yang ingin menikmati produk impor.
9: Gourmet Eco Beach dipilih karena memang kita jadikan ini sebagai hub, sebagai tempat penghubung di mana lokal-lokal community yang bergabung di dalam kumpulan komunitas-komunitas kecil, banyak yang juga menggunakan Canggu sebagai tempat kumpul mereka, tempat di mana mereka bisa menggunakan area ini untuk bersatu dengan banyaknya ekspatriat yang tinggal di area Canggu, khususnya di Gourmet Eco Beach.
10: Jeffrey menambahkan, USA Fair 2026 menjadi awal dari berbagai kolaborasi internasional yang dapat terus dikembangkan di Bali. Ia juga berharap dukungan dari USDA dan Kedutaan Besar Amerika Serikat dapat menghadirkan lebih banyak produk premium asal Amerika Serikat, sehingga masyarakat lokal maupun wisatawan memiliki banyak pilihan produk berkualitas saat berkunjung ke Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pemerintah menyiapkan pembentukan International Financial Center atau IFC di Bali. Pembentukan sebagai upaya menarik lebih banyak investasi global masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kawasan pusat keuangan internasional tersebut direncanakan berada di 2 hingga 3 lokasi di Pulau Dewata. Menurut Erlangga, pemerintah saat ini masih menyusun landasan hukum serta ekosistem infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional IFC. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratikselingeh, di tempat terpisah menyambut baik rencana pembentukan 3 pusat keuangan internasional di Pulau Dewata. Namun ia berharap lokasi pusat keuangan internasional tidak di Bali Selatan. Sarannya itu sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Bali. Menurutnya ketimpangan ekonomi saat ini sudah berdampak besar terhadap tatanan sosial masyarakat Bali.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Mendengar keterbatasan lahan dan belum optimalnya dukungan permodalan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 80% koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dan didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi di wilayah masing-masing.
11: Masalah tempat untuk dijadikan kantor, itu sesuai dengan Impres 17 tahun 2025 di Kota Denpasar belum mendapatkan.
12: Pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor dan persoalan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% koperasi telah mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi usaha di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa, mengatakan saat ini terdapat 43 koperasi merah putih di Kota Denpasar yang terdiri atas 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan merah putih. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Hingga kini, sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan seluas 1000 meter persegi sesuai ketentuan.
11: Setelah Inpres 17 tahun 2025, kami juga mendapatkan surat edaran dari Kemendagri perihal dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan fisik koperasi merah putih dan operasionalnya. Nah, di sini kami mulai bangkit, Bu, dengan instansi yang kami sebutkan tadi, ada 11 OPD.
12: Selain lahan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian para pengurus koperasi. Banyak pengurus mempertanyakan kepastian pencairan dana bantuan yang sebelumnya diinformasikan sebesar 5 miliar rupiah, namun kemudian berubah menjadi 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi terbaru, dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pembangunan fisik kantor koperasi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
11: Kami juga sudah berusaha apabila ada lahan yang kecil atau kantor yang terbengkalai tidak dipergunakan lama. Nah, ini mulai kami garap hal ini.
6: Yeah.
11: Ya. Kemudian dukungan dari kepala desa dan lurah juga demikian.
12: Hingga saat ini sekitar 80% koperasi merah putih di Denpasar telah menjalankan kegiatan usaha. Namun sebagian besar belum mampu mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan seperti gerai sembako, apotek desa, pergudangan, unit simpan pinjam serta pengembangan potensi dan kearifan lokal desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pendengar, penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Menyikapi itu, BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
13: Kedaknya itu nggak cuma dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
14: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
13: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.

0: narkoba. Karena itu setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
1: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga. Kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil.
0: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarangan bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pemerintah Sulawesi Utara bertemu dengan pemerintah Provinsi Bali untuk belajar tata kelola pariwisata. Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan Bali dalam pengelolaan kawasan wisata, pelestarian tradisi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
3: Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta menerima kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkai beserta jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di kantor Gubernur Bali kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi kedua daerah dalam mengembangkan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkai mengatakan kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengalaman Bali dalam membangun tata kelola pariwisata, mulai dari penataan destinasi, penguatan kelembagaan, hingga penyusunan regulasi. Menurutnya, pengalaman Bali menjadi referensi penting bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang yang saat ini terus dikembangkan pemerintah. Selain itu, Sulawesi Utara juga berharap dapat memperkuat kerjasama dengan Bali dalam pengelolaan kawasan wisata, pelestarian tradisi sebagai daya tarik wisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta menyambut baik rencana kolaborasi antar daerah tersebut. Ia menegaskan, pengembangan pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan semata, tetapi pada peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisata. Menurut Giri Prasta, penataan kawasan wisata harus dilakukan secara terpadu, melalui pembagian zona, pengelolaan yang profesional, serta dukungan regulasi yang jelas. Ia juga menilai pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi efektif dalam menghadirkan pengalaman wisata yang autentik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa berhasil berkembang dari desa tertinggal menjadi salah satu desa maju berkat pengelolaan potensi wisata yang berbasis kebersamaan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
2: Mendengar Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bali mendorong penghapusan istilah sekolah favorit di Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali Agung Bagus Trichandra Arka alias Gung Cok mengatakan ada banyak faktor yang membuat istilah sekolah favorit masih melekat di benak masyarakat. Salah satunya adalah lokasi pembangunan sekolah. Menurut Gung Cok, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah seperti di Karangasem kesulitan mendapatkan murid karena lokasinya yang cukup jauh. Selain lokasi sekolah, Gung Cok juga menyoroti jurusan di sekolah kejuruan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan minat anak di wilayah setempat. Menurutnya, Komisi 4 DPRD Bali sedang menggodok penghapusan istilah sekolah favorit agar tidak hanya melekat pada sekolah-sekolah tertentu. Hal ini menjadi catatan bagi legislatif dan eksekutif untuk dikaji lebih lanjut. Perubahan perilaku anak di era digital dapat menjadi tanda anak sedang menghadapi masalah di ruang digital. Karena itu, orang tua dan guru perlu lebih peka mengenalinya sejak dini.
4: kalau anaknya diem aja di kamar berjam-jam gak keluar, bukan berarti dia bagus gitu ya, tapi juga harus diawasi ngapain dia di dalam kamar berjam-jam dan gak keluar.
5: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali menilai peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini. Hal ini dinilai dapat membantu mencegah anak menjadi korban maupun pelaku kekerasan di ruang digital.

0: Tahu. Ketua KPAD Provinsi Bali Niluh Gedeastini mengatakan orang tua dan guru perlu lebih peka terhadap perubahan sikap maupun kebiasaan anak. Menurutnya, perubahan perilaku tidak boleh diabaikan karena bisa menjadi tanda adanya persoalan yang sedang dihadapi anak tersebut.
1: Keluarga dan juga sekolah, guru terutama, ini bisa mengenali dengan baik siswanya, mengenali dengan baik juga anaknya. Baik itu di sekolah mungkin guru menyadari, atau di rumah orang tua harus menyadari ketika ada perubahan perilaku anaknya. Tiba-tiba takut, tiba-tiba bagaimana, nah itu. Kemudian ketika ada perubahan perilaku, menyadari ada perubahan perilaku, ditelusuri kenapa dia berubah, apa yang terjadi pada anaknya.
0: Yastini menambahkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak juga perlu dilakukan secara aktif. Orang tua tidak cukup hanya membatasi penggunaan gawai, tetapi juga perlu mengetahui aktivitas yang dilakukan anak saat menggunakan internet agar potensi risiko dapat dicegah lebih awal.
1: Kalau anaknya diam aja di kamar berjam-jam nggak keluar, bukan berarti dia bagus gitu ya, tapi juga harus diawasi ngapain dia di dalam kamar berjam-jam dan nggak keluar.
0: Ketua KPAD Bali berharap keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat terus memperkuat literasi digital bagi anak maupun orang tua. Dengan pendampingan yang baik, anak diharapkan dapat memanfaatkan ruang digital secara aman dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, seorang sopir bus antar kota ditemukan meninggal dunia di atas kapal motor penumpang atau KMP Bintang Balikpapan sesaat sebelum kapal bersandar di dermaga MB3 Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali.
4: Jalur lintas perairan Selat Bali digegerkan oleh peristiwa mengejutkan. Seorang supir bus antar kota ditemukan meninggal dunia di atas kapal motor penumpang atau KMP Bintang Balikpapan sesaat sebelum kapal bersandar di dermaga MB3 Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada Selasa kemarin. Dari informasi yang berhasil dihimpun, korban diketahui bernama Suprianto, 43 tahun, seorang pengemudi bus Putra Pandawa Karya bernomor polisi K7576OC asal Jepara, Jawa Tengah. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7.30 WITA ketika kapal yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bersiap untuk merapat bersandar di dermaga Gilimanuk. Saat kapal dalam posisi persiapan sandar, supir cadangan korban mencoba membangunkan korban yang berada di dalam kendaraan. Namun korban sama sekali tidak bergerak dan tidak memberikan respon. Melihat kondisi korban yang mencurigakan, rekan korban segera melapor ke anak buah kapal atau ABK yang kemudian diteruskan oleh nahkoda kapal ke pihak LPS Gilimanuk untuk meminta bantuan medis darurat. Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Gilimanuk bergerak cepat bersama petugas medis karantina pelabuhan. Pada pukul 7.47 WITA, tubuh Suprianto langsung dievakuasi dari atas kapal menuju Puskesmas 2 Melaya demi mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun setibanya di Puskesmas, pihak medis menyatakan bahwa korban sudah tidak bernyawa sebelum tiba di fasilitas kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan awal, tubuh korban sudah mengalami kaku mayat dan terdapat lebam mayat. Hasil visum luar menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Gusti Made Alit Murdiase, saat dikonfirmasi RRI Rabu kemarin membenarkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, perlu dilakukan tindakan autopsi lebih mendalam. Jenazah korban masih disemayamkan di Puskesmas 2 Melaya, sembari menunggu pihak perusahaan bus Putra Pandawa Karya berhasil menghubungi pihak keluarga korban di Jepara. Pihak kepolisian memastikan situasi di sekitar pelabuhan tetap aman dan kondusif. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pendengar, sementara dari dunia olahraga, pengurus POPSI Bali periode 2026-2030 hari ini resmi dilantik di Aula Melati Kantor UPTD PKSDM Provinsi Bali. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Putu Nirawati. Rekan Nira, silakan laporan Anda. Selamat siang.
5: Ya, baik. Baik, selamat siang. Salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Baru saja sekitar beberapa menit yang lalu usai dilaksanakan pelantikan untuk para pengurus provinsi Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POPSI Bali masa bakti 2026-2030 di Aula Melati Kantor UPTD PKSDM Provinsi Bali. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PB POPSI Ahmad Fadil Nasution, disaksikan oleh Ketua Bidang Organisasi PB POPSI Muhammad Agus Mahmud Fakaubun dan juga Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagresunu, dan juga ada dua undangan lainnya yang spesial dihadirkan oleh Ketua Umum Pemprov POPSI Bali Dr. Putu Laksmianggari Putri Dwarsa, yakni Ketua Umum KONI Bali dua periode sebelumnya, yakni Iketut Suwandi dan juga Igusti Ngurah Oke Darmawan. Nah, dalam program pelantikan kali ini ada satu pesan khusus yang disampaikan oleh Sekjen PB POPSI Ahmad Fadel Nasution kepada para pengurus yang baru, bagaimana untuk pemasalan atlet yang ada di 70 rumah biliar yang ada di Bali tersebut juga harus terus dimasifkan, dan juga bagaimana target prestasi, karena pencapaian prestasi biliar di PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara mampu meraih 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu, hal itu harus mampu dipertahankan di Nusa Tenggara Barat dan juga NTT. Sementara merespon dari PR-PR yang diberikan oleh PB POPSI tersebut, Ketua Umum Pengprop POPSI Bali Dr. Putu Laksmianggari Putri Duarse mengatakan bahwa siap untuk bekerja bersama-sama seluruh pengurus yang ada, bersinergi dengan seluruh Pengkot untuk dapat memaksimalkan dan juga mempertahankan prestasi yang telah diraih pada berbagai event, termasuk saat ini cabang olahraga biliar memiliki satu atlet nasional atas nama Putu Edi Wirawan alias King Kong yang menempati ranking 1 nasional, dan sementara untuk posisi Bali di tingkat nasional saat ini berada di posisi atau urutan 4 besar nasional. Hal tersebut juga harus dilakukan berbagai upaya untuk dapat mempertahankan prestasi tersebut, salah satunya dalam waktu dekat akan digelar kejuaraan provinsi kejurprov antar atlet-atlet pelajar yang diharapkan mampu menumbuhkan bibit-bibit atlet yang unggul untuk mewakili POPSI Bali di berbagai event, khususnya event nasional kejurnas yang terdekat pada tanggal 5 hingga 11 September mendatang. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, Putu Nirawati kembali ke studio, selamat siang, salam olahraga.
3: Baik, terima kasih rekan Nira atas laporan Anda, dan juga pendengar laporan langsung dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah. Industri kreatif di Kota Denpasar menunjukkan progres ke arah positif. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Pro 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Hari Sukma masih ya akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga kita sudah simak bersama-sama tadi pendengar warta berita lintas Dewata Siang. Semoga bermanfaat juga untuk Anda terhadap beberapa informasi yang sudah kami share-share juga melalui warta berita lintas Dewata Siang tadi pendengar. Dan juga pastinya saya akan masih terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini lagu dari Fanny Soegi, Jagadita, akan mengudara untuk Anda, menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Termasuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga. Tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda, dan pastinya bukan ikut-ikutan, sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound, yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Pro 1,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, atau juga selamat siang ya untuk para pendengar yang mengikuti kami melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Hadi Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya untuk Anda pendengar yang akan menemani hari Kamis manis Anda ya di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Setelah ini pendengar Sukma akan putarkan satu lagu yang memiliki makna sebagai pengingat hangat untuk menghargai kehidupan, memori berharga, dan juga orang-orang terkasih sebelum waktu kita di dunia ini habis. Dan pastinya pesan utamanya itu adalah motivasi ya untuk kita bisa mensyukuri hal-hal yang sederhana, dan pentingnya juga mengungkapkan rasa sayang karena hidup ini bersifat sementara. Ini dia pendengar satu lagu dari It Gitaf, Akan Kukenang, yang segera mengudara untuk temani Anda di Denpasar siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio memukul presenter Najwa Shihab saat acara talk show Rosi di Kompas TV. Klaim tersebut tidak benar dan merupakan hoax. Pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta Kompas.com menunjukkan tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang melaporkan insiden tersebut. Program Rosi yang ditayangkan pada 16 April 2026 juga tidak membahas isu yang diklaim dalam unggahan. Episode tersebut juga mengangkat topik mengenai seruan makar dan tidak menghadirkan Perry Warjio maupun Najwa Shihab sebagai narasumber. Pemeriksaan terhadap foto-foto yang beredar menggunakan berbagai alat pendeteksi AI menemukan bahwa gambar tersebut merupakan hasil rekayasa. Hive Moderation mendeteksi foto yang memperlihatkan Najwa Shihab menunjuk Perry Warjio memiliki probabilitas 98% sebagai gambar buatan AI. Foto lain yang memperlihatkan Perry hendak memukul Najwa juga teridentifikasi sebagai hasil AI dengan probabilitas 94,2%. Sementara itu, foto yang menampilkan Najwa Shihab pingsan setelah insiden tersebut juga terdeteksi sebagai hasil manipulasi oleh AI. Selain itu, salah satu foto menggunakan latar dengan tagar hashtag Kapolri di Rosi yang sebenarnya berasal dari episode Rosi tahun 2017 saat membahas teror bom Kampung Melayu dan menghadirkan Tito Karnavian sebagai narasumber, bukan Perry Warjio maupun Najwa Shihab. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Perry Warjio memukul Najwa Shihab dalam acara talk show Rosi adalah hoax. Foto-foto yang beredar merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan atau AI dan tidak ada bukti manapun maupun juga dokumentasi kredibel yang menunjukkan peristiwa tersebut pernah terjadi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita, bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan. Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, Jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari James Arthur, Empty Space, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pastinya saya Hari Sukma masih terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, pendengar semua, ingin berbagi satu buah informasi nih dari kuliner ya, yang dimana panas-panas begini dan juga di jam makan siang seperti ini gitu ya. Sukma ingin berbagi informasi mengenai sebuah mie yang dikenal dengan nama mie somen. Mie ini merupakan mie tipis khas Jepang yang katanya sangat cocok nih dinikmati saat musim panas. Iya, pendengar, untuk mie somen ini terbuat dari tepung terigu dan mie ini memiliki diameter kurang dari 1,3 mm sehingga cepat matang dan juga mudah dicerna. Secara umum untuk mie somen ini berwarna putih bersih, meski beberapa varian juga menggunakan bahan alami seperti plum untuk memberikan warna yang berbeda. Biasanya pendengar, mie ini dijual dalam kondisi kering ya, dan biasanya itu diikat dalam berkas-berkas kecil. Iya, dan juga dibandingkan dengan jenis mie di Jepang lainnya, pendengar, somen ini memiliki ukuran yang lebih tipis daripada hiyamugi dan jauh lebih halus dibandingkan udon yang bertekstur tebal dan juga kenyal. Mungkin untuk yang nggak tahu, mie somen itu biasanya apa sih penyajian atau hidangan yang paling populer gitu ya. Salah satu cara penyajian yang paling populer dari mie somen ini adalah hiyashi somen atau nagashi somen, yakni mie yang disajikan dingin dengan air es, kemudian dicelupkan ke dalam saus tsuyu, dan kuahnya ini berbahan dasar kaldu dashi dan kecap asin. Iya, dan juga pastinya pendengar, untuk Anda yang pengen nyobain ya tentang mie somen ini, Anda bisa temukan di supermarket yang menjual produk Asia maupun toko khusus makanan Jepang. Iya, selain juga mie somen ini diolah menjadi mie dingin seperti yang tadi sudah Sukma sampaikan, mie somen ini juga bisa Anda olah pendengar menjadi berbagai hidangan fusion seperti tumisan maupun sop. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda bisa simak juga secara lebih lengkapnya lagi pendengar, karena di sini di laman rri.co.id terdapat banyak informasi dari dunia olahraga, ekonomi, hukum, banyak sekali yang tentunya Anda bisa simak. Dan selain ini, lagu dari Lila, Kamu Cantik Kamu Baik, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Angus Devaki featuring Betran Percuma sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini. Dan juga pendengar, tidak terasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore ini. Dan artinya itu kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya Santiari yang menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri sampai bertemu kembali tentunya dengan saya di hari Jumat besok dari pukul 5 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar sore.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali nih hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Tentunya saya Santi Ari kembali hadir untuk menemani sore hari Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tentunya seperti biasa akan ada banyak informasi yang bermanfaat dan juga menarik untuk Anda, diselingi dengan lagu-lagu pilihan dari kami di sore hari ini yang sudah siap nih untuk mengudara dan juga menemani hari Anda ya, tentunya di sore hari ini bersama saya Santi Ari. Dan sebelum kita melangkah pada lagu berikutnya, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi di 105,2 MHz harus tentunya bersama saya Santiari. Pendengar, satu informasi saya sajikan tentunya untuk Anda terkait dengan dorong ekonomi lokal. Wabub Jog Surya sambut gagasan desa maritim dari mahasiswa UNUD. Pendengar, Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra ini menerima audiensi perwakilan organisasi mahasiswa Universitas UD Dayana di ruang kerjanya pada Kamis 16 Juli 2026 untuk membahas pengembangan Desa Kusambe sebagai desa maritim. Konsep tersebut berfokus pada pengembangan potensi garam tradisional Kusambe sebagai komoditas unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir. Wabub Jog Surya menyambut baik gagasan tersebut dan mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Ia berharap program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan serta ide-ide inovatif yang dihasilkan segera diimplementasikan untuk mendukung kemajuan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Kusambe. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang sudah saya sajikan tentunya untuk Anda. Selanjutnya kita kembali mendengarkan lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
3: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
4: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
5: Sudah aku transfer ya.
4: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
3: Juga rela

0: korban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya Wan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

Ya, bukan cinta biasa dari Afgan sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan tentunya saya Santi Ari kembali untuk kembali nih menyelipkan satu informasi sebelum nanti kita menikmati lagu-lagu lainnya ya yang akan diputarkan di sore hari ini. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan juga mutu yang berlaku. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya ini akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih dan dikatakan juga tentunya termasuk filter produk-produk tersebut. Ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 15 Juli kemarin. Taruna ini menambahkan proses penyaringan akan berlaku untuk produk lokal maupun impor yang beredar di pasaran. Namun BPOM menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada produk-produk dalam negeri. Taruna mengatakan beberapa sektor khususnya produk kefarmasian ini masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Karena itu pengaturan lebih lanjut akan dibahas bersama pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu melakukan penyaringan, BPOM juga memastikan akan memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran. Menurutnya langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Itu dia pendengar, sedikit informasi tentunya yang saya kutip dari rri.co.id mengenai BPOM siapkan mekanisme filter produk untuk Kopdes Merah Putih. Selanjutnya kembali kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Enda dan Onci dengan judul I Love You Every Day. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

105,2 MHz masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi tentunya bersama saya Santi Ari ya pendengar. Pendengar, di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik itu biasanya seseorang akan mencari cara untuk bisa tetap bertahan hidup ya tentunya, dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai cara, yakni dengan berhemat ya pendengar. Tapi terkait dengan berhemat, ada satu istilah yang juga sangat lekat ya dengan sikap hemat ketika memang ada di situasi ekonomi yang susah atau memang sedang ingin melakukan ataupun memperbanyak untuk simpanan gitu ya pendengar ya, yakni terkait dengan frugal living. Menurut Allo Dokter sendiri, frugal living ini adalah gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan yang sadar dan juga bijak, dan memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu ya, karena memang banyak istilahnya, salah satunya mungkin in this economy ya, banyak pendengar yang juga ada berseliweran di sosial media gitu ya, bahwa terkadang di era ekonomi saat ini kita akan merasa lebih berhemat dengan melakukan frugal living ya, agar bisa tetap survive. Dan soal pembelian kebutuhan sehari-hari, salah satunya mungkin bagi perempuan, tapi laki-laki juga, terkait dengan skin care, ini juga menjadi pertimbangan pendengar, bagaimana caranya agar tetap terpenuhi tanpa harus boros. Dan ternyata memang dalam mengakali kondisi ini, memilih alternatif seperti penggunaan basic skincare ini menjadi salah satu hal yang bisa menolong Anda. Kulit akan tetap bisa terawat tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Misalnya dengan face wash dengan harga yang ekonomis menjadi langkah pertama yang realistis. Kulit ini bisa tetap bersih tentunya tanpa harus menguras dompet setiap bulan. Taktik hemat ini bisa dilanjutkan juga dengan memilih produk moisturizer rasa yang sederhana. Banyak juga produk lokal yang ramah di kantong, tapi kualitasnya juga tidak kalah ya dengan produk-produk yang harganya selangit pendengar. Dan selama kulit Anda memang tidak mengalami masalah yang serius, pelembab yang basic ini sudah cukup tentunya untuk kulit Anda. Yang terpenting adalah kelembaban dari kulit Anda harus tetap terjaga. Dan dalam rangkaian skincare sendiri ya, penggunaan sunscreen ini juga sangat penting, tapi juga tidak perlu yang mahal-mahal pendengar, selama produknya memang mengandung SPF yang tepat untuk melindungi kulit Anda dari sinar matahari, maka itu juga sudah cukup. Bagi pelanggan dengan masalah kulit juga, pemakaian serum atau krim perawatan jerawat ini secara pintar akan mampu mengurangi ongkos klinik kosmetik. Obat total terhitung hemat karena formula aktifnya hanya dipakai pada area yang meradang, sehingga satu kemasan ini juga dapat bertahan lama ya. Dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana pendengar, tak hanya melindungi kulit dari resiko iritasi karena kombinasi bahan-bahan aktif, tapi juga akan melindungi pengeluaran Anda dan membuatnya menjadi lebih sedikit untuk hal yang tidak perlu terlalu banyak untuk dibeli ya. Dan langkah-langkah tersebut, Anda tidak harus lagi mengorbankan kesehatan penampilan di tengah kondisi keuangan yang menurun. Mengimplementasikan frugal living pada skincare ini menjadi cara yang baik untuk tampil menarik tanpa harus bikin dompet Anda tipis tentunya pendengar. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Colum Scott dengan judul Die For You. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: Ya, selamat sore pendengar setia Persatu RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Brenda Asta Cita Berjaringan, tentunya bersama Persatu Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: 101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana, di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Loma Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi, iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak.

0: salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung nih sangat luar biasa, Mbak.
1: Mm-hmm. Karena Palestran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
0: Iya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
1: Jepen. Iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak.

0: konsepnya semua diberikan kesempatan, Pak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Pak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Pak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman, tetap terus aman. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga, ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya, Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium

0: memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya. Misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kasih masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Karena memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih ke depannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. STAN Budaya Melayu merupakan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: dipublikasikan dan titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan.
1: Ini akan kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih.

0: Selamat sore pendengar. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Itulah pendengar berita pokok. Pendengar kami, pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini, setelah kita bersihkan, titip lagi kepada masyarakat.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini, setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
2: Ia menjelaskan tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan camat memiliki peran penting dalam membina serta mengawasi kawasan sempadan pantai agar tetap tertata. Bupati Sucidre mengatakan pola penataan ini sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro dengan mengajak masyarakat menjaga ruang publik yang telah ditata agar manfaatnya berkelanjutan.
1: Sama dengan yang sudah kita tata nanti misalnya nol nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki ini semuanya.
2: Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap tumbuh rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap setiap ruang publik yang telah dibangun dan ditata. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kawasan sempadan Pantai Singaraja diharapkan tetap terjaga kebersihan, keindahan dan ketertibannya sehingga dapat menjadi ruang bersama yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Mendengar pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang pengelolaan sumbangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Ketua Bapemperda DPRD NTB Ali Usman Al-Hairi menyebut regulasi ini tidak akan membedakan sekolah negeri maupun swasta, melainkan mengatur mekanisme pemberian dukungan dari pihak ketiga agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
3: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ali Usman Hairi mengatakan, masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan ranperda akan menjadi bahan penyempurnaan sejumlah norma dan aturan tersebut. Pasalnya, ranperda ini bertujuan menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan dukungan masyarakat terhadap sekolah dapat berlangsung secara sukarela, tertib, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak mengatur perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Ranperda ini mengatur apabila ada pihak ketiga yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan kepada satuan pendidikan sekaligus mencegah adanya praktik pengumpulan dana yang tidak sesuai ketentuan dari siswa maupun orang tua.
4: Bahwa ranperda ini harus menjadi alat untuk memastikan kualitas pendidikan kita terjaga dan terawat, anak-anak kita mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai dan juga masyarakat, pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut secara sukarela, dan ranperda ini tentu bisa menjadi kanal untuk mengamankan praktek-praktek pungli yang selama ini berlangsung.
3: Ali Usman menambahkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan di Komisi 5 DPRD NTB melibatkan lebih banyak pihak termasuk tokoh pendidikan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.
4: akan tetapi ada komitmen tadi agar memperluas pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan perda ini sebagai sumber masukan pendapat. Misalnya kayak ombudsman akan dilibatkan, tokoh-tokoh pendidikan juga akan dilibatkan dalam pembahasan.
3: Ia berharap peran perda ini dapat segera diselesaikan agar sekolah memiliki kepastian hukum dalam menjalankan program pendidikan sekaligus mencegah praktik penggalangan dana yang tidak memiliki dasar yang jelas.
0: Indonesia Silversmith Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia.
5: Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih.
6: Institute for Essential Service Reform menegaskan Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Hal tersebut menjadi fokus Indonesia Solar Summit 2026 yang digelar di Bali 14 hingga 16 Juli 2026 sebagai penyelenggaraan pertama di luar Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, termasuk PLTS atap dan terapung. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030.
5: Bali ini dipenuhi dari pembangkit atau sumber energi yang ada di Bali. Ini yang kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih. Karena tadi pengelola tadi itu, karena saya paham kalau pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil itu pasti dia memancarkan emisi, membuat udara ini kotor. Diperintah atau tidak oleh peraturan di atasnya, itu kebutuhannya manusia. Nggak perlu diperintah juga oleh aturan, itu harusnya menjadi satu tindakan pemimpin. Karena dia bertanggung jawab terhadap alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya.
6: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa menilai, setiap daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara, pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan proyek.
7: Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah berubah. Bukan lagi apakah kita punya potensi, tapi bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi investasi. Proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang nyata dari pengembangan energi surya. Itulah sebenarnya tantangan di balik program 100 gigawatt tenaga surya yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu sebagai strategi mengatasi krisis energi, memperluas akses energi hijau, dan mencapai kemandirian energi nasional.
6: Melalui penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026, IESR berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Forum ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam transisi energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional menuju target net zero emission. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
8: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya. Keterbatasan lahan dan belum optimalnya dukungan permodalan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 80% koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dan didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi di masing-masing wilayah.
9: Masalah tempat untuk dijadikan kantor, nah itu sesuai dengan Impres 17 tahun 2025 di Kota Denpasar belum mendapat.
10: Pengembangan koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor dan persoalan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% koperasi telah mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi usaha di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, saat ini terdapat 43 koperasi Merah Putih di Kota Denpasar yang terdiri terdiri atas 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Hingga kini, sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan seluas 1000 meter persegi sesuai ketentuan.
9: Setelah Impres 17 tahun 2025, kami juga mendapatkan surat edaran dari Kemendagri perihal dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan fisik koperasi Merah Putih dan operasionalnya. Nah, di sini kami mulai bangkit, Bu, dengan instansi yang kami sebutkan tadi, ada 11 OPD.
10: Selain lahan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian para pengurus koperasi. Banyak pengurus mempertanyakan kepastian pencairan dana bantuan yang sebelumnya diinformasikan sebesar 5 miliar rupiah, namun kemudian berubah menjadi 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi terbaru, dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pembangunan fisik kantor koperasi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
9: Kami juga sudah berusaha apabila ada lahan yang kecil atau kantor yang terbengkalai tidak dipergunakan lama. Nah, ini mulai kami garap hal ini. Kemudian dukungan dari kepala desa dan lurah juga demikian.
10: Hingga saat ini sekitar 80% koperasi Merah Putih di Denpasar telah menjalankan kegiatan usaha. Namun sebagian besar belum mampu mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan seperti gerai sembako, apotek desa, pergudangan, unit simpan pinjam serta pengembangan potensi dan kearifan lokal desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
11: Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
12: Kenaknya itu nggak cuma di dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
12: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek. Tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
2: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
12: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil.
2: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarang bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
11: Upaya memperkuat kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana terus dilakukan melalui dialog multipihak PRB API yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali. Selain menjadi wadah berbagai pengetahuan dan hasil riset, kegiatan ini juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
13: Bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan menghadapi ancaman dari adaptasi perubahan iklim ini.
14: Dialog multipihak bertajuk pertukaran pengetahuan dan hasil riset berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali dihadiri pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wijana Putra mengatakan, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya kejadian bencana di Bali. Menurutnya, peristiwa banjir besar pada September 2025 menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak.
13: Dari pembelajaran kami dalam menangani kejadian bencana, baik di bencana-bencana sebelumnya, kemudian di bencana kemarin dengan titik kejadian yang cukup banyak dan dampak yang cukup signifikan, tentu kami menyadari bahwa upaya penanggulangan bencana tidak akan mungkin bisa kita tangani secara sendiri-sendiri.
14: Wijana Putra menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset dan kajian terkait kebencanaan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan maupun penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
13: Perguruan tinggi bisa menjadi ruang, wadah untuk tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian kajian-kajian ya. Jadi kalau kita searching di Google, kajian-kajian kaitannya dengan pengurangan risiko bencana itu masih sangat minim ya. Padahal kita di Indonesia termasuk di Bali disebut adalah laboratorium kebencanaan. Tetapi kajian-kajian yang dimuat di website atau jurnal-jurnal itu banyak dilakukan oleh universitas dari luar.
14: Melalui dialog multipihak ini, seluruh peserta diharapkan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
11: Pendengar, RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman program Green Radio sebagai upaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihite Karana.
15: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk
16: RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali Gede Praja Mahardika mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
15: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan melalui konsep-konsep Trihita Karana. Jadi seperti itu, program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Harapan kami dengan adanya MOU ini dan memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk merawat lingkungan kita, karena ke depan tidak hanya permasalahan sampah yang kita akan hadapi jika kita tidak merubah sikap, tetapi krisis air, karena hari ini saja hujan itu tidak menentu.
16: Selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap

0: Kegiatan pelestarian yang telah dilakukan komunitas akan disampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah Provinsi Musprov. Petahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna pun kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
3: Jadi kami sampai di Desember 2026.
4: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
3: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
4: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
3: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi menjadi IMI itu bisa dua kali, dua periode.
4: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
5: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
4: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar mahir lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Oke, satu lagu dari Malik and Essential Kangen sudah mengudara tentunya untuk era pendengar di sore hari ini, dan tentunya Anda masih ya bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz, dan juga masih bersama Santiari tentunya yang masih akan panjang ini ya menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda tentunya terkait dengan Pertamina yang turunkan harga Bright Gas mulai 14 Juli 2026. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara resmi menyesuaikan harga LPG non-subsidi Bright Gas yang berlaku mulai 14 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi dan kondisi pasar sekaligus untuk menjaga keberlanjutan layanan serta keandalan pasokan. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, menyampaikan penyesuaian tersebut justru menurunkan harga Bright Gas, dan Bright Gas 12 kg ini turun dari Rp228.000 menjadi Rp220.000 per tabung. Sedangkan Bright Gas 5,5 kg turun dari Rp107.000 menjadi Rp103.000 per tabung. Pertamina memastikan stok Bright Gas di seluruh outlet, seluruh agen maksud saya, dan pangkalan resmi tetap aman serta distribusi berjalan lancar di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diimbau membeli LPG di lembaga penyalur resmi agar memperoleh produk dengan kualitas, keamanan, dan harga sesuai ketentuan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Pertamina Call Center di 135. Demikian pendengar, sedikit informasi yang sudah saya sampaikan tentunya untuk Anda, dan kita akan lanjut mendengarkan satu lagu berikut ini dari Ahmad Abdul dengan judul Bukan Cintaku. Selamat mendengarkan.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa yang juga dapat mereka temukan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem, ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci.

Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi di 105,2 MHz tentunya masih bersama saya pendengar setia Pro 1 RRI Pasar bersama saya Santiari tentunya ya. Hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar sudah gelap ya langit dari pantauan studio Pro 1 tentunya bagi Anda yang masih berkendara di jalan tentunya hati-hati. Selalu saya ingatkan ya pendengar untuk berhati-hati ketika berkendara, pastikan Anda ada dalam kondisi yang baik tentunya dan juga kendaraan Anda ada dalam kondisi yang baik supaya bisa sampai di tujuan dengan selamat ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja di jam segini atau baru mau ada yang keluar ini ya, nyari makan malam mungkin atau ke suatu tempat ya, apapun itu kegiatan Anda tentunya berhati-hati dan tentunya selalu aman dalam berkendara ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu buah yang ini, apakah Anda pernah mendengar pendengar terkait dengan buah timbul. Nah, buah timbul ini memiliki tampilan yang menyerupai nangka, tapi ukurannya lebih kecil dan bentuknya juga cenderung bulat. Buah timbul ini umumnya diolah menjadi sayur lodeh atau cukup direbus sebagai hidangan sederhana. Buah timbul ini merupakan buah yang kaya akan vitamin dan juga mineral sehingga baik dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari ya pendengar. Kandungan gizinya meliputi folat, niacin, riboflavin, ada tiamin serta vitamin A, C, E, dan K. Dan karena banyaknya vitamin dan juga ada mineral penting di sana dalam buah ini seperti natrium, kalium, kalsium, tembaga, zat besi, magnesium, fosfor, selenium, dan seng. Ini maka dari itu banyak juga manfaat kesehatan yang diberikan dari mengonsumsi buah timbul ini, seperti untuk mendukung kesehatan jantung, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjadi sumber energi, membantu mengurangi risiko diabetes dan menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Banyak banget ya berarti manfaat dari buah ini. Mungkin Anda tertarik untuk mencoba buah ini sebagai salah satu pelengkap dari menu makan malam Anda di malam hari ini, karena seperti nangka ya, hampir seperti nangka juga bentuknya, visualnya, tapi memang ada sedikit beberapa perbedaan. Dan ini bisa diolah menjadi sayur lodeh. Mungkin Anda juga suka dengan sayur lodeh. Membayangkannya saja sepertinya saya ikut lapar ya, pendengar ya. Dan atau juga bisa dijadikan untuk hidangan sederhana. Sekian informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai buah timbul yang kaya nutrisi dengan beragam manfaat bagi kesehatan. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Astrid dengan judul Demi Kita. Selamat mendengarkan.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari, tentunya pendengar di malam hari ini. Satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Pendengar, di musim kemarau ini memang sering dianggap sebagai periode yang aman ya dari demam berdarah dengue atau DBD. Padahal pendengar, nyamuk penyebab DBD atau Aedes aegypti ini tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau ini ternyata dapat mendukung perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Karena suhu udara yang hangat ini membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, pendengar, genangan air di bak mandi, toren ember, maupun wadah lainnya ini cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Kondisi tersebut menjadi tempat yang ideal nih untuk nyamuk bertelur dan juga berkembang menjadi jentik ya. Untuk itu ada beberapa cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau, seperti melakukan gerakan 3M plus seperti menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Kemudian juga membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, toren maupun drum penyimpanan air ya. Sebaiknya dibersihkan dan juga disikat sedikitnya satu kali setiap minggu. Kemudian bisa melindungi dari gigitan nyamuk nih, masyarakat dapat menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian berlengan panjang atau memakai kelambu saat tidur, dan tentunya tetap menjaga daya tahan tubuh pendengar. Dan terakhir, periksakan diri Anda ke dokter, ini harus segera tentunya apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Itu dia pendengar, sedikit informasi cara mencegah demam berdarah di tengah musim kemarau yang saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Setelah bekerja keras, tidak ada salahnya pergi berlibur bersama dengan keluarga. Selain untuk refreshing dan recharge energy, yang paling penting adalah memiliki waktu bersama keluarga. Namun memutuskan untuk liburan bersama keluarga membutuhkan dana cukup besar. Apalagi kalau Anda berangkat liburan saat musim liburan, biayanya pasti meroket. Walaupun sekarang kita bisa menggunakan kartu kredit, bahkan meminjam dana lewat fasilitas kredit tanpa agunan, sebaiknya hindari berutang untuk biaya liburan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Yang pertama, buatlah tabungan khusus liburan yang terpisah dari tabungan darurat dan rekening biaya hidup rutin. Kedua, lakukan survei mengenai destinasi liburan. Cari tahu perkiraan biaya transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk tempat wisata, biaya tour guide, dan lain sebagainya. Terakhir, kalau Anda sudah memperoleh perkiraan biayanya, pertimbangkan berapa jumlah yang sanggup Anda sisihkan setiap bulan untuk dana liburan dan berapa lama Anda harus menabung untuk mendapatkannya. Boleh juga masukkan bonus, THR, dan penghasilan-penghasilan tambahan Anda ke dalam tabungan liburan.
2: Gua tunjuk. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial, beredar unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Mari kita cek faktanya. Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Awas, laman semacam ini merupakan modus phishing. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Sami juga membantah bahwa Kementerian ATR BPN mengadakan program penghapusan pajak tanah serta gratis balik nama sertifikat. Ia menjelaskan program percepatan pendaftaran tanah resmi dari Kementerian ATR BPN, salah satunya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sami pun mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR BPN atau dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan Facebook berisi tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah gratis 2026 adalah hoax. Kementerian ATR BPN menegaskan tidak ada program pemutihan atau pembuatan sertifikat gratis, balik nama gratis, serta pajak tanah gratis. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di malam hari ini tentunya ya, di hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Santeli kembali hadir tentunya ya untuk menemani Anda, dan kita kembali berjumpa pendengar dalam sesi dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, di malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas Rotara Club dan Pasar, tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Kita akan menyapa terlebih dahulu, ada Kak Putu Gede Wibawa Hartawan. Selamat malam, Kak.
3: Malam.
1: Gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik?
3: Baik.
1: Oke, baik ya. Dan tentunya di samping Kak Tude ini sudah ada Kak Imade Febri Partanugraha. Selamat malam, Kak Febri.
4: Selamat malam, Kak.
1: Bagaimana keadaannya? Baik juga?
4: Luar biasa.
1: Luar biasa ya. Tentunya kedua orang narasumber saya hari ini tentunya sudah siap. Kita akan berdialog membahas terkait dengan topik yang menarik, yakni Rotaract X Student, We Care We Provide. Yes. Menarik ya. Ada banyak yang bisa digali di sini tentunya pendengar, dan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya dalam dialog di malam hari ini. Bisa menyampaikan pertanyaan, menghubungi kami di 089-678-123830 atau di 0361222161. Dan pendengar, kami juga live di Facebook Pro 1 dan Pasar. Jadi jangan sampai kelewatan untuk menonton dialog di malam hari ini, dan juga meninggalkan jejak komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 dan Pasar. Oke, Kak Tude dan Kak Febri, yep. Kita langsung saja mungkin ya akan berbicara mengenai topik kita kali ini. Tapi mungkin sebelum itu, bisa kembali memperkenalkan diri nih sebagai bagian dari Rotara Club dan Pasar. Ini kalau boleh diceritakan atau dijelaskan, Rotara Club dan Pasar ini apa, Kak, sebenarnya, Kak? Silakan.
3: Rotara Club dan Pasar, ya mungkin Kak Febri yang menjelaskan.
1: Silakan, boleh nih, siapa?
4: Oke. Okay. Rotara Club of dan Pasar itu adalah komunitas anak muda yang dibentuk oleh Rotary Club of Bali dan Pasar. Nah, di Rotary ini dibentuk gunanya untuk melatih diri untuk menjadi yang profesional, yang cakap, untuk nantinya menggantikan ibu-ibu bapak-bapak kami di Rotary, seperti itu.
1: Oke, itu kalau boleh tahu sejak kapan, Kak, berdirinya, dan itu latar belakangnya oleh apa?
4: Untuk Rotary dan Pasar sendiri kurang lebih terbentuknya itu tahun 80-an.
1: Sudah lama ya?
4: Lumayan. Nah, untuk tujuannya yang tadi, latar belakangnya, karena dari Rotary, awalnya dari Rotary itu sudah terbentuk dari tahun 60-70-an di Bali. Karena untuk regenerasi juga, jadi mereka merasa perlu untuk ada wadah untuk anak mudanya, untuk dilatih, untuk dikembang, untuk kedepannya menggantikan mereka di Rotary, seperti itu.
1: Oke, kalau Kak Febri sendiri sudah berapa lama, Kak, tergabung di sini? Boleh cerita sedikit nih.
4: Kami berdua kenal Road Track itu barengan kebetulan tahun 2015 ya. 2014-15.
1: Oke, okay, udah mungkin 10 tahun lebih.
4: Tapi saya ingat Kak Tude delay dulu jadi membernya karena harus kuliah dulu ke Bandung. Itu saya sendiri join member tuh sejak 2015. Sudah 11 tahun yang lalu sudah jadi member di Rotary dan Pasar.
1: Itu awalnya kenapa, Kak, tertarik untuk bergabung di sini?
4: Awalnya ini nyambung sama topik kita. Awalnya diajak satu proyek di desa Sobangan, namanya Distribution D, itu untuk proyek besar namanya Bali School Kit. Nah, proyek itu adalah Rotary, memiliki bekerjasama dengan Rotary di Australia, mempunyai anak-anak asuh, anak-anak angkat gitu, yang kurang mampu, yang diberi beasiswa untuk sekolah. Nah, di saat itu ada Distribution D, itu hari setiap tahunnya Rotary itu memberikan alat-alat sekolah ke anak-anak SD di Sobangan gitu.
1: Oke, jadi ini juga banyak-banyak kegiatan kemanusiaan ya di sini ya, di road track ini ya. Kalau dari Kak Tude sendiri Kak, itu berarti awal gabungnya ke sini alasannya itu juga sama kayak Kak Febri atau ada alasan lain juga?
3: Ya, kurang lebih sama ya, karena kebetulan orang yang memprovide kami berdua, orang yang sama itu senior kami. Kebetulan beliau sudah duluan pamit pulang ke rumah Tuhan, jadi tribute for him. Jadi ya sama, jadi ketertarikannya karena untuk road track sendiri itu kita tidak hanya di bergerak di bidang kemanusiaan aja, tapi juga lingkungan sosial, terus kesehatan juga gitu. Bahkan kalau spesifiknya ada 7 area fokus, ya mungkin Kak Febri akan jauh lebih bisa memaparkan. Tapi secara umum, secara general, kita tidak hanya mengenai human saja, tapi juga environment, dan juga bisnis juga, apa ekonomi, bisnis gitu ya, develop. Jadi banyak hal yang artinya kita mencoba untuk menjadi atau memberikan solusi dalam social problems lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita anak-anak muda diberikan ruang gitu oleh fellows Rotarian, dan di provide juga untuk berkarya. Nah, ide-ide itu kita lakukan, kita eksekusi untuk kebermanfaatan, kira-kira seperti itulah.
1: Oke, ya berarti ada banyak aspek di sini ya, banyak bidang juga ya, banyak bukan bidang. Hanya terkait dengan kemanusiaan, tapi juga ada lingkungan, sosial, dan sebagainya. Pendidikan juga ada di sini ya.
3: Pendidikan juga termasuk.
1: Baik, terima kasih tentunya ya untuk Kak Tudi dan juga Kak Febri ini, kita sudah ada awalan gambaran mengenai road track ini apa sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan tadi menyambung kegiatan gitu, untuk proyeknya di dalam waktu mendekat ini seperti apa Kak? Apakah ada?
3: Ya, proyek kita untuk tema besar kami di tahun ini adalah road track ex student. Jadi untuk saat ini ada 2 proyek yang kita akan eksekusi, yaitu detektif rumah sehat, detektif rumah sehat, dan satu lagi adalah student care. Saya jelasin untuk detektif rumah sehat dulu ya.
1: Boleh.
3: Jadi detektif rumah sehat ini kita akan envelope atau roadshow nih, kira-kira gitu ke SD-SD gitu ya, khususnya SD kelas 3 sampai kelas 4. Kita akan coba untuk ajak bermain sambil belajar, untuk menumbuhkan yang namanya tanggung jawab, atau keterbiasaan atau kebiasaan hidup bersih dan menjaga. Jadi kadang untuk bersih sudah tahu, tapi bagaimana menjaganya, sehingga menjaga hidup bersih, lingkungan bersih dan hidup bersih itu tidak lagi hanya sebatas omongan aja,
1: bukan hanya sebatas kampanye, bukan saja gitu,
3: bukan
1: ya,
3: bukan cuma omong saja gitu ya. Dan kadang-kadang yang menjadi isu adalah ketika kita sudah melakukan, mencoba untuk hidup bersih gitu atau menjaga lingkungan, kadang-kadang orang lain kayak bahasa Bali itu serem genci.
1: Dinilai berlebihan.
3: Dinilai berlebihan. Nah, tapi oleh sebab itu kami merasa perlu bagi kita untuk menormalisasi kebiasaan ini dari kecil. Jadi sehingga adik-adik kita ini, generasi ini itu sudah terbiasa, sehingga tidak lagi ada orang yang merasa itu bahwa tindakan yang berlebihan. Nah, terus ditanya nih, Kak, Detektif rumah sehat tuh maksudnya atau apa sih yang melatar belakangi sebenarnya dari member kami itu punya concern tentang, kalau mungkin masih ingat, mengenai apa, hantavirus.
1: Oke.
3: Yang dimana kontribusi dari hantavirus itu kan adalah disebabkan oleh tikus, ya kan? Nah, kencing dan tikus gitu kan. Jadi, nah, poin-poin seperti ini yang ingin kami angkat sehingga adik-adik itu bisa terbiasa untuk bagaimana menangani lingkungannya sehingga terbebas dari sarang tikus kah, atau jika ada tikus, karena tikus tidak bisa dihindari ya, tapi kita bisa kendalikan gitu kan, makanya pest control gitu kan. Jadi gimana sih caranya dari mereka sendiri tahu, ngeh dulu, setelah itu baru akan tahu bagaimana cara mengelola. Nah, kira-kira seperti itu sih, dengan harapan kami adalah mendeliver ke adik-adik ini dengan cara tadi bermain gitu. Nah, itu untuk yang detektif rumah sehat. Nah, kenapa detektif? Karena kami merasa adik-adik itu akan sangat termotivasi untuk menjadi detektif gitu. Jadi menelusuri, mencari, dan menjaga, itu harapan kami. Sehingga mereka akan merasa bahwa mereka punya tanggung jawab, kayak Upin Ipin gitu loh kan. Mereka detektif apa gitu. Jadi kira-kira bayangan kami itu seperti itu, lucu-lucunya.
1: Diksinya juga menarik ya. Jadi akan mengundang perhatian anak-anak.
3: Betul, betul. Nah, itu menurut kami akan sangat ngena di adik-adik gitu, kira-kira. Jadi bukan materi yang berat, bukan sesuatu yang konsepnya adalah critical begitu, harus seperti ini, tapi concernnya simple, adik-adik terbiasa untuk menjaga lingkungannya tetap bersih dan hidup bersih gitu aja. Itu untuk yang detektif rumah sehat. Kalau untuk student care, nah ini kami roadshow juga. Kami akan mendata adik-adik kami yang memang membutuhkan ya, dalam hal ini fasilitas pendidikan, yaitu sepatu, alat tulis gitu ya, seragam dan sebagainya. Nah, dari latar belakangnya adalah kalau masih ingat, kita ada kasus dulu tuh apa,
4: yang meninggal
3: ya, yang bunuh diri kalau nggak salah ya. Ini ada di bipnya nggak, bip gitu ya. Ya, sangat disayangkan sekali ada siswa yang harus melakukan hal seperti itu karena merasa tidak bisa memfasilitasi dirinya atau orang tuanya tidak mampu. Dalam hal ini, hal yang sepele menurut kita, hal yang sepele ya, hanya alat tulis ya kan, sepele, tapi ternyata menurut dia itu hal yang sangat-sangat berguna atau menunjang. Lalu ada lagi tuh yang kemarin meninggal juga, itu karena
4: sepatu ya.
3: Ya, dia komplikasi sakitnya komplikasi begitu, ternyata setelah ditelusuri ternyata sepatunya kekecilan. Maksudnya efek dari sepatu bertahun-tahun dia gunakan dari dia SD sampai dia mau menginjak SMA kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikomen itu seperti itu kah benar atau seperti apa, yang kami dengar seperti itu, sehingga mendorong kami untuk ingin berkontribusi juga gitu, untuk bisa bermanfaat gitu. Nah, bantuan ini tepat guna, tepat sasaran kepada mereka yang memang membutuhkan. Jadi kami mencoba untuk memfasilitasi baik itu sepatu, alat tulis, bahkan nanti ke depannya sarana pendidikan seperti laptop, buku-buku tertentu yang memang akan menunjang belajar mereka. Itu juga akan kami siapkan, bukan diberikan ya, tapi lebih tepatnya akan dikelola bersama. Jadi pinjam begitu, kadang saat mereka membutuhkan kita akan berikan. Nah, kira-kira seperti itulah nanti akan untuk yang student care, kira-kira seperti itu.
1: Kalau untuk tadi yang detektif rumah sehat itu roadshow, itu apakah memang hanya untuk anak SD saja atau ada jenjang yang lainnya juga, tapi baru terselenggara untuk yang SD seperti itu, Kak?
4: Untuk sementara target kami melihatnya lebih mudah untuk mendikte pembahasannya, mengajarkan untuk anak SD dulu, dari SD khususnya di yang kelas 3 dan kelas 4.
1: Oke.
4: Okay, jadi ya, maunya nanti kenapa mereka terkait spesifiknya, karena kami melihat tuh anak-anak SD itu seperti kanvas kosong yang bisa kami isi dengan yang bagus-bagus seperti itu.
1: Oke, okay, mengajarkan sejak dini gitu ya istilahnya ya.
3: Okay. Jadi memang kedepannya di Tentu Rumah Sehat ini tentu akan ada jenjangnya gitu ya, mungkin dengan proyek yang lain, tapi dengan harapan yang sama, yaitu sama-sama menormalisasi hidup dan menjaga lingkungan yang sehat dan bersih begitu. Jadi untuk saat ini, kita memang fokus untuk di adik-adik kita di SD dulu, gitu. SD dulu di area Denpasar, Bali begitu. Setelah itu mungkin baru naik ke SMP-nya gitu, karena metodenya akan berbeda.
1: Benar.
3: Ya, jangankan ke dari SD ke SMP gitu ya, dari kelas 3-4 ke kelas 5 dan 6 saja sudah berbeda.
1: Benar.
3: Secara ya kami melihat fenomena ya, kalau kita lihat pubertasnya adik-adik kita sekarang ini sangat-sangat, di SD itu udah mulai ada apa ya namanya, perbedaannya signifikan begitu. Kalau mungkin dulu gitu SD SMP enggak, ternyata di SD itu sudah mulai ada perbedaan gitu ya, ada jenjangnya gitu, maksudnya secara psikis ya. Sehingga kami merasa treatmentnya kepada adik-adik ini untuk yang kelas 5, kelas 6 begitu, lalu untuk yang SMP, lalu untuk yang SMA, ini pastinya akan berbeda. Nah, di situ juga kami tetap harus apa namanya, agar tepat tepat secara treatmentnya, kami juga berkonsultasi juga dengan Rotarian yang memang punya skill di dalam hal ini, psikologis gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak yang buat aja gitu, enggak, ini kami pikirin dari hulu ke hilir nih, kami pikirinnya gitu. Jadi how to maintainnya, how to treatnya ya, kayak gitu-gitulah kira-kira. Terus provide itu seperti apa, targetnya bagaimana, nah itu kami pikirin.

0: ingin hadir di adik-adik siswa begitu, karena tadi latar belakangnya masalahnya tadi. Jadi kami ingin kami peduli, kami berusaha untuk bisa memfasilitasi. Jadi we care, we provide itu begitu. Jadi nggak cuman oh kami peduli nih gitu, aduh kasihan banget. Tapi kita nggak act something gitu. Nah, we provide inilah kami tunjukkan bahwa kami itu memang hadir untuk adik-adik yang membutuhkan, dan memang kami benar-benar peduli dengan kami buktikan bahwa kami menindaklanjuti ini begitu. Kira-kira itulah makna dari Road Track X Student, we care, we provide. Kira-kira gitu.
1: Baik, terima kasih tentunya ya. Dan Kak Tudis dan juga Kak Febri, mungkin kita akan lanjut setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita akan semakin memperdalam topik kita terkait Road Track X Student di malam hari ini. Pendengar, ada banyak waktu untuk Anda bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi kami di 089-678-123-830 atau di 0361-222-161 dan juga berkomentar di live Facebook kami Pro 1 dan Pasar. Kita kembali setelah jeda yang berikut ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Merasa sangat mudah lapar meski sudah makan. Bisa jadi itu disebabkan oleh kurang berkualitasnya tidur tadi malam. Sebab mudah lapar merupakan salah satu tanda tidur kurang berkualitas. Begitu kata Shelby Harris, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Amerika Serikat. Lalu apa saja tanda-tanda Anda kurang mendapat tidur berkualitas meski durasi tidur sudah cukup? Yang pertama, terus mengantuk. Normal jika Anda merasa mengantuk setelah makan siang, tetapi kualitas tidur yang buruk bisa jadi penyebab mengapa Anda juga mengantuk di pagi hari, sore, serta terus-menerus menguap. Dua, daya ingat menurun. Tidur sangat penting untuk performa otak, terutama di bagian prefrontal cortex, area yang penting untuk perhatian dan memori jangka pendek. Tidur kurang nyenyak bisa menurunkan fungsi otak. Yang ketiga, gampang marah. Ya, jika Anda mengalami tidur yang kurang dalam, akan gampang sekali emosi. Penelitian menunjukkan orang yang kurang tidur memiliki mood yang lebih buruk. Selain itu, tidur dan depresi juga berkaitan erat. 4. Mudah lapar, sulit menahan rasa lapar dan terus mengemil makanan tinggi kalori. Mungkin pemicunya karena kualitas tidur Anda buruk. Tidur tidak nyenyak bukan cuma membuat kita kelelahan, tetapi juga bisa membuat keputusan dengan baik. 5. Malas melakukan aktivitas fisik. Bila kualitas tidur buruk selama beberapa malam, mood akan berantakan dan juga kurang berenergi keesokan harinya. Ini sebabnya mengapa Anda jadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.
6: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
7: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
6: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
7: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
6: Benar juga ya. Ngeri.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10-15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih ada dalam dialog ngobras ngobrol bareng komunitas bersama dengan Rotrekel Club dan Pasar ya di malam hari ini. Masih bersama dengan Kak Tude dan Kak Febri. Kak, kita lanjutkan dialog kita di malam hari ini tentunya ya. Tadi juga sudah banyak dijelaskan terkait dengan Rotrex ini dan juga dua proyek yang sedang berlangsung ya di Rotrex ini sendiri. Oke, Kak, terkait dengan proyek-proyek sama menjadi bagian dari Rotrex ini pasti tidak terlepas dari tantangan ya, karena tantangan itu pasti akan selalu ada dalam setiap kegiatan. Kalau dari kegiatan-kegiatan di Rotrex ini sendiri dan juga mungkin proyek yang sedang berlangsung ini, tantangan yang dihadapi saat ini yang paling sering itu seperti apa, Kak? Dan bagaimana penanganannya terkait dengan hal itu? Silakan.
3: Untuk tantangan yang paling besar lebih ke mostly ya saya lihat tuh ke waktu.
2: Oke.
3: Waktu dan lokasi kegiatannya. Karena kan kami Rotary itu basicnya lah non-profit organisasi.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami tidak bisa memaksakan teman-teman yang sudah mau meluangkan ada waktu. Meluangkan waktu dan niat untuk mengabdi ke masyarakat. Jadi ketika kami tidak merasa tidak bisa seperti di kantor maksa mereka harus siapa ada kegiatan harus datang, siapa ada rapat mereka harus datang, gitu kami tidak bisa. Jadi untuk waktu pelaksanaan tidak bisa seintens itulah untuk pelaksanaannya dan untuk tenaga saat kegiatan pun itu kadang tidak bisa full team karena kan teman-teman juga ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja juga. Jadi volunteer-volunteer yang di klub itu mostly hadir ketika mereka emang bisa atau mereka menyediakan waktunya untuk hadir saat kegiatan seperti itu.
2: Oke, kalau boleh tahu untuk volunteer-volunteer di Rotrex ini sendiri itu berarti dari berbagai kalangan kah atau memang cenderung lebih banyak di anak muda nih kah saat ini?
3: Untuk member di Rotrex itu dari startnya dari usia tuh dari 18 tahun ke atas.
2: Oke.
3: Jadi yang secara aturan internal tuh yang bisa menjadi member Rotrex itu adalah mereka anak muda yang lulus SMA kali ya hitungannya yang 18 tahun ke atas dan tidak ada yang masih mahasiswa, ada yang kerja, ada punya bisnis itu. Jadi beragam sebenarnya untuk membernya.
2: Oke, gitu ya. Dan memang berarti di setiap kegiatan itu sudah direncanakan akan siapa-siapa saja yang ikut atau memang ketika memang ada waktu luang maka akan ikut dari proyek-proyek yang dilakukan atau seperti apa? Kendalanya memang di waktu ya berarti ya?
4: Iya, sebenarnya waktu menjadi kendala tapi bagi kami ya lebih ke komitmen sih artinya karena kami dipersatukan dalam satu rasa yang sama yaitu pengabdian dan kebermanfaatan ya pengabdian ke masyarakat gitu ya jadi kami memang willing to help gitu ya jadi komitmen inilah yang kami pelihara dan kami jaga. Di samping memang ya tadi kami memang tidak akan memaksa teman-teman member atau partisipan yang memang berhalangan gitu ya, hadir dalam proyek-proyek tertentu. Namun kami pastikan adalah teman-teman kami ini solid, karena proyek itu kan tidak tersenggara atau bisa diselenggarakan hanya dalam waktu semalam gitu.
2: Benar.
4: Ya sekali gitu, tapi mereka sudah ada dan berkontribusi dari jauh-jauh sebelum itu gitu. Contohnya misalnya detektif rumah sehat ini kita tanggal
3: 25 Juli
4: kita lakukan itu nanti di SD 4 Ketewel. Nah di SD 4 Ketewel tanggal 25 Juli. Nah itu kan peaknya, itu pilotnya, dan nanti kami akan copy ke SD-SD yang lain. Tapi persiapan ini kan sudah dari, kalau kami mempersiapkan ini sudah dari Maret. Dari Maret kami sudah persiapkan.
2: Panjang ya persiapannya.
4: Iya betul, karena ini ada toolsnya, ada materinya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, data-data untuk SD mana yang akan kita pilih terlebih dahulu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita coba persiapkan. Nah teman-teman ini sudah berkontribusi. Namun memang tadi kadang ada halangan atau ketidak eksidensial lah sifatnya begitu ya. Jadi kadang yang hadir itu memang tidak full team gitu. Ya jadi kendala, tapi show must go on. Artinya karena persiapan itu sudah kami lakukan sehingga berapapun yang hadir sesuai dengan komitmennya dan memang tidak berhalangan, ya pasti akan tetap berjalan. Jadi adapun halangannya ada, tapi kita bukan berarti jadinya oh nggak bisa ini, enggak gitu, karena kami mencoba untuk memitigasi itu dengan cara preparationnya yang kami lakukan begitu.
2: Oke, Kak Tude, berarti memang ini persiapannya panjang untuk bisa menjalankan kedua proyek ini ya tentunya. Betul. Kalau selain dari segi itu kan dari segi SDM, dari member gitu ya, dari volunteer di Rotrek ini sendiri. Tapi kalau dari segi lain gitu, apakah ada tantangan yang dihadapi ketika mempersiapkan proyek ini yang dalam waktu yang panjang ini, apakah ada tantangan lain yang dihadapi juga?
4: So far dalam proyek-proyek kami yang sebelum-sebelumnya belum ada kendala yang berarti ya, karena contoh misalnya pihak ketiga yang kita ajak kerjasama, contoh misalnya atau sponsor gitu misalnya, asal komunikasinya baik, jelas, clear, tujuannya apa, goalsnya apa, dan sama-sama paham. Selama ini sih tidak terjadi kendala apa-apa ya gitu ya. Misalnya Kak, ini kan charity nih, masalah dana tuh seperti apa gitu misalnya. Ya, tadi kami punya sponsor, kami punya Rotary, persiapan tadi. Jadi di situ, dan kami juga tidak ambisius yang wah harus sekian nih, enggak yang begitu. Jadi kita maksimalkan berapa, asal esensinya atau kebermanfaatannya itu memang benar-benar ada. Kadang kita itu takut untuk memulai hal yang kecil. Ya, inginnya adalah wah di awal. Biasanya seperti itu yang kami lihat ya. Tapi kadang yang kecil tapi bisa continuous ya, yang kecil tapi continuous dan tepat sasaran, tepat guna, itu menurut kami jauh lebih baik dibandingkan besar di awal, meriah, banyak gitu, seremonial, tapi sebenarnya impactnya tidak begitu, lalu tidak tepat sasaran. Nah tidak tepat sasaran ini artinya apa? Kita sesuaikan dengan goals-nya itu apa sih sebenarnya. Kalau misalnya adik-adik, contoh misalnya dalam proyek ini, student care misalnya, yang menjadi target kami adalah adik-adik kami yang memang secara ekonomi memang butuh support. Bukan di support ekonominya ya, tapi support untuk menjalankan tanggung jawabnya dia atau memfasilitasi dalam hal ini adalah proses belajarnya dia di sekolah. Nah, ini yang kami coba untuk pastikan, kami coba untuk fasilitasi. Tentu di pemerintah kita ya, negara kita juga sudah punya program-program yang serupa. Kehadiran kami bukan menggantikan itu. Itu tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuannya. Namun dari kami, apa yang kami bisa support untuk memaksimalkan program tersebut yang sudah berjalan terlebih dahulu, karena ada beberapa sekolah juga yang memang ternyata di komitenya sendiri itu sudah punya program untuk memfasilitasi juga. Nah, yang sekolah seperti ini kami sangat mengapresiasi karena orang tuanya itu saling gotong royong dan bahkan membantu orang tua lain yang memang membutuhkan, begitu ya. Nah, yang seperti ini ya kami tetap akan hadir, tapi providingnya itu kan seperti apa? Nah, ini kan kami sesuaikan. Kira-kira sih seperti itu.
2: Baik ya. Jadi memang disesuaikan. Nah, tantangan itu pasti ada tentunya, tapi memang bagaimana kerjasama di dalam sebuah komunitas ini bisa mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada ya. Dan dari tadi itu juga lembaga ini juga non-profit, jadi memang didasari oleh keinginan untuk membantu, berarti kayak dari dalam hati ya. Hebat sekali tentunya dari Rotrex ini sendiri. Siap. Nah, kalau tadi berarti memang Rotrex X Student, berarti selain dari siswa yang memang dibantu dalam proyek-proyek ini, berarti juga ada peran dari siswa yang membantu dalam proyek ini juga, Kak. Apa keterlibatan dari anggotanya tadi? Berarti izin konfirmasi untuk member dan juga volunteer ini berarti berbeda ya di Rotrex ini sendiri atau sama?
4: Ya, kami membedakan antara volunteer dan member karena di kami ada tanggung jawab. Ya, dan volunteer ini kami merasa bahwa siapa ya baru mengenal karena kami tadi butuh komitmen ya, karena kita tidak bisa berjalan bareng-bareng, berjalan sama-sama kok tanpa komitmen ya kan.
2: Benar sekali ya tentunya. Berarti untuk volunteernya ini sendiri memang banyak anak muda di sini. Kayak tadi yang disebutkan Kak Febri itu banyak mahasiswa juga ya. Di sini. Kalau dari mereka sendiri, menurut Kakak bagaimana kesan, bukan kesan sih, menurut Kakak bagaimana ketika bergabung ke dalam beberapa proyek-proyek yang ada di Rotrex ini sendiri? Apakah mereka juga mengaku mendapatkan manfaatnya juga, terus mengaku merasakan ya adanya perubahan-perubahan ketika memang bisa berbagi dengan orang lain, atau seperti apa, Kak? Boleh diceritakan sedikit?
3: Sepengalaman saya sih ya, dari sekian di Rotrex Denpasar sempat bekerja sama sama beberapa kampus untuk adakan kegiatan. Dari mereka sendiri ada yang intens datang ke meetingnya kami, datang proyek kami yang intens datang. Mereka merasakan ada kesenangan batin kali ya, ketika mereka kepuasan batin, ketika mereka senang melakukan kegiatan A dan bisa diprovide oleh Rotrex, itu mereka setiap melakukan terus masa ada kesenangannya, jadi ada stress release-nya itu. Dan untuk mereka yang sering hadir, mereka merasa dapat apa pengembangan diri dari kepemimpinannya, dari gimana mereka mengatur proyek, mana mereka mengatur member atau volunteer lain di Rotrex itu. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan di luar apa yang diajarkan di kampus dan di sekolah seperti itu.
2: Ya, berarti memang aspek student di sini itu bukan hanya penerima manfaat, tapi juga yang pemberi manfaat itu juga ya, dalam bentuk tenaga mereka untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan dari Rotrex.
4: Perlu juga diketahui, kami pun juga karena kan backgroundnya Rotarian ini juga macam-macam ya. Jadi kami juga sering sekali menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gitu, apa namanya, untuk member dalam hal pengembangan soft skill ya, dalam hal ini misalnya finance kah, selling kah, leadership gitu. Jadi kewirausahaan gitu. Jadi banyak apa namanya, Rotarian yang memang punya bisnis, punya usaha yang besar gitu di Bali gitu atau mungkin di Indonesia yang bisa yang ingin membagi ilmunya itu apa namanya sering sekali kami adakan untuk mengupgrade lah member kita gitu. Jadi ini salah mungkin ini salah satu benefit mungkin ya ketika menjadi member gitu. Nah, kira-kira seperti itu.
2: Oke, ya. Jadi memang semua hal yang terlibat, semua orang yang terlibat dalam Road Tracks ini mendapatkan manfaatnya tersendiri ya, seperti itu. Kalau dari dampak nih Kak, dari dampak yang diinginkan dengan adanya kegiatan-kegiatan dari Road Tracks ini seperti apa? Dan mungkin yang khusus terkait dengan kegiatan project yang sedang dijalankan saat ini, dampak yang diinginkan seperti apa sih Kak?
4: Kami sih nggak muluk-muluk ya untuk dampak dalam hal ini yaitu adalah di ranah pendidikan begitu ya dan kesehatan ya. Yang kami inginkan adalah kami bisa memberikan manfaat kepada adik-adik yang memang membutuhkan bantuan dan memang punya semangat untuk belajar. Jangan sampai fasilitas yang tidak memadai dari tidak terprovide-nya dari orang tua begitu karena latar belakang ekonomi dan lain sebagainya menjadi penghalang adik-adik untuk meraih ilmu. Ini yang kami tidak inginkan. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini bisa gayung bersambut. Artinya kami ingin lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang memang concern gitu di bidang pendidikan gitu di bidang kesehatan khususnya untuk anak-anak bisa termotivasi atau punya gambaran ada nih gerakan seperti ini kita lakukan nih hal yang sama sehingga dari sparkling ini dari spark ini akan muncul api-api lain untuk bisa ikut menerangi kegelapan, waduh, agak
3: berat ya.
4: Iya berat ya. Maksudnya kegelapan dalam hal ini adalah masalah tadi ya, yaitu di kesehatan lingkungan adik-adik kita, lalu tadi fasilitas penunjang kegiatan belajar. Nah kira-kira sih seperti itu harapan kami. Untuk saat ini kan cuma hanya mungkin hint aja ya beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk saat ini mungkin yang kami hantarkan atau kami sampaikan adalah mengenai kesehatan siswa dan juga fasilitas gitu ya dalam hal pendidikan. Namun proyek yang sudah kami lakukan itu dan continue sampai saat ini itu ada lingkungan itu normalisasi sungai berbasis sumber begitu lalu mental health gitu ya mental health ini juga menjadi concern kami di mana kesehatan mental ini kadang-kadang atau bukan kadang-kadang sering sekali bahkan menjadi sumber dari masalah-masalah yang lain sehingga kami merasa perlu untuk membuat atau bermanfaat atau mungkin lebih tepatnya spread pengetahuan begitu mengenai mental health ini. Nah mungkin nanti di sisi lain kami akan bawakan untuk ini karena proyek sudah berjalan. Untuk saat ini sih kami lagi fokus dengan student care ya, student care dan detektif rumah sehat itu temanya adalah Road Track X Student, We Care, We Provide.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Tude dan juga Kak Febri ya. Tentunya kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan sebelum pesan-pesan yang berikut ini. Tentunya pendengar masih ada waktu untuk menghubungi kami dan juga memberikan pertanyaan jika Anda memang ingin bertanya dan juga memberikan pendapat ya untuk kami di dalam dialog di malam hari ini. Kita kembali dalam beberapa menit lagi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berarti Rena masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan Kak Tude, Kak Febri, kita masuk ke dalam sesi terakhir. Tidak terasa ya di malam hari ini tentunya. Memang nggak mungkin, masih ada banyak informasi sebenarnya yang bisa kita gali. Tapi kita sudah ada di penghujung dialog. Satu menit terakhir, mungkin ada dua pertanyaan, mungkin masing-masing bisa di jawab. Mungkin untuk Kak Tude sendiri, harapan dari Rotrex dan Pasar untuk generasi muda kita saat ini seperti apa, Kak? Dan nanti untuk Kak Febri mungkin bisa dijawab, jika anak muda ataupun siapa pendengar kita saat ini ingin memulai aksi sosial, apa yang bisa mereka lakukan, langkah kecil seperti apa? Silakan, boleh dari siapa saja.
1: Oke, dari Febri dulu deh.
2: Oke. Dari apa yang bisa dilakukan, mungkin mulai dari melihat dari sekitarnya dulu. Ada masalah apa sih ada di sekitar rumahnya, mungkin lingkungannya. Lihat yang kecil-kecil, mungkin ya sesimpel ada sampah berantakan karena nggak diambil. Ini aku bisa ngapain sih nih? Atau mungkin warga yang membandel buang sampah sembarangan tuh, aku bisa ngapain sih, edukasi seperti itu. Sesimpel lihat sekitarnya dulu. Care dengan lingkungannya dulu, bergerak dari lingkungan terkecil dulu, baru lama-lama makin meluas, meluas, mungkin sampai ke Bali, ke Indonesia atau mungkin dunia gitu.
0: Oke, peka ya, harus peka dengan lingkungan. Oke, silakan Kak Tude.
1: Ya, jadi harapan kami adalah please guys, peka. Nah itu benar. Jadi jangan lagi antipati atau masa bodoh dengan hal yang terjadi di lingkungan kita, in social environment apapun itu. Tolong lebih peka lagi gitu ya. Jadi kita pengen generasi yang akan datang merasakan lingkungan dan sosial, lingkungan sosial, lingkungan dan sosialnya yang sehat, yang baik, yang memang mencirikan budaya timur kita, memang mencirikan Nusantara kita, memang mencirikan kalau kita orang Bali, budaya kita di Luhung, sebagai orang timur yang beradab begitu, di mana Trihita Karana itu menjadi jiwa gitu ya, menjadi landasan kita hidup di Bali. Kita coba hantarkan ini kepada nasional isu dan juga worldwide juga. Jadi harapan kami semata-mata ingin menjadi tadi sparknya tadi, sehingga yang lain bisa lebih ngeh lagi, lebih peka lagi. Kami harapkan sih dari saya pribadi, kalau kami bilangnya apa ya, road track moment tuh maksud bahasa itu adalah saat dimana kita bisa, kalau saya sendiri ya waktu itu melihat adik-adik di panti asuhan kita datangi mereka, lalu kita bermain dengan sekedar bermain, nemenin mereka seharian gitu, lalu memberikan buku, tas, tapi secara berkala. Ucapan terima kasih tulus mereka itu bagi saya pribadi itu road track moment saya. Jadi menjadi semangat, oh segitu tulusnya, berarti memang sangat berarti banget nih hal yang kita lakukan kepada mereka. Mereka sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Nah, itu road track moment. Nah, saya harapkan, kami harapkan teman-teman semua ya dimanapun berada bisa juga menemukan the road track moment, sehingga kita bisa lebih bermanfaat, lebih kebermanfaatan kita memang terasa untuk lingkungan dan sosial kita. Thank you. Kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Kak Tude dan juga Kak Febri untuk banyak sekali wawasan yang sudah kita dapatkan di dalam dialog di malam hari ini. Mungkin satu yang sederhana tapi peka itu ya, harus peka dengan lingkungan gitu ya, harus pendengar peka. Satu kata yang terlihat sederhana tapi ini sangat bermakna tentunya apabila Anda bisa mengimplementasikannya dalam lingkungan sekitar Anda. Terima kasih Kak Tude dan juga juga Kak Febri. Terima salam kasih, sukses Kak untuk Rotrex dan Pasar tentunya. Dan untuk itu pendengar, semoga apa yang kami bincangkan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya izin untuk menutup dialog ini dengan selamat malam.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mendengar tidak terasa sudah hampir 5 jam tentunya saya Santi Ari menemani Anda dari tadi pukul 3 sore dan sekarang akan merapat ke pukul 8 malam. Tinggal 3 menit lagi tentunya ya. Dan semoga semua informasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur Anda dari sore ke malam ini ya tentunya. Dan jangan khawatir juga pendengar karena sudah hadir di sini rekan saya Wandi yang akan menemani Anda di malam hari ini dalam Senandung Malam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi, saya Santi Ari pamit undur diri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zeid. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru-SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami mulia.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Ya.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Niasiatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal

0: Inggris lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana nih?
1: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
2: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
2: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang selalu setia melalui Pro 1 RRI Denpasar yang frekuensinya 105,2 MHz ya. Untuk yang ada di lokal Bali ya, Denpasar dan juga sekitarnya sampai dengan ke Gilimanuk ya. Dan untuk Anda yang berada di luar negeri ya, bahkan di luar daerah ya, Anda selalu setia melalui RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Saya Wandi Aziz dan juga Pak Wayan Switra akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Kami akan hadirkan Senandung Malam Lagu-Lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi nanti ya, jam 9 lebih dari 15 menit. Sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar Agama Kong Hu Chu dengan judul Pentingnya Kehidupan Damai dan Harmonis di Dunia Ini untuk Kehidupan Nanti, yang akan dibawakan oleh Wusa Adinata, dan dilanjut dengan Sandiwara Radio. Ini spesial produksi dari RRI Antikong dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang harus kalian patenkan ya, 105,2 MHz. Masih dengan Wandi di sini.
1: Denpasar, malam

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada hari ini bertemu kembali bersama saya, Wenze Adinata, untuk membawakan mimbar agama Konghucu. Wita Tongken. Pada hari ini, mimbar agama Konghucu akan membawakan tema pentingnya kehidupan damai dan harmonis di dunia sini untuk kehidupan di sana. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kehidupan yang damai dan harmonis hanya dapat tercipta bila semua pemeluk agama saling menghormati dan kerjasama dengan dasar bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan semua manusia adalah saudara, karena semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya tidak demikian. Orang-orang sering membicarakan, mengajarkan untuk mengejar kehidupan kekal di alam sana, tapi melalaikan atau mengabaikan kewajiban hidupnya di sini, di dunia yang nyata ini. Konflik, teror, kekerasan, perkelahian, bahkan peperangan terjadi di mana-mana, baik dalam skala besar maupun kecil, entah karena perbedaan agama, suku bangsa, kepentingan, keserakahan, egois, atau fanatisme sempit, dan semuanya itu telah menyebabkan ketidakdamaian serta kesengsaraan umat manusia. Ajaran Nabi Konghucu sangat luas dan dalam, meliputi berbagai bidang kehidupan dan pengetahuan. Melalui ajarannya, Nabi Konghucu mendapatkan terwujudnya kehidupan dunia dalam perdamaian agung, atau yang disebut dengan Tatung. Tapi di banyak tempat, agama Konghucu masih dianggap bukan agama karena katanya tidak ada eskatologi dan janji keselamatan sesudah kehidupan di dunia ini. Sebagai penganut agama Konghucu yang cinta damai, ajaran Konghucu atau Nabi Konghucu atau dalam agama Konghucu sesungguhnya di dalam ajarannya ada eskatologi dan janji keselamatan bila kita hidup dalam cinta kasih, rukun dan damai dengan semua orang. Nah, dari mana manusia dijelmakan dan kemana sesudah mati? Nah, banyak orang beranggapan bahwa ajaran Konghucu bukan agama karena tidak ada eskatologi, ayat-ayat kitab sucinya tidak mengungkap atau menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, itu anggapan orang-orang. Tetapi anggapan ini sesungguhnya keliru, tidak benar, sebab semuanya hanya praduga tanpa bersedia melakukan pengkajian dan observasi yang teliti, kurang mendalaminya, dan ada pula karena kepentingan tertentu. Umumnya mereka menunjukkan pada satu ayat di mana ada seorang murid Nabi yang bernama Celu atau Kuelo yang pada saat itu bertanya tentang kehidupan sesudah mati. Dan Nabi Konghucu bersabda, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal sesudah mati. Nah, itu ada dalam kitab Sabda Suci yaitu Lungi bab 11 ayat 12. Nah, Nabi Konghucu bersabda, bersembahyang kepada roh yang tidak seharusnya disembah, itulah menjilat. Mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada keberanian. Itu tercantum dalam kitab Lungi bab 2 ayat 24. Dan Nabi Konghucu membimbing umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam kitab Tengah Sempurna
atau Chongyong bab 15 ayat 3. Cinta dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib ditunaikan dengan mencintai sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya dan cinta kepada alam lingkungannya. Laku bakti adalah permulaan hidup beragama. Tuhan menciptakan manusia melalui ayah bundanya. Dalam hal laku bakti kepada orang tua, Nabi Kongzi bersabda, pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal, makamkanlah sesuai kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Nah, itu terdapat dalam kitab suci Lungi atau Sabda Suci bab 2 ayat 5. Cengzi atau Cengzu berkata, hati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia dan janganlah lupa memperingati sekalipun telah jauh. Nah, itu ayat tersebut terdapat dalam kitab Lungi Glungi atau Sabda Suci bab 1 ayat 9. Nah, para pendengar Persatu RRI dan Pasar, pengertian sembahyangilah dan memperingati sekalipun telah jauh adalah sebagai kewajiban kita melaksanakan upacara sembahyang pada leluhur, beriman kepada Tuhan, menghormati para suci atau yang kita sebut Senming, memperingati leluhur, menghayati hidup sebagai manusia yang mengemban firman Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kong, adalah identik dengan pengakuan adanya alam roh, akhirat, atau hal yang menyangkut kehidupan setelah di dunia fana ini. Sejatinya manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab I Ching, salah satu kitab Ngoking, tersurat, Maha Besar Tuhan Kaliks berlaksa benda, termasuk manusia, bermula daripadanya. Semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tersurat pula tentang Xian Tian dan Hou Tian yang mengandung maksud menunjuk alam kehidupan sebelum kelahiran, yaitu Xian Tian yang non-fisik dan alam kehidupan setelah kelahiran di atas ini dengan segala aspeknya yang disebut dengan Hou Tian. Dari alam Xian Tian, roh manusia difirmankan hidup menjelma di dunia ini, dan di alam Xian Tian manusia berpulang. Tentang halnya alam Xian Tian adalah merupakan misteri Tuhan, terlalu sakral untuk dibahas dalam pembicaraan. Maka sangat minim hal mengenai alam Xian Tian diungkapkan dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Yang diutamakan ialah bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengemban firman-Nya, wajib mengerti tentang hidup ini, dan bagaimana wajib mengabdi dan menegakkan kemanusiaannya sebagai perwujudan satya kepada firman Tuhan. Itulah kewajiban yang wajib dipertanggungjawabkan manusia kepada Tuhan. Nah, jadi lebih dalam hal ini sebagai manusia kita lebih banyak harus mengenal tentang hidup kita di dunia ini, apa makna hidup kita, dan kewajiban kita adalah menjalankan firman Tuhan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kehidupan jasmani dan rohani adalah yang ada dalam diri manusia. Nah, tersurat di dalam kitab suci Tasye atau Ajaran Besar bab utama ayat 3. Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci atau yang kita sebut dengan Tao. Demikian pula dengan manusia, ada saatnya kita berkumpul, ada masanya kita berpisah, ada yang datang dan ada yang pergi.
ada yang lahir dan ada yang wafat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di satu pihak dikaruniai kue atau anima, nyawa, yang mendukung dan menjadikannya memiliki hidup jasmaniah, seperti juga dimiliki makhluk lain yang bersifat hewani, dan untuk itu manusia membutuhkan berbagai nafsu, naluri, dan dorongan-dorongan untuk kebutuhan hidup jasmaninya. Kedamaian dan keharmonisan hidup dapat terwujud jika nafsu-nafsu manusia dikendalikan dan dikembalikan kepada kesusilaan. Di lain pihak, manusia sekaligus juga dikaruniai sen atau sien atau animus atau kita biasa sebut roh yang mendukung dan menjadikan hidup rekan rohaninya tumbuh dan berkembang benih-benih kebajikan dan padanya diemban firman Tuhan bagi hidupnya sebagai manusia. Nah, kemudian tengah harmonis firman Tuhan, yang itulah dinamai watak sejati atau dalam agama Konghucu disebut dengan sing. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci atau tao. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, hal ini tersurat dalam kitab Chongyong atau kitab bab utama ayat 1. Dari watak sejati tumbuh sifat-sifat luhur berupa cinta kasih, kesadaran menjunjung kebenaran dan keadilan, kesusilaan dan bijaksana. Tetapi di dalam nyawa yang mendukung kehidupan jasmaninya tumbuh berkembang nafsu-nafsu gembira, marah, sedih, senang dan lain sebagainya yang wajib dikendalikan agar tetap di dalam batas tengah dan harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Nah, itu terdapat dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab utama ayat 4. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit atau dunia sana dan bumi dunia di sini. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Nah, itu tersurat dalam kitab Tengah Sempurna juga bab utama ayat 5. Di dalam kitab suci Lici atau catatan kesusilaan bab 21 ayat 2 bagian 1. Nabi Kongzi bersabda, Qi atau semangat itu wujud berkembangnya sen atau roh, sedangkan Po atau badan jasad itu wujud berkembangnya dari kue atau nyawa. Berpadu harmonisnya kue dan sen itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Semua yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Yang mengalami kematian pasti pulang kepada tanah. Inilah yang berkaitan dengan kue atau nyawa. Tulang dan daging melapuk di bawah yang bersifat yin atau negatif itu raib menjadi tanah. Tapi qi atau semangat yang bersifat yang atau positif berkembang naik ke atas memancar cerah gemilang. Diiringi asap dan bau dupa yang semerbak mengharumkan. Inilah sari daripada beratus sat, perwujudan daripada sen atau roh. Tertulis pada kitab Lici bab 7 ayat 1.7. Bila ada seseorang meninggal, orang memandang ke arah langit kemana arwah orang itu pergi dan memakamkan jenazah ke dalam tanah. Badan jasad turut ke bawah dan semangat atau jiwa rohaninya yang berkesadaran itu naik ke atas. Nabi menengadah memeriksa kecemerlangan tanda-tanda di langit.
menunduk memeriksa hukum-hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Maka Nabi memahami sebab daripada gelap dan terang, melacak semua asal-muasal dan akhir pulangnya. Maka dipahami tentang mati dan hidup, betapa sari dan semangat menjadikan makhluk dan mengembaranya arwah, atau yang dalam agama Kongcu disebut dengan hun, menjadikan perubahan. Demikianlah diketahui bagaimana sifat hakikat daripada jawa dan roh tokui dan sen, anima dan animus. Nah, itu dalam kitab I Ching dalam Babaran Agung bagian A bab 4. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, demikianlah sejatinya dalam agama Konghucu. Kalau tidak kita konsentrasi pada kitab-kitab sabda suci saja, yaitu kitab Lungi, maka nilai-nilai spiritual kita sebagai manusia akan juga akhirnya menuju alam setelah kematian kita. Nah, kiranya demikian mimbar agama Konghucu yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih atas perhatian para pendengar. Wita Tong Tien, San Chai.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya bu ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga. Inflasi memang membuat harga naik, tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh. Bang.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Kalau jalan-jalan di Bali, sesekali kita akan melihat petugas penjaga keamanan menggunakan pakaian yang khas. Siapakah dia? Disebut dengan pecalang. Petugas penjaga keamanan ini memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Secara spesifik, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pecalang memiliki tugas untuk menjaga wilayah desa di 8 penjuru mata angin di pos penjagaan yang strategis. Pecalang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Para pecalang menggunakan pakaian yang khusus dan mudah dibedakan dengan pakaian adat ataupun pakaian lainnya. Ciri khas pakaian pecalang yaitu mengenakan kamen khas Bali yang dilengkapi dengan saput poleng, hitam dan putih, destar, dan bunga pucuk. Juga membawa keris yang diselipkan di pinggang.
5: Dan Pasar malam ini.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
11: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
12: Kiu-kiu!
13: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Nah, untuk malam hari ini di Senandung Malam, kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. Kok gak berubah bang, setiap hari Kamis itu lagu-lagu Indonesia tahun 2010. Emang begitu ketetapannya sih. Oke, siapakah yang akan membuka pintu gerbang malam hari ini sih? Pintu gerbang. Kita sapa penelpon WhatsApp ya, 0896 7812 3830. Nah, udah ada ketawanya tuh.
14: Kiu-kiu.
13: Kiu-kiu.
14: Kiu-kiu. Bu Wandi, yeah. Akhirnya bisa masuk.
13: Pertama.
14: Buka perdana. Iya. Buka perdana karena rujaknya kepedesan. Akhirnya bisa buka gerbang.
13: Emang berapa cabenya?
14: Wih, cabenya 5.
13: Wih, 5 nombanya ya.
14: Waduh, sampai keluar keringat, sampai keluar.
13: Kalau yang cabe hijau yang biasa untuk di gorengan itu 5 tuh aman. Tapi kalau cabe yang di Bali,
14: kecil-kecil cabe rawit.
13: Apalagi
14: aduh, pedasnya kok naik pedasnya. Tapi asik.
13: Iya, yang penting gak mules aja.
14: Enggak pernah, mudah-mudahan.
13: Gak pernah ya, aman. Amin, aman. Oke.
14: Gimana kabar, Bu Andi?
13: Ya, baik, alhamdulillah. Bu Indi juga sehat ya?
14: Semoga selalu sehat.
13: Selalu sehat.
14: Luar biasa, kata Bunda Yuseli.
13: Iya.
14: Iya, lagunya apa Bung Andi?
13: Lagu sama masih bebas. Sekarang sama barengan dengan Pak Wayan.
14: Oh Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Salam ya Bung Andi.
13: Iya, dengar beliau.
14: Ya, dengar beliau. Ya. Selamat malam Pak Wayan.
13: Lagunya
14: masih bebas.
13: Masih.
14: Lagu Manca sama Indu.
13: Boleh Manca. Indonesia. Boleh.
14: Oh gitu.
13: Nanti jam lagunya 10 ya? Baru.
14: Willingly ya.
13: Willingly, oke. Okay.
14: Willingly.
13: Dari siapa itu ya?
14: Salam. Siap Tom Jun, bukan? Siapa ya? Tom Jun ya? Boleh. Apa si ini? Sama Josh Baker.
13: Crispian San Peter.
14: Oh gitu?
13: Iya, kalau di sini.
14: Ya, After All boleh juga. After All.
13: Yang ini kan?
14: After All.
13: Tunggu dulu.
14: Yang mana yang ada? Yang mana ya ada? Iya, Willingly kan? Itu. Iya. Ya.
13: Okay.
14: Pas pot bunga di atas meja. Kata Pak Ketut gede.
13: Pak Ketut gede. Bu, biasanya Bu.
14: Kata Bu Indi.
13: Bu ini, Bu Janureng kayak gitu. Pas, pas gitu.
14: Pas ya. Selamat malam buat Bu Andi, ya. Pak Oyan juga. Nah, tugas ya sampai tuntas, terus buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartik, Bu Ani Gunung Talang, Bu Gemas, Bu Nayu Seli, terus buat Bu Parida, Mbak Ayu, Kak Rahma, Ayu Masohi juga, Teh Dinda, Bu Igati, Bu Parida, Pak Widi di Tokyo Sakura, terus buat Kartika. Ayo gabung. Eh, Kartikanya katanya belum bisa menaik radio.
13: Kenapa? Bung Andi. Oh iya.
14: Iya. Kayaknya enggak ada error ya. Enggak bisa katanya.
13: Pakai ini harus pakai apa? Streaming ya.
14: Streamingnya katanya main-main juga ininya wifi-nya.
13: Oh, wifi. Iya benar. Aduh, sih.
14: Kok gitu ya, terpelosok sekali rasanya. Ya.
13: Berarti harus ini ya, harus ngomong ya sama pemerintah.
14: Iya, Buleng. Itu dah. Ya biar sekedar tahu aja ya Bu Andi ya. Nanti gimana ya, nanti biar bisa monitor Bu Kartika.
13: Siap.
14: Terus buat Mas Bro Ade Rai, Pak Putra Bendese, Pak Tami, Mangkuromo, Mangkuplungkung, Pak Anwar di Anwar, Pak Sandi, Pak Tami, Benijo, Bang Luhut. Terus buat siapa yang belum ya?
13: Dan semuanya.
14: Dan semuanya.
13: Nanti Pak bisa Bungani, naik lagi.
14: Lagunya ditunggu. Nggak bisa naik lagi ya. Semoga bisa naik lagi. Nggak keriting. Selamat malam Bung Andi. Bu Janura juga ya. Selamat malam Bu Janura.
13: Bu Janura juga kenapa? Juganya itu keriting atau
14: juga? Keriting apa gimana nih? Bu Pari ya sudah. Teh Dinda juga sudah ya.
13: Siap. Juga sudah
14: cicik
13: semua.
14: Gue. Ya. Buat semua.
13: Oke.
14: Okay. Bye-bye, Bung Wani. Selamat malam. Thank you. Ditunggu laginya.
13: Oke, okay, baik Bu Indi, kita langsung pindah ke line telepon 0361 ya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
12: Halo. Assalamualaikum.
13: Tumben Bu Farida di sini. Takut keriting ya nyari situ.
12: Enggak, soalnya tadi dengar Bu Indi coba pindah jalur. Tumben ya malam ini jalur di sini ya.
13: Iya, makanya. Tapi dulu Bu Farida selalu di sini di line telepon ini.
12: Iya, Kak, kalau masih ada Bang Faul itu sering ada nomor yang satunya ada.
13: Ada masih, cuma nggak dimasukkan ke ini mixer, jadi kita nggak bisa naik, dia cuma taruh.
12: Oh, kalau masih sama Bang Faul, Bu Farida sering telepon itu.
13: Iya, nggak, saya juga pernah kok di jam saya itu Bu Farida nelponnya di line telepon 47 berapa itu.
12: Iya. Iya. Sehat-sehat.
13: Alhamdulillah, sehat. Di sana dingin juga atau panas?
12: Dingin.
13: Nggak, soalnya kalau di Sumatera, di kampung saya, itu pada kepanasan mereka.
12: Oh, Medan ya? Padang?
13: Di Medan, benar.
12: Oh, Medan.
13: Itu pada kepanasan, kayak di negara lain kan pada panas, Venezuela, kemudian di mana lagi? Belanda itu panas. Biasanya mereka nggak pernah pakai kipas AC kan. Ini sekarang pakai nyari AC itu nggak terbiasa katanya. Gitu.
12: Oh iya.
13: Ya kalau di Belanda
12: datanglah,
13: ya.
12: Datanglah ke Indonesia.
13: Iya benar. Tapi jangan ke daerah barat. Justru ke timur kayaknya dingin.
12: Kira-kira tadi Mas Wandi nggak tahu karena sudah berapa ini nggak pernah telepon di sini ya, nggak pernah telepon di. Mumpung ada sisa-sisa ini ya, jadi coba telepon. Tadi saja baru gabung di Merauke. Bu Wiga tadi ya pembuka di Merauke.
13: Oh sekarang ini Bu Wiga lagi nunggu di WhatsApp udah saya antar.
12: Ada Bu Wiga tadi baru turun dari Merauke. Oke, itu pas Bu Farida gabung di situ.
13: Iya.
12: Iya. Terus Mas Wandi pernah dengar Bunda Sufersaat?
13: Bunda siapa?
12: Fans Bunda Sufersaat, fans di Denpasar.
13: Oh iya, itu ini. Hah? Pernah telepon tapi di jam saya enggak bisa keangkat selalu.
12: Tapi ya. Sekarang sudah enggak ada beliau, enggak pernah lagi telepon. Mana-mana enggak pernah.
13: Enggak, kemarin hari Rabu kemarin kayaknya masih.
12: Siapa?
13: Masih Rabu hari apa tuh?
12: Oh
13: ya? Masih kok Rabu iya, atau Kamis? Itu masih
12: iya,
13: ada.
12: Karena kemarin, kemarin beliau berduka, iya.
13: Oh, iya.
12: Orang rumahnya berpulang, ya. Kemarin Bunda Sufersaat. Kalau Bunda Sufersaat itu ya? Orangnya bukan cuman keliling-keliling di udara, ya. Bukan cuma sekedar fans, beliau itu mengunjungi. Iya, itu di Jakarta kemarin ketemu sama figurnya di Jakarta di Malang.
13: Yang mana? Oh bukan ya. Bu, ternyata ini Wanusu yang.
12: Oh Wanusu kali itu Bunda
13: beda,
12: ya? Saat.
13: Oh,
12: kalau kemarin Bunda sering gabung di Denpasar itu.
13: Wanusu.
12: Bunda Sufersaat.
13: Oh enggak tahu, saya enggak belum pernah.
12: Oh, saya. Itu beliau itu keliling-keliling bahkan mengunjungi ke RRI. Sekarang sudah enggak ada lagi suaranya. Itu pertama Bu Farida ketemu di Makassar ya. Bukannya ke Makassar, sempat silaturahmi sama Bunda Sufersaat. Tapi waktu itu belum kenal sama Mbak Viola. Mbak Viola ini baru kemarin kenal sama Bunda Sufersaat itu udah lama. Itu Mas Wandi pertama Bu Farida masuk ke rumahnya, baru masuk ya. Bu Farida kaget.
13: Kenapa?
12: Itu di dalam rumahnya itu koleksi-koleksi kayak RRI, Jakarta, Malang, punya-punya RRI semua ada.
13: Apa itu? Ya. Koleksi apa?
12: Apa, foto-foto para penyiar itu ada.
13: Oh, oke.
12: Okay. Iya. Kayak di Malang ya, di Malang ada. Kaget Bu Farida. Kok dindingnya itu penuh.
13: Oh beliau foto Malang. Gitu ya.
12: Iya. Pokoknya RRI se-Indonesia bahkan luar negeri di manca itu. Nah, jadi di tembok-tembok rumah dinding rumah-rumahnya itu di dalam rumahnya itu penuh itu gambar-gambar ya. Koleksinya Bunda Sufersaat luar biasa, Bunda itu ya luar biasa. Iya. Mungkin apa? Hobinya
13: ya, silaturahim.
12: Iya. Itu kemana sudah ketemu sama Ciguria Jakarta?
13: Oh, oke.
12: Okay. Ciguria Jakarta di Malang, Palembang. Kalau di bagian tengah, Palu, Kendari, Samarinda, Banjarmasin mungkin banyak ya.
13: Oh, Denpasar yang belum kayaknya ya.
12: Mungkin juga. Ya. Tapi sekarang mungkin beliau sudah enggak ini karena sudah faktor usia juga kan.
13: Oke, siap.
12: Kalau kemarin kita ngeri-ngeri mengapa Bunda Sufersaat di Denpasar. Bunda Sufersaat. Iya.
13: Siap.
12: Ini ke lagu ya.
13: Cinta lagu
12: UKS.
13: Boleh. Apa?
12: Cinta lagu UKS.
13: Oh, UKS. Lama saya tidak
12: cinta benar. Itu buta.
13: Iya benar.
12: Cinta itu buta.
13: Cinta itu buta. Buta.
12: Nah, hati-hati.
13: Unit kesehatan sekolah. Eh, bukan.
12: UKS cinta itu buta.
13: Iya, benar.
12: Iya. Ayo, karena Bu Wiga udah lama menunggu ya.
13: Iya. Baru 6 menit, gak apa-apa Bu Wiga.
12: Oh, iya, gak apa-apa.

0: Udah biasa kalau saya, aman, bisa.
1: Jadi kalau kalau Bu Farida gabung-gabung ke situ, ya kalau mau protes orang jangan sebut nama orang ya, jangan disebut.
0: Kalau kita di sini apa penyiar Pro 1 dan Pasar udah aman, diprotes di apa aman, nggak baper, mudah-mudahan ya itulah. Seterusnya gitu.
1: Apa Mas Wandi dimaki pun nggak apa-apa, masih tetap iya. Semangat ya.
0: Kan ruginya juga dia. Apa sih kita bahas apa? Oke, lagunya udah ready Bu, ready.
1: Oke, mau kirim salam tadi. Ada Bu Indi ya. Selamat malam Bu Indi. Bu Indi semalam gabung di Ruang Rindu.
0: Iya, prestasi itu buat Bu Indi.
1: Iya, itulah buat Bu Indi. Ayo, sering-sering gabung Bu Indi kalau Bu mau gabung
0: belum pernah.
1: Kalau mau gabung di Ruang Rindu itu mau penelpon pertama 10 menit lagi jam 9.
0: Makanya Bu Jati nih.
1: Makanya Pak Benijo sama Pak Albert yang dari Kendari itu, dari Bau-Bau itu mereka selalu pertama. Karena itu 10 menit lagi jam itu kirim WA pun begitu. Jangan nanti sudah di pertengahan WA kita nggak dibaca.
0: Oh, berarti di itu awal kirim, ya.
1: Iya, kadang yang kirim WA itu Mas Wandi dari jam 8 sudah kirim. Jam 8 bagian tengah. Iya. Ada yang kirim WA gitu. Jadi kalau kita sudah pertengahan baru kirim WA, itu terkadang enggak dibaca karena WA-nya itu banyak. Itu caranya ke Ruang Rindu. Ruang Rindu sama 100% Indonesia ya. Iya, 10 menit lagi jam acaranya sudah telepon. Itu pasti diangkat, kita menunggu sampai setengah jam itu.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya bisa gabung Bu Indi. Ya lanjut ya salamnya buat Bu Janura, Bunda Yos, Bu Kartika, Bu Dimas, Bu Resmi, Bu Ani, ada Ayu di masa sana, Cigurian Jakarta, ada Rahma, ada Mbak siapa ya yang Mbak Viola ya, ada siapa lagi, ada Cigurian Jakarta,
0: Bang Sandi
1: ada,
0: ya.
1: Halo,
0: Bang Sandi. Bang Sandi belum disapa, Bu. Halo, Bu Farida. Ya, maaf. Terputus ya, Bu Farida. Bu Wigati yang naik sekarang. Maaf ya, Bu Wigati.
2: Oh, enggak apa-apa, santai kalau saya nyaman-nyaman saja.
0: Bu Wigati.
2: Iya, saya nahan ketawa.
0: Enggak doa. Biar Bu Farida jatuh nggak ya? Ih,
2: saya nahan ketawa bener ya. Sampai saya pegangin.
0: Harusnya di speaker tuh HP-nya, jadi biar nggak dipegang gitu. Capek.
2: Aman saya. Aman, nunggu ya. Nunggu berapa menit ini? Aman.
0: Tadi 9 menit.
2: Oh, 9. Nah, sampai besok pagi.
0: Aman. Jangan. Kuat. Jangan. Saya nanti yang enggak enak. Saya nanti enggak bisa tidur nanti kalau membiarkan Bu Igati nunggu. Oke, Bu Igati sehat ya?
2: Alhamdulillah Mas Wandi. Sehat-sehat juga buat Mas Wandi ya.
0: Alhamdulillah. Yang penting ini ya. Tapi kalau Bu Wigati misalnya tinggal lama di Denpasar, apalagi di dekat Pantai Sanur gitu, kuat gak sih Bu?
2: Kalau sudah terbiasa biasa dingin ya loh. Kuat kalau
0: enggak kalau, kan terbiasa kalau dingin
2: sudah, iya kalau misalkan baru awal-awal pasti belum sampai Denpasar aja sudah kepanasan.
0: Iya benar. Oke. Okay,
2: ya. Itu. Tapi saya pokoknya kalau di Wonosobo di rumah minum es krim itu malah enggak apa-apa, Mas Landi.
0: Oh, terus?
2: Tapi kalau pergi ke udara yang panas minum es langsung drop.
0: Oh gitu.
2: Itu ya.
0: Berarti. Berarti bisa disamakan dengan Belanda kali ya di Wonosobo. Karena Belanda itu sekarang kan biasa dingin gitu. Terus sekarang panas dia. Makanya mereka
2: di sini dingin.
0: Berebut iya maksudnya

0: Kalau dinginnya itu sama. Jadi kalau misalnya di Wonosobo panas, wah itu AC laris itu. Iya kan?
1: Di sini enggak
0: AC
1: ada
0: nggak
1: yang pakai
0: laku kan?
1: AC,
0: Nah,
1: enggak
0: makanya.
1: laku.
0: Sama kayak di sini, di daerah, nggak tahu Bu, di Bu Janura dingin nggak ya? Biasanya kalau daerah Bangli itu dingin. Dingin banget. Payah,
1: Bang
0: terus arah ke Ubud ke sana lah itu kedingin itu. Eh, cucunya belum tidur.
1: Oh, enggak, itu anak-anak main di depan, anak
0: Oh.
1: tetangga. Cucu enggak ke sini.
0: Oh, anak.
1: Paling ke sini kalau liburan.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau kalau libur kemarin libur ibunya sibuk, kan mau
0: Iya.
1: ulang tahun, mau HUT Wonosobo
0: Mm-mm.
1: ngelatih yang mau pentas itu.
0: Oh,
1: Jadi
0: ibunya
1: sampai
0: guru
1: malam terus.
0: atlet. Oh, guru
1: Guru
0: tari.
1: tari.
0: Keren.
1: Iya, pas pas sebelum puasa kan di Denpasar.
0: Ini tampil atau lomba?
1: Kolaborasi
0: Oh, oke.
1: di
0: Okay.
1: isi Denpasar.
0: Oh, diisi. Oh, nggak
1: Iya,
0: jauh
1: dulu
0: ngisi.
1: sering ke situ, sering.
0: Siap.
1: Makanya kemarin saya bilang, nanti kalau tugas lagi ke Denpasar, tenang, ibu punya teman banyak di sana.
0: Iya.
1: Ke RRI saja saya gitu.
0: Benar-benar.
1: Padahal
0: Main-main.
1: kemarin 2 minggu itu di sana.
0: Lumayan lama ya. Harusnya Bu
1: Lumayan.
0: Wigati ikut tuh.
1: Oh, saya bagian megang cucu.
0: Oh iya benar juga.
1: Ditinggal bagian megang cucu.
0: Bu
1: Gitu
0: Wigati
1: sih ya.
0: mau mau lagu apa? Ini masih
1: Lagunya
0: bebas.
1: dari Diana Diana Ross yang
0: Dena.
1: sama Westlife, Westlife
0: Judulnya
1: sama
0: apa?
1: Westlife itu. Judulnya kalau enggak salah When When I apa ya, belakangnya ada Mi Mi Mi Il Il apa, nanti tak WA. Bentar. Apa ya?
0: When I was
1: When When I Oh, when I
0: your man, bukan? Siapa tadi namanya?
1: bukan, bukan.
0: Penyanyi?
1: Diana Ross, Diana Ross.
0: Diana Ross dan
1: Sama Westlife.
0: Westlife.
1: Diana Ross. When I
0: When you tell me.
1: Iya.
0: Okay, siap.
1: When you tell
0: Ada,
1: me,
0: ada, ada.
1: Okay.
0: Mau nyapa-nyapa silakan Bu.
1: Sama. Sama siapa Mas Randi?
0: Saya sama Pak Wayan.
1: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Sehat-sehat, semangat.
0: Amin.
1: Selamat menikmati kopi.
0: Oh, dia. Jam segini udah nggak ngopi kayaknya Bu.
1: Oh,
0: Tadi
1: sudah
0: baru.
1: tidak ngopi. Oh. Nah, kalau ngantuk?
0: Enggak, kayaknya
1: Enggak.
0: Kalau ngantuk jarang sih dia.
1: Jarang.
0: Maksudnya
1: Kalau
0: jarang
1: Mas Mati
0: jarang ngantuk.
1: jarang jarang
0: Saya sering
1: kalau Mas
0: ngantuk,
1: Mati
0: Bu.
1: ngopi enggak?
0: Enggak, saya enggak ngopi. Enggak ngeteh juga
1: Enggak
0: jarang.
1: ngeteh, enggak.
0: Air putih, air
1: Bagus
0: soda
1: lah,
0: juga
1: bagus.
0: enggak, tapi
1: Oh iya.
0: tapi sukanya coklat dah. Gitu nih.
1: Nah, itu.
0: Seru soalnya. Kebalikan dari
1: Iya
0: ini,
1: sih.
0: Hapsarina, coklat dia nggak suka gitu-gitu.
1: Coklat.
0: Tapi
1: Oh iya.
0: cewek-cewek pro satu itu rata-rata ngopi semua,
1: Uy.
0: kecuali cowoknya saya aja yang nggak ngopi. Tapi
1: Ganti, enggak ngopi gantinya coklat creamer ya.
0: ya coklat, nggak pakai creamer kayaknya, black coklat itu.
1: Coklat.
0: Coklat
1: Oke,
0: hitam.
1: dilanjut.
0: Siap.
1: Coklat hitam enak.
0: Benar.
1: Lanjut salamnya buat tadi Bu Farida, Pak Widi, ada Bu Indi, Bu Janura. Kak Rahma, selamat malam Kak Rahma. Semangat selalu. Gabung Kak Rahma. Terus ada
0: Kemarin Kak Rahma
1: Mas
0: gabung di
1: Andi.
0: ini kayaknya ya. Nyanyi kan beliau di itu di Ruang Rindu Nasional.
1: Yang nyanyi itu Bu Ana,
0: Oh, Bu Ana.
1: Bidan Louis
0: Mirip-mirip.
1: dari Sorong.
0: Oke.
1: Mirip sih, memang suaranya mirip.
0: Oke, siap.
1: Terus Pak Sanggulan, Pak Beli Govinda, selamat malam, semangat. Terus buat Pak Bro.
0: Pak Bro
1: Pak
0: sama
1: Bro lama enggak muncul ya.
0: Pak Bro sama
1: Pak
0: Pekak
1: Sanggulan.
0: Sanggulan sama.
1: Sama ya. Lama enggak muncul ya.
0: Ya
1: Lagi panen durian itu.
0: Bukan panen ini apa? Bule. Kan nemenin bule biasa.
1: Oh iya.
0: Masa bule panen
1: durian. Iya kan di sana lagi musim panas terus ke sini gitu.
0: Iya.
1: Jadi panen panen bule. Terus ada lagi Pak Made, Pak Mangku, Mas Anwar. Terus apa ya? Kak Vio Makassar itu. Kak Vio Makassar. Lama juga. Terus siapa lagi ya, Mak? Oh, Bu
0: malam,
1: Ani, Bu
0: selamat malam
1: Resmi.
0: Bu Wigati dari Bu Janura.
1: Selamat malam ya Bu Janura, sehat selalu. Bu Bunda Ro, Bunda Yoseli, Bu Kartika. Terus ini yang monitor tapi jarang masuk.
0: Siapa?
1: Bu Rai, Bu Rai.
0: Bu Rai, Bu Rai.
1: Terus ada Beli Arya, terus ada Pak Ketut. Pokoknya yang diketawa ke TV semua selamat malam, selamat istirahat. Semalam saya sudah 5 watt Mas Wandi.
0: Makanya kok tumben nggak hadir. Loh katanya mau ini. Oh iya nggak jadi.
1: Ngantuk sekali sudah ngantuk makan bakso tahu.
0: Oh itu loh Bu Indi. Malam Bu Wigati. I-nya banyak nih.
1: Selamat malam Bu Indi, rujaknya mana rujaknya?
0: Habis katanya.
1: Pedes, saya masih pedes. Punya mangga, saya masih punya mangga, mangga muda itu loh sama sama.
0: Mangga mangga apa yang enak?
1: Mangga muda, mangga makan, mangga duduk.
0: Biasanya sama almarhum ini yang tebak-tebakan. Pak Abdul.
1: Oh, oh, iya.
0: Manggaruk Bu, manggaruk, manggaruk.
1: Mangga, mangga apa ya?
0: Hah? Itu manggaruk, manggaruk itu enggak enak sekali. Lebih enak dari mangga asam tadi manis.
1: Almarhum dulu ya.
0: Iya, itu lucu.
1: Sekarang iya. Ya udah ya Mas Wandi, pulangnya hati-hati.
0: Okay.
1: Belok pas Padang enggak belok enggak. Padang.
0: Tadi udah di ini, udah makan tadi sebelum kesini.
1: Iya. Ya udah makasih.
0: Siap.
1: Selamat
0: siap.
1: Malam.
0: Oke, malam Bu Igati. Baik, terima kasih Bu Igati. Sekarang lanjut ke line telepon ya. 0361. Halo, selamat malam Sanandung malam. Halo. Kayaknya udah gak sabar nih. Hai. Oke, saya tutup ya. Kita kembali. Oh, ini untuk WhatsApp enggak bisa keangkat nih karena ada Bunda Yoseli, Bu Janura, kemudian siapa lagi nih yang bertanding di sini. Nice. Harus salah satu ya. Oke. Halo, selamat malam.
2: Terima kasih diterima sudah suara saya di RRI Pro 1 Denpasar.
0: Bu Janura sehat ya?
2: Sehat, di kembali Mas.
0: Api-api. Saya harus pakai bahasa Jawa walaupun bahasa Jawanya sekilas.
2: Sekilas.
0: Kata ya, siapa? So. Kalau kata istri saya enggak cocok bahasa Jawa. Walaupun paham saya gitu.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, Bu Janura pasti dingin di sana kan? Enggak mungkin panas sendiri.
2: Enggak dingin.
0: Serius enggak dingin, Bu?
2: Saya sebenarnya enggak.
0: Saya kalau
2: tidak
0: pulang kalau pulang aduh dinginnya.
2: Iya, malam-malam ya.
0: Iya. Kalau siang ya, emang malam. Ya hangat lah gitu.
2: Mungkin karena keaktifan guna gini tidak terasa dingin ya.
0: gitu. Ya,
2: bisa aja gitu kan, memang anak aktif hari agak sibuk tidak terasa. Karena kan ini lalu dipasangin di kamar nonstop, kalau kayak saya gini biasanya gitu tetap ya, tak nak gini tak gitu dingin ya. Makanya tapi senang aja tak dingin. Syukur lah tak dingin karena tak ada selimut kan. Selimut ada selimut. Ya sudah cukup ya deh kayaknya. Okay. Ya lagunya My Love.
0: My Love dari
2: Rosie Andres.
0: Oh iya, kemarin juga saya putar tuh requestnya siapa?
2: Ya ya sudah ada Pak Widian. Wah ya, saya dengar lagunya senang ya. Ya itu Pak Widian yang menanya. Ya, ya salam dikitnya yang lain bicaranya saya tadi Wigati, selamat malam Wigati. Ya salam kembali tadi. Mak ini dah naik, Bu Parida udah selamat malam. Bu Nayos belum, ya silakan naik. Bu Ani kena dalang, Bu Resmi gimana kabar nanti? Nah iya, biar kadang-kadang dia malam-malam naik. Ya selamat malam Bu ya. Bu Ayu Wandira ya, aduh ya Mira. Ayu mau Masahi, mau apa namanya daerahnya?
0: Masohi
2: ya, mat malam Masohi ya, mat malam Mak Rama ya, mat malam ya. Bu Eli Anon Elia. Ya, mat malam.
0: Salam Bu Janura dari ya. Bu Indi.
2: Ya, makasih Nan. Aduh. Makasih Mbak Indi kecantik, sudah tak bel lagi.
0: Selimut mungkin sudah terus. Selimut bludru Bu Janura kata.
2: Iya. bludru jawabnya acapnya lain, tidak umum. Iya. Oh, untuk bludrunya khas gitu nah, ya acapnya ya. Ya, salam untuk siapa ya? Bang Sandi juga, Mas Sandi gitu, Adi Yudhistira juga ya. Mbak Krispati, Bonijo, mat malam ya, Mbak. Mau pindah Lampung gimana kabar ya? Apa signalnya lah bisa naik apa sedang kredit ya ya apa Bekas Sanggulan juga apa Menesa Pak Bagas
0: Bu Janura, ya selamat malam dari Bu Wigati. Saya ngikutin gayanya Bu Wigati jadi walaupun ketiknya biasa tapi saya ngikutin gaya Bu Bu Janura, selamat malam.
2: Ya oke. Terima kasih. Nanti saya kirim dalam kembali. Tenang aja Bu Ijati, saya mau ke sana nanti lagi ya. Kemenosongo nanti ya.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, mat malam ya buat para pecinta Senandung Malam. Silakan sudah ditunggu sama Bang Wani di studio dengan operatornya siapa, Bang?
0: Operator itu Pak Wayan operatornya.
2: Wayan ya. Oh, ada di sana bukan sedang istirahat mungkin di belakang.
0: Iya benar.
2: Iya oke. Selamat malam Pak Wayan. Okay. Ya oke. Okay. Ya selamat bertugas sama Bang Wani di studio. Oke. Okay. Terima kasih. Saya tunggu lagunya.
0: Oke. Baik Bu Janura. Baik, terima kasih Bu Janura. Ya, Bu Janura adalah penelpon terakhir di sesi pertama kita. Masih lagu-lagu bebas untuk ini ya, untuk sesi pertama di Senandung Malam. Nanti jam 10 itu akan spesial lagu Indonesia tahun 2010-an sampai dengan 2020. Indonesia, khusus Indonesia ya. Untuk lagu pertama ada Crispian Sandpiper ya. Dengan judul Willingly spesial Bu Indi. Kemudian juga ada lagu Westlife dan Diana Rose, judulnya When You Tell Me That You Love Me buat Bu Igati. Bu Farida, Cinta Itu Buta ada dari UKS, dan Rosie Ann Andres ya. Saya puterin lagu-lagu barat dulu ya. Jadi Bu Farida ditunggu lagunya biar nanti pas jam 10 enak nih lagu Indonesia, oke? Okay? Ada Willingly masih di Senandung Malam masih dengan Wandi di sini.

Tell Me That You Love Me, ini featuring Diana Rose ya, spesial buat yang udah request tadi Bu Wigati. Langsung kita ke My Love, request dari Bu Janura ya. Dan setelah ini baru saya akan putarkan spesial buat Bu Farida ada UKS dengan Cinta Buta. My Love, Rosie and Andres.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Baik, masih di Senandung Malam. Spesial malam hari ini ada UKS ya. Lagu, ini salah satu lagu favorit saya ini. Ini spesial yang request ada Bu Farida ya. UKS dengan Cinta Itu Buta.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Aduh, susahnya cari tongkok.
5: Tenggorokan.
4: Horor. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
5: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
6: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
7: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
8: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
9: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, bisa melihat datang aneh-aneh.
10: Artinya indigo.
9: Indigo
10: istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
11: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
12: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
13: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
12: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
14: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Denpasar malam ini.
8: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 sudah kami siapkan. Jadi Anda tinggal request saja ya. Terima kasih yang masih monitor, masih membersamai kami melalui line digital ya. RRI Digital, wah kelihatan kali ya. Dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz. Untuk Bu Kartika ya, sudah masuk infonya ya, nanti kami akan teruskan ke pihak teknisi untuk memastikan ya, karena di daerah Bukartika katanya frekuensi 105,2 enggak keterima sama sekali. Oke. Kita angkat penelpon pertama di sesi kedua. Halo. Selamat malam.
10: Halo, selamat malam Penandung Malam.
8: Nah, ini Bukartika. Loh, barusan saya ngomong nih.
10: Udah masuk, udah bisa dimonitor di radio.
8: Oh, sudah.
10: Sudah baru aja.
8: Siap. Baru tapi, ngomong, belum juga ngomong saya.
10: Gangguan WhatsApp-nya.
8: Pantes saya jawab enggak ke kirim gitu.
10: Aduh, ada aja.
8: Sehat ya, Bu Kartika?
10: Iya, Kang
8: Kare. Nice, mantap lah. Panen apa ini?
10: Ya?
8: Udah ada panen-panen apa gitu di enggak harus di rumah Bu Kartika, di tetangga?
10: Ya sedikit sih ada di rumah.
8: Apa itu durian ya? Durian?
10: Enggak. Oh, durian belum banget nih.
8: Saya lihat di pinggir jalan nih, di ini udah lumayan loh.
10: Gimana durian. Itu? Dari mana?
8: Di Ponegoro, di Sesetan. Ada itu satu pick up. Iya.
10: Di sini baru.
8: Katanya dari Bestale, dari sana, dari Singaraja katanya.
10: Maksudnya buah duriannya udah ada di situ gitu.
8: Iya, ada ini.
10: Wow. Kurang tahu juga, mungkin di daerah lain mungkin.
8: Iya.
10: Ya beneran, kalau di sini baru apa ya? Baru berbunga loh duriannya.
8: Okay,
10: baru siap. Berbunga. Iya betul itu mungkin di daerah lain mungkin
8: iya,
10: ada di Bian.
8: Oke.
10: Tapi pas Bang Wani lewat itu ada bau durian duriannya nggak?
8: Enggak. Emang enggak kayaknya belum terlalu mateng ya atau enggak jatuh? Kayaknya di
10: kalau tidak ada baunya itu berarti bukan durian dari Mundok Besale.
8: Oh, oke.
10: Okay. Iya. Bisa jadi tuh durian
8: dari luar Bali ya.
10: Belum belum tua terus dipetik.
8: Nah, itu ya kayaknya.
10: Itu udah. Ya, nanti rasanya enggak bagus itu. Bisa-bisa kalau dibuka mentah tengahnya gitu.
8: Iya, biasanya gitu. Benar.
10: Makanya tidak sehingga tidak ada apa namanya tuh aromanya.
8: Benar. Saya tuh lumayan tahu banget itu. Oh, ini agak pahit, ini agak ini manis gitu. Itu tahu. Tapi emang saya enggak terlalu suka yang manis. Agak-agak pahit itu baru suka saya.
10: Oh, iya keras ya. Yang itu kalau di sini apa namanya tuh ya keras gitu katanya. Suka yang apa namanya
8: pahit.
10: Ada rasanya yang apa namanya tuh rasanya ada yang keras yang pahit-pahit gitu.
8: Tapi kalau di Medan itu rata-rata dia nggak manis banget tapi emang ada pahitnya, makanya saya terbiasa itu.
10: Suka ya. Yang manis manis keras kayak gitu ya,
8: manis pahit
10: gitu. Kalau di sini ya bermacam-macam tuh rasanya. Lain pohon ya bisa lain rasa gitu. Tapi semuanya ada aromanya semuanya. Begitu jatuh sudah ada bau.
8: Iya gitu. Benar-benar. Dulu di tempat nenek saya almarhum itu kita punya itu ini.
10: Di mana itu?
8: Di Medan tapi yang pelosok gitu, Sumatera Utara tapi pelosok gitu. Kan gak jauh dari sungai dia. Nah itu itu kita nungguin tuh karena kita kan tahu kalau lagi mau jatuh dalam sebulan itu kita ngebangun gubuk kecil gitu untuk di sana gantian. Karena kalau enggak habis diambil orang lain.
10: Nah, di sini juga setiap di kebunnya orang itu ada pondoknya gitu.
8: Itu benar.
10: Iya. Soalnya kalau di sini kan duriannya itu yang lokal ya. Penyamanya itu yang lokal kan duriannya tinggi besar. Buahnya itu mungkin bisa 2000-an gitu, mana bisa dipetikkan tinggi besar gitu. Okay. Durian lokal ini.
8: Siap, siap.
10: Biasanya jatuh sendiri, jadi rasanya enak gitu.
8: Iya, benar.
10: Sudah tua mateng. Mateng tua maksudnya.
8: Malah gua apa, Bu Kartika? Lagu ya. Indonesia ini tahun 2010 sampai dengan 2020.
10: 2010 ya. Ada lagu tahun 2006 ya.
8: Ah, 2010 ini 2006 tuh jamnya siapa gitu ya. Ini penyanyinya mungkin bisa pilih ya. Penyanyinya ada Judika, ada Yuka Tamada, ada Andin Tompi, Sugianto, kemudian ada Rosa, ada Nobu, ada Fidi.
10: Siapa namanya Rosa, Mbak? Mbak.
8: Hai, aku Mbak. Rosa. Rosa banyak kok ini.
10: Kalau Bang Wandi enggak cocok dipanggil Mbak. Kalau Bang Dharma baru cocok.
8: Kok gitu?
10: Tapi saya lihat mukanya tuh kayak cewek.
8: Rambutnya.
10: Kalau saya on-end sama Bang Dharma, halo cewek, pengen bilang gitu
8: deh. Aku enggak. Dharma jarang marah dia. Judulnya ada pudar, ada biar, ada kecewa, andai kau tahu, tegar, hati yang kau sakiti, masih.
10: Lagunya Rosa apa tuh?
8: Ya itu dia, tegar.
10: Oh iya iya.
8: Tegar, pudar, cinta, cinta aku, takdir cinta, kecewa. Mau yang mana?
10: Jatuh cinta tadi.
8: Jatuh cinta ya aku.
10: Oh, cinta ya aku.
8: Cinta ya aku. Ya.
10: Boleh juga.
8: Mau yang itu?
10: Cuma dikit tahu judul lagunya Rosa itu.
8: Oh, kan ada tegar juga ada. Tegar aku ya, tegar.
10: Iya. Selamat dulu ya Bang Wandi.
8: Boleh, silakan.
10: Jadi Bu Indi udah masuk yang pertama apa yang berapa itu?
8: Tuh dapat salam dari Dharma Monitor.
10: Oh iya. Nasi salamnya ya.
8: Cewek, bukan ya?
10: Bu masih monitor ya. Mudah-mudahan aja nggak ada tamu gitu ya. Juga ada Bu Farida juga udah masuk, Bu Janura. Ibu Wigati juga ya, selamat malam. Terima kasih salam-salamnya ya Bunda. Kemudian ada Bunda Yes juga ya, selamat malam. Ibu Ani Gunung Palang ya, gimana kabarnya? Masuk dong Bun.
8: Dapat salam juga dari Bu Indi.
10: Iya. Bang Andi.
8: Bu Indi.
10: Oh Bu Indi, gimana?
8: Dapat salam dari Bu Indi.
10: Oh iya, salam balik Bu Indi.
8: Dharma tadi udah? Udah dengar ya? Dharma salam juga.
10: Dengar saya. Dari apa namanya? Itu dah WhatsApp-nya ngambek mau gini, padahal tadi saya sempat miss call kan di WhatsApp asik kan. Nah, habis itu mau membalas salam-salamnya itu udah enggak bisa. Enggak terkirim chat-nya.
8: Oke.
10: Okay. Aduh, ngambek kan itu WhatsApp. Terus ini mudah-mudahan radionya nggak ngambekin ya. Kasian saya dong. Dari berapa hari nggak bisa masuk.
8: Biar bisa ketahu ke TV ya.
10: Iya. Oh ya Bang Wandi. Tadi Bang Wandi bilang Pekak Sanggulan tuh lagi panen apa dia?
8: Panen bule.
10: Kirain bilang panen durian. Katanya panen bule. Beneran itu ya.
8: Kan biasanya beliau guide ya kemana-mana.
10: Sehat terus ya, Pekak Sanggulan ya. Juga ada Pak Putu Benise ya. Selamat malam. Ada Bu Gemak, gimana kabarnya nih? Jangan-jangan
8: kemarin
10: ada
8: kemarin. Kemarin naik.
10: Makanya nggak ada monitor ya, nggak ada mengudara.
8: Kemarin Bu.
10: Iya.
8: Kemarin naik.
10: Kemarin, iya. Saya nggak bisa dengar soalnya. Kemarin tuh, kemarin hari Rabu kan?
8: Iya benar.
10: Malamnya nih, jam 11 ya udah tidur. Udah gak sadar, ditonton siap. Sama cicinya. Ada Bang Sandi juga ya, selamat malam. Ada Mbak Rahma, ada Mbak Ayu Sabaya. Selamat malam juga ada Mbak Rai, Ibu Rai, Mbak ya, Mbak Rai. Ada Ibu siapa? Aduh, saya lupa namanya loh, yang di grup itu selalu lupa.
8: Yang mana? Yang mana?
10: Apa siapa sih namanya tuh? Aduh, lupa. Ada dua orang, saya lupa namanya tuh. Ya,
8: Bu Wigati.
10: Di grup semua ya.
8: Bu Wigati bukan.
10: Ah?
8: Bukan Bu Wigati.
10: Oh, Ibu Wigati udah.
8: Bunda Yoseli. Halo. Halo. Bu Kartika. Oke, Bu Kartika masih ya bersama saya. Kayaknya terjatuh ini Bu Kartika. Maksudnya terputus ya, terjatuh sih. Line telepon 0361222161. Kemudian juga ada, oh kan terputus ya. Kemudian WhatsApp di 0896781238300. Silakan untuk yang pengen bergabung. Bu Resmi katanya mau naik. Kemana ini Bu Resmi nih? Ayo Bu Resmi. Masih saya tunggu loh ini. Bu Janura juga tadi miss call nih. Bu Wanusu juga telepon ya. No, WhatsAppnya gak bisa naik itu karena beberapa orang ternyata. Oh ini oke, oke. Oke. Halo selamat malam Bu Resmi.
16: Halo selamat malam Bu Ngondi. Gimana kabar?
8: Baik Bu Resmi, sehat ya?
16: Astungkare sehat. Kalau Bang sama Bung itu sama kan ya Bang Wandi ya. Bang Wandi sama ya.
8: Kalau Bang itu panjangnya Bambang gitu. Kalau Bung itu Nabung gitu, gitu kali ya.
16: Kan sama juga apa? Mas kayak gitu ya.
8: Iya, Mas saya panggil Mbak.
16: Itu ya.
8: Aji dulu ya.
16: Bang, iya, okay. Aji. Okay. Bang Aji, Aji Roma kali ya.
8: Bu Resmi mau lagu apa?
16: Jam segini gue naik nih.
8: Makanya biasanya jam 11:30.
16: Iya, tadi kan ke Pro 2 Singaraja udah full, enggak bisa masuk. Terus ke Pro 1-nya juga susah masuk. Ya udah kesini aja nyari Bang Wandi.
8: Biasanya saya terakhir.
16: Iya, abis Singaraja gitu ya. Ya terus, udah sekarang ini ya. Lagunya 2010-2020 ini.
8: Benar. Mau lagu yang ngebit-ngebit apa biasanya?
16: Iya, Agnes Monica ya.
8: Oke, judulnya apa?
16: Karena Aku Sanggup.
8: Karena?
16: Ku sanggup. Okay. Ada nggak?
8: Ada.
16: Ada ya, pasti ada dong.
8: Bu Resmi kalau request tuh pasti ada.
16: Ada apa?
8: Ada lagunya maksudnya.
16: Iya harus ada dong.
8: Iya, maksudnya ada gitu loh, udah ada gitu.
16: Udah ada di list gitu ya.
8: Mau sapa-sapa silakan.
16: Ya udah, salam-salam dulu ya. Tadi Bu Kartika pertama ya. Bu Kartika, Bu Janura juga, Bu Ani ya, Teteh Dinda, Gek Mas, Bu Diawati juga ya, Bu Indi, Bu Farida, Bu Wigati juga, terus Bunda Yos, udah kesenggol belum tadi Bunda Yos ya? Bunda Yos, terus Kak Rahma, siapa lagi ya? Bu Igati udah, Bu Farida udah, Bu Indi udah ya. Terus
8: Bu Janura, Bunda Yeseli.
16: Bu Janura kan udah, Mbak Ayu juga ya. Terus Pak Widi sama Pak Lopina. Kok Pak Lopina, Pak Govinda. Beli Govinda.
8: Lopina Singaraja. Iya. Kayaknya sering ke pantai Lopina nih Bu Resmi.
16: Oh iya, kok tahu?
8: Tahu lah kan. Soalnya pantainya paling bagus di situ.
16: Di Lopina ya, Lopina. Iya apalagi sekarang udah bagus ini ya di titik nol Lopina Singaraja, iya bagus
8: itu,
16: sekarang.
8: Oh itu, iya saya berapa kali foto di situ kalau udah mampir, turun dulu ya, turun sini.
16: Terus fotonya kok nggak dibawa ke grup aja biar tahu kan bisa komen gitu Bang Wandi.
8: Aduh.
16: Biar tahu secara langsung bodinya Bang Wandi gimana, lurus enggak apa
8: kan
16: gimana.
8: Kan udah biasa ya body. Udah di, dari awal udah tahu lah. Masa suara besar begini badannya kecil gitu. Oh, Aji kecil ya. Oke. Okay. Iya,
16: Aji ya, itu terus ini kecil. Belum.
8: Siapa?
16: Pak
8: Widi.
16: Pak siap. Pak Widi kan
8: Pak
16: udah.
8: Pak Leman.
16: Pak Sandi, Bang Andi, Pak Leman. Terus yang suaranya gede itu Pak siapa itu ya?
8: Andi Yudhistira.
16: Ya Pak Andi Yudhistira, bukan yang satunya lagi Mas Bro
8: Pekak
16: ya, Mas
8: Sanggulan
16: Bro gede suaranya.
8: Itu, iya, Pak Sanggulan.
16: Iya, Pak Sanggulan juga sama Pak Putu Pendisi juga ya.
8: Iya.
16: Terus yang dari Gianyar ada kan ya, dari Gianyar Pak Nyoman Gianyar ya? Pak Nyoman Negara ya biasanya ya.
8: Iya, Gianyar ada.
16: Ya, Ken Arok. Tadi Ken Arok tumen masuk ke grup siangnya gitu. Tumen-tumen aja dia nongol.
8: Kapan nih Ken Arok naik bilang? Oke. Okay.
16: Kemana? Dan pasar?
8: Iya dong, ditungguin ya. Udah bagus
16: kok
8: teleponnya. Oke. Okay. Ya Bu Resmi, sudah lagunya sudah saya siapin.
16: Ya, wis, makasih ya Bang Wani.
8: Oke,
16: dengan ya deh, ntar kalau ada waktu naik lagi.
8: Boleh,
16: ya.
8: silakan.
16: Ya. Oke, thank you Bang Wani.
8: Bye. Halo, selamat malam. Makasih ya.

0: kenceng banget. Senandung ya, ya. Malam ketawa bukan cuma sekali tapi berkali-kali gitu.
1: Oh begitu eh.
0: Baru tahu ya.
1: Baru tahu kalau kita biasa kan pakai marshmallow pun dan entah apa tuh tagline beda gitu kan. Iya, kalau hari biasa dan
0: siap Bung Benijo. Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Udah makan. Ini kayaknya lagi di luar lagi makan malam kayaknya.
1: Sudah makan malam jam 10 baru lewat begini lo belum makan.
0: Mana tahu kelaparan lagi.
1: Sudah ayam untung mau dari biar lapar so langsung rasa kenyang, tapi Argentina juga mau masuk final.
0: Iya benar. Pilih siapa ini yang menang?
1: Oh mau tembak skor yang pasti Argentina 2-0 untuk Argentina.
0: Iyalah ya, pilihannya emang nggak ada lagi yang dipilih kayaknya cuma itu.
1: Emangnya Mas Wanita ayam hitam ya, pulang kampung?
0: Iya udah pulang, makanya saya ini aja.
1: Apa sih Inggris? Ayamnya apa Inggris atau Portugal?
0: Kalau saya Jerman.
1: Wah, awal-awal itu pulangnya.
0: Iya benar. Salam buat Bung Benny Jo, Bang Wandi dari Bu Resmi di Singaraja.
1: Bu siapa?
0: Resmi.
1: Resmi apa Rusni?
0: Resmi.
1: Aduh resmi berarti ya. Sudah sah resmi,
0: benar ya.
1: Sah itu dia.
0: Oke.
1: Tadi malam Bang Wandi, tadi malam terlambat di berjaringan nasional. Kemarin so habis terlambat. Cuma sempat dengar ada Ibu Indi ada gabung WA semalam.
0: Iya. Loh, bukannya Bung Benny Jo masuk ya di awal bukan?
1: Nggak sempat ini.
0: Oh, okay.
1: Ada pesta perkawinan tuh jadi pulang ke rumah agak telat gitu.
0: Oh berarti Rabu pekan lalu ya Bung Benny Jo ya?
1: Ayo kalau yang kemarin itu nggak, padahal bintang tamu itu ada Paramiter Rusari sama Mas Mari terus Silvana Herman. Cuma ya sudah begitu sesi terakhir telepon aktif tuh tanggal sudah siap terima.
0: Gitu iya emang.
1: Cuma sempat dengar Ibu Indi udah masuk lewat WhatsApp itu.
0: Benar kan nyebut Bung Benny Jo katanya Bu Farida.
1: Iya, disapa.
0: Oke. Mau lagu apa?
1: Mancanegara.
0: Indonesia 2010 sampai pokoknya kalau hari Kamis itu 2010 2020 ya. Indonesia itu.
1: Oh, enggak berubah. Ya. 2010 2020.
0: Ada apa?
1: Delon Negeri di Awan.
0: Delon Negeri di Awan. Oke, ada.
1: Oke, Mas Wandian juga. So pulang kampung kasihan kan Jerman.
0: Pak Widi nungguin loh ini. Pak Widi.
1: Oh, Pak Widi di belakang ya. Ini ya, Pak Widi.
0: Pak Widi juga apalagi, udah pulang Jepang.
1: Apalagi ayat jagoannya Pak Widi awal-awal pulang hampir berurutan dengan Jerman Pak.
0: Iya benar.
1: Sorry Pak Widi, bagus itu ya, orang mana bilang bercanda gitu loh ya.
0: The Panzer awalnya sih tapi ternyata enggak kuat deh.
1: Iya makanya kalau 2030 enggak usah pilih Panzer lagi. Argentina aja.
0: Oke.
1: Tulisannya banyak bercanda Pak Widi. Sabar ya. Di belakangnya ada Ken Arok juga. Ada Ibu Resmi ya di Singaraja. Terus ada Ibu Indi ya. Makasih sapaannya ya di berjaringan nasional. Terus ada Ibu Farida di Palu. Ibu Farida udah masuk belum?
0: Udah. Kedua
1: Bu. Karena kalau di Denpasar cepat carinya itu, kalau di berjaringan kalah.
0: Kayaknya nggak mau beliau lagi kayaknya ya. Susah masuk katanya atau gimana?
1: Iya katanya susah masuk. Kalah dong sama Ayu kalau gitu ya kan. Ayu Maluku Tengah juga dapat salam ya, salam sehat. Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Widati, Ibu Resmi

0: Kan ada juga ibu siapa lagi, ibu Yuni, ibu Kartika, ada Memang Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Andi di Batam juga ya, dan seluruh fans. Okay. Mas Wandi, makasih, selamat malam.
1: Siap, terima kasih Bung Benijo. Sekarang kita berlanjut ke WhatsApp. Selamat malam Pak Widi.
2: Selamat malam.
1: 5 menit nunggunya. Kalau zaman kalau iya kalau zaman dulu itu kita telepon koin ya. Lumayan ya. Yeah. Berapa ratus yeah. 100 rupiah itu berapa masuk tuh. Ting ting tu tu tu
2: ting. Pas 5 menit nunggu ini ya.
1: Iya. Pas. Oke. Pak Widi sehat, sehat ya? Andi. Sehat.
2: Ya, Tungkar sehat.
1: Oke.
2: Okay. Ya, agak baru.
1: Baru bangun ya?
2: Bu, tadi udah bangun, tapi kan masih lemas ya, karena begadang terus. Sekarang off lah dulu.
1: Off lah, nanti hari Minggu ya, malam Senin ya.
2: Bukan, Senin.
1: Oh iya, itu dah. Jam berapa? Senin, jam 3 ya? Lupa, saya nggak lihat jadwal.
2: Kayaknya sama jamnya, enggak. Pagi itu.
1: Mm-mm, saya lihat kemarin. Ini statusnya Cek Guri ya. Juara ketiga Minggu, Perancis melawan Inggris jam 4. Seninnya baru yeah. Spanyol melawan Argentina tanggal 20 Juli. Oh, yeah, oke.
2: Okay. Ya, Senin. Jamnya berapa itu, Bang?
1: Jamnya kalau hari Minggu yang Prancis sama Inggris itu jam 4 WIB, berarti jam 5 WITA.
2: Iya.
1: Di sana berarti jam 6 dong ya, Pak Widi?
2: Iya, jam 6.
1: Oke, okay. Kalau yang hari Senin itu jam 2 WIB, berarti jam 3 Bali, jam 4
2: Jepang. Jam 3 main lah.
1: Jam 3 Bali. Jam 3 Bali, tapi kalau di sana kan jam 4 toh.
2: Wow, Karsenin kerja lagi tuh. Ngadah pagi langsung dah.
1: Itu terakhir loh itu.
2: Iya. Final. Enggak. Berarti jam 4 mulai main itu, selesainya jam 6.
1: Iya.
2: Ini udah langsung siap-siap udah pergi.
1: Siap.
2: Itu, okay. Enggak ada waktu lagi tuh. Lagi-lagi sekali aja.
1: Besok-besok ya. Kan enggak ada lagi bola.
2: Enggak ada lagi. Lagi 4 tahun baru datang lagi.
1: Benar itu. 4 tahun. Mau lagu apa Pak Widi? Ini Indonesia ya.
2: Lagunya itu dari Noah atau Peter Pan ya. Boleh, sama boleh. Itu judulnya. Kalau ada versinya Jepangnya boleh diputerin, kalau enggak ada versi Indonesianya.
1: Apa namanya, judulnya?
2: Judulnya Mimpi yang Sempurna, atau bahasa Jepangnya Kampai Kini na Yume gitu.
1: Mimpi yang Sempurna. Jepang ya.
2: Bahasa Jepangnya itu Kampai Kini na Yume. Yume. Yume itu sempurna.
1: Oke.
2: Okay. Kampai itu mimpi. Mimpi.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Noah atau versinya, kalau yang dari Indonesia itu kan Noah atau Peter Pan. Terus yang kalau dari Jepang. Itu juga boleh. Itu kan laki-laki.
1: Ini yang boleh. Ini Arilnya yang sama Niji.
2: Oh, Aril juga bisa itu ya.
1: Ini Jepang, Moshimo Indonesia. Mata Etsuka, mungkin nanti ya. Ini yang
2: itu
1: nanti.
2: Kan yang perempuan mungkin itu juga ada ya. Siapa namanya itu? Mata Icua.
1: Oke. Berarti ya. saya pilih yang ini, ya, saya pilih yang ini enggak apa-apa ya?
2: Iya, boleh aja.
1: Siap.
2: Ya. Salam dulu ya, baru lewat ada Bung Benijo di Manado ya. Salam sehat. Ya, salam sehat terus. Kemudian ada siapa yang dari Manado juga ya? Mbak Jingga Ratna ya. Terlita juga ya di Manado ya. Sudah ada Bu Farida di Palu. Ada Ayu Masui di Maluku Tengah, Pulau Seram. Bunda Yoseli, Ken Arok. Ada Pak Andi di Batam. Ada Puna Mas Hari di Pulau Mandar. Mas Anwar di Madura. Mas Nani di Munang Maning. Udah ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, Bang Edo, Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Bang Luhu di Tapanuli, Bu Resmi yang baru turun. Ada Bu Indi, Bu Gemas. Bu Anik Gunung Wayang, Bu Anik di Gunung Talang, kemudian ada Mbak siapa ya?
1: Yang mana?
2: Beli Gopinda di Lampung. Ada Pak Nasron juga di Palu, Bu Janura, Cigurya di Jakarta, Pak Tami di Amlapura. Terus ada Pak Mangku Wijane, enggak bisa masuk kan, jarang dengar juga. Mudah-mudahan beliau sehat selalu.
1: Amin.
2: Biar Mangwati di Digawase, mudah ada Bu Kartika, Mas Bro, Pekasanggulaan. Ada Wan Usu di Sambas, Pak Madi di Swardana di Tabanan, mudah ada Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Tuarke, Pak Putu Bendese. Ada Bung Krispati di NTT, kemudian ada Piola di Makassar juga. Ada Pak Bram dan Mang Diawati di Tiga Wasi juga ya. Ya okay. Untuk itu salamnya dulu ya, Bang Warni selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Mata besok ketemu besok ya. Kapan lagi?
1: Saya oh minggu.
2: Oh minggu ya. Ya, ya selamat bertugas sampai tuntas. Mata air masuk. Bye bye.
1: Siap. Oke, terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo. Line telepon 0361222. Halo. Oh, sepertinya terputus ya. Buat Bu Indi. Oke, Bu Indi, coba nanti saya carikan ya. Oke. Satu penelpon lagi saya angkat ya. Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Enggak keritingan ya, Mas.
3: Lah, mau tidur.
1: Perasaan tadi baru Pak jam 9 tadi. 9.30 tadi.
3: Ya kan lagi tiduran, ketiduran.
1: Terus langsung baru sadar, ternyata namaku dipanggil-panggil tadi gitu di mimpi. Kan Mas Andi tadi disebut-sebut tuh, ada Bu Farida, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Indi gitu. Sehat Mas?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
3: Dosa Mas, Tegar.
1: Udah ini siapin. Oh, kok tahu? Katanya baru bangun tidur. Bu Kartika tuh request Rosa, Tegar.
3: Sama ya?
1: Sama, wes.
3: Gak apa-apa lah.
1: Iya, pas lah. Nanti kalau kurang nambah lah, ya malam, oke? Okay?
3: Salam dulu.
1: Silakan, silakan.
3: Selamat malam untuk Pak Widi, Bang Benijo, Bang Krispati, Bang Andi, Bu Harida, Bu Ayu, Bang Luhut, Ido, Bu Bipati, Bu Resmi, Bunda Yuseli, Bu Diawati, Bu Janura, Pak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Bang Gunglungkung, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Pak Rama, dan untuk semua-semuanya terima kasih Mas.
1: Siap, terima kasih Mas Andi. Baik, kita langsung ke lagu ya. Ini request untuk yang request ini dua orang ta. Padahal Mas Andi baru bangun ya langsung request Tegar dari Rosa dan ternyata sama dengan Bu Kartika. Kemudian ada Bu Resmi yang request Agnes Monica Karena Aku Sanggup, dan Bung Benny Joe ada request Negeri di Awan oleh Delon. Kemudian Pak Widi request Mungkin Nanti Moshimo Mata Itsuka Ariel Noah featuring Niji ya di sini. Oke, masih dengan Wanda di sini, masih di Senandung Malam. Kita akan langsung dengarkan lagu Tegar dari Rosa spesial buat Bu Kartika dan Mas Andi.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Keroncongan. Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada, bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
1: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Dan pasar malam

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Denpasar malam ini.
1: Masih di Senandung Malam di Denpasar malam ini. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Lagu-lagu favorit Anda sudah saya hadirkan ya. Mudah-mudahan Anda semakin bahagia ya. Semakin lancar rezekinya. Oke, kita terima telepon WhatsApp ya yang sudah masuk. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Soalnya tadi terputus, nggak ada suaranya Mas Mati.
1: Oh iya.
2: Jadi belum sempat banyak. Iya. Halo, halo, halo, halo.
1: Padahal saya juga halo-halo dan belum keputus itu loh.
2: Makanya Bu Farida jarang telepon lewat jalur itu ya.
1: Oke. Okay,
2: iya. Tadi Pak Benijo gabung ya?
1: Gabung. Nanyain Bu Farida.
2: Pak Benijo selalu kalau gabung tanya tagline-nya apa? Tagline-nya apa?
1: Padahal udah pernah itu. Padahal udah pernah nanya ya.
2: Apa? Kayaknya beliau kurang konsen ya.
1: Enggak,
2: itu
1: banyak,
2: kan sudah berkali-kali Bu Farida gabung. Bilang ke Pak Benijo kalau di Denpasar Senandung Malam itu mungkin apa? Merasa apa ya Pak Benijo tadi?
1: Ya karena kan yang lain sama.
2: Masa basi.
1: Ay, enggak, karena yang lain juga sama ya, Ruang Rindu gitu. Kalau kita Senandung Malam gitu.
2: Itu sengaja itu basa-basi supaya ada cerita-cerita baru. Kan sudah dibilang Denpasar itu Senandung Malam. Kalau di Banjarmasin Melodi Memori.
1: Oh,
2: kalau di Sanggau Tapa Malam. Di mana lagi ini kalau Kediri?
1: Banyak yang beda-beda berarti ya.
2: Banyak. Kalau di Kediri itu malam Minggu malam itu tagline-nya apa ya? Hadirkan memori, abadikan kenangan. Itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya. Mana lain selain dari situ Ruang Rindu. Itu. Ketawa Ibu Farida tadi dengar Pabini. Ada saja. Padahal sudah dibilang Pabini kalau gabung di Denpasar itu Senandung Malam ya.
1: Iya. Siap.
2: Lagunya tadi ada Rosa ya, Mas Wandi.
1: Udah Rosa, tapi tadi Bu Farida kan request lagu UKS. Udah saya puterin tadi.
2: Ya sudah dihadirkan kan Mas Monitor tadi. Iya, Bu Farida lanjut mau menyapa saja ya karena
1: boleh,
2: tadi.
1: Boleh.
2: Halo Mas Wandi. Mas Wandi, sudah.
1: Boleh kok request lagu ini enggak apa-apa. Yang penting
2: Boleh. Lagunya masih ada.
1: Masih, boleh. Aman, masih jam 11 kok. Mau lagu apa? Ada Hello, ada
2: Hello ya. Judulnya apa?
1: Hello banyak ini, Hello. Lumayan banyak. Hello. Ada Kepala Batu. Ini lucu lagunya. Ikan-ikanmu beda lantai, Petualangan Cinta. Kemudian ada Mujahid.
2: Oh, ikan-ikanmu.
1: Ikan-ikanmu. Iya. Oke, siap.
2: Ya, mau kirim salam ya supaya yang di belakang bisa naik. Ya, enggak boleh terlalu lama.
1: Udah salamnya, nunggu ini lewat yang telepon udah nunggu kok. Udah saya angkat.
2: Oh, iya. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, selamat malam ya. Asik lagunya tadi. Ya, sudah dihadirkan. Ya, terus ada Bu Janura, Bunda Yoseli, Mbak Viola, Ayu di Masoi sana. Ada Cigura Jakarta, ada Pak Andi di Batam, Pak Beni Jo tadi udah gabung ya. Siapa lagi? Ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Gemas, Bu Resmi, Bu Ani, ada Mbak Rahma, Bu Wiga. Terus ada Pak Arya, ada Bang Luhut ya. Bang Luhut, ada Bang Krispati, ada Pak Sandi, ada Bang Anwar, ada Pak Nyoman, Pak Tami, ada Putu Pendeso, siapa lagi ya? Ada Ken Arok ya, ada Pasanggulan. Terus ada Pemangku semuanya. Oh, Bang Leman di Lampung ya, Leman di Lampung. Itu Cigurian enggak mau gabung-gabung ya, Pak Andi juga di Batam gitu sama Purnamasari. Siapa lagi ya? Kang Ahmad Irwan ya, Kang Ahmad Irwan. masih banyak lagi ya untuk semua-semuanya, siap. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Selamat beristirahat. Semoga semoga mimpi-mimpinya indah-indah malam ini. Oh iya Pas ya, Kamis malam ya, Jumat berkah. Semoga mimpinya ya mimpi indah ya. Untuk Mas Wandi sama siapa?
1: Sama Pak Wayan.
2: Pak Wayan, nanti kalau pulang hati-hati di jalan sama Mas Wandi ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida yang ada di Palu. Langsung kita angkat telepon di 222-161 ya. Halo.
3: Ya udah. Beli sate, beli sate. Suruh beli sate.
1: Tadi siapa yang nelponnya? Oh, Bu Resmi. Pekak Sanggulan.
3: Oh, lama sekali.
1: Wigati juga. Enggak, cepet itu. Baru 5 menit.
3: Siapa nih? Lawan nih ya.
4: Kira-kira siapa?
3: Oh, dari Jawa nih. aku lagi happy-happy, Bang. Tak tunggu, Bang, sampai jam 2 pagi, Bang.
1: Beh, di mana nih?
3: Ini lagi happy kita beberapa krat ini huruf 3 karena kita menang Argentina. Sampai ke final Argentina, Bang.
1: Woi, mantap lah ya.
3: 50 juta. Udah di tangan nih, di transfer. Ini lagi kita pakai ini pesan lagi 5 krat. Halo.
1: Ya, ya.
3: Kak tunggu ya, benar nih. Kok gitu ya, kok ketawanya ngenyek sekali nih kayaknya.
1: Bu, ya, kalau ngenyek itu yang gini. Gitu dia ngenyek.
3: Benar-benar ini aku lagi happy banget. Tapi dari Cirebon cepet-cepet aku nih, dari pagi tadi dari Cirebon. Nah, jadi dua hari di Cirebon.
1: Siapa ya yang nanya tadi, Bu? Bu Indi atau Bu Resmi atau Bu Janura tadi ya? Itu yang
3: nanya gimana ya?
1: Kok enggak gabung-gabung Kak Sanggul? Oh, Bu Kartika kali ya, Bu Kartika.
3: Oh, Kartika. Oh iya, nanti kalau aku udah
1: Kartika
3: ke sana. Orang dekat-dekat pasti gampang nyarinya. Iya kan?
1: Jauh itu.
3: Kartika udah masuk, masuk lagi Kartika. Terus siapa lagi yang nyalamin aku nih? Kalau enak nyalamin, datang salamin.
1: Tanya Bu Farida juga.
3: Bu Farida nyalamin.
1: Bu Farida itu masuk kedua karena kebetulan yang pertama tadi putus itu. Mungkin gara-gara nyalamin Pekak Sanggul.
3: Oh iya, gak apa-apa ya. Salam balik Bu Farida.
1: Bung Benny Jo juga tanya, ada sama tadi.
3: Sama
1: Bravo.
3: Ya. Okay. Jangan jauh-jauh. Kembali dong sekali-sekali. Happy di sini. Di sini banyak tempat happy. Iya kan, Bang?
1: Iya dong.
3: Jangan kayak Pak Wandi ini, jadi perutnya gendut, gak pernah kemana-mana dia.
1: Karena duduk olahraga aja kerjanya.
3: Iya. Orang gak pernah olahraga, gimana?
1: Olahraga?
3: Masih makin gendut.
1: Olahraga ngunyah. Ngunyah.
3: Iya kan?
1: Olahraga ngunyah.
3: Iya. Makanya kalau sekarang tak tunggu sampai jam 2 nih. Aku 50 juta nih. Ada rezeki.
1: Jam 2 ini kalau
3: tak
1: jam...
3: bikin poya-poya sekarang nih. Argentina sampai final aku suara nggak pernah yang lain-lainnya, Bang.
1: Ais, mantap lah. Keren. Iya, ya, pasti juara kayaknya dia itu.
3: Iya. Ini lagi rame banget nih, lagi rame banget nih. Ibu-ibu semua datang di sini juga.
1: Duh, ibu-ibu woy, juga.
3: Ini semua. Ya ambil. Ya ambil aja. Ya tolong ke sana semua dulu ya, ke sana dulu ya, duduk di situ ya. Itu bulenya terus bulenya dikeluarin semua ya. Bulenya ya. Ayo Bang, sini Bang, sampai jam 2 pagi.
1: Tadi Bu Wigati, mana ya Pekak Sanggulan? Oh, lagi panen. Hah, panen. Panen bule, saya bilang.
3: Iya, salam juga. Ini Bang, sebentar Bang. Aku mau dengerin dulu ya. Lalu, ini lagi apa tadi? Oh, ya.
1: Lagu.
3: Iya, lagunya lagu baru kayaknya hari ini ya.
1: Enggak, lagu Indonesia. Tahun Indonesia. 2010-2020.
3: Yang ngebeat gitu loh, semuanya happy-happy. Jangan yang susah aja hidupnya gitu. Yang ngebeat itu ada nggak?
1: Ada, apa maunya?
3: yang ngebeat itu ya si botak gundul kemana-mana. Yang ngebeat dong bang nih, kalau yang mau ngebeat nih, kalau bang, kita lihat nih bang. Soalnya aku biar happy aja nih hari ini, mau ngabisin duit.
1: Oh ada nih yang ngebeat cocok.
3: Gampang.
1: Ah? Judulnya Lelaki Buaya Darat.
3: Ah enggak, aku bukan buaya darat dong.
1: Enggak, ini judul lagu kok, enggak ngomongin situ.
3: Ini nyindir juga sih. Kita cari di sana nanti ya. Bener.
1: Lelaki buaya darat. Nah itu kan lagunya yang ngebeat gitu.
3: Ada Absarina enggak di situ?
1: Lagi Absarina. Udah tadi ya, bilang subuh dia ya, nanti bang. Besok.
3: Ada nggak dia ya?
1: Nggak ada, udah pulang.
3: Udah pulang ya. Salam nanti kalau gimana-gimana ya. Saya kalau lagi dia siaran tuh saya suka banget.
1: Oh tadi dia subuh.
3: Nah nanti subuh aku kan nggak bisa tidur nih. Aku pasti dengerin dia.
1: Nggak, kalau nanti subuh itu Sukma, Sukma. Tapi kalau tadi pagi baru Hapsarina gitu.
3: Oh gitu ya.
1: Minggu Hapsarina
3: minggu subuh.
1: Subuh
3: ya.
1: Ya.
3: Gitu. Minggu mulai subuh dia ya.
1: Ya jam 5 dia mulai gitu. Pegasan Bulan lagunya apa? Ya. Udah saya sampaikan kok. Gitu.
3: Lagunya Indonesia apa ya? Yang Indonesia.
1: Enak boleh. Ada Niji, ada apa? Ari Lasso. Kemudian ada ya.
3: Apa yang tadi itu?
1: Niji
3: itu judulnya apa?
1: Niji, Laskar Pelangi sama Di Atas Awan.
3: Oh ya.
1: Yang mana?
3: Yang happy lah gitu. Happy ya maksudnya.
1: Yang happy itu tadi. Lelaki. Lagi happy dia.
3: Ya repot jadi gigolo kayak aku.
1: Apa sih?
3: Buani piro mas.
1: Apa sih?
3: Lagunya yang kalau yang Aji Dewa juga berapa klub lagi di situ Aji?
1: Apa sih?
3: Lagi berapa? Oh, Kari Akeng yang tolong nanti disediakan di, teman-teman diundang semua ini. Ini kayaknya kalau Bang Wandi ini nggak bisa diundang ke sini kayaknya.
1: Apa berangkat sampai sana udah jam berapa?
3: Loh, itu sampai pagi kok.
1: Terus langsung istriku udah tidur aja di luar. Nggak pulang-pulang.
3: Udah ada kamar beberapa kamar di sini Marerot nih kamarnya. Iya. Orang luas kok di sini luas tempatnya. Ada di Jinang juga ada.
1: Enak tuh di Jinang.
3: Iya enak sambil bengong melamun menghayal masalah.
1: Banyak nyamuk nanti.
3: Enggak di nyamuk enggak berani sama saya. Enggak berani dia takut dia. Karena ada pohon anti nyamuk di sini.
1: Oh gitu.
3: Iya Absarina yang ngasih. Absarina yang ngasih.
1: Absarina lagi.
3: Iya Absarina Najwa. Absarina Jua namanya.
1: Absarina Choa. Choa.
3: Choa.
1: Itu marga dari kak bapaknya.
3: Nanti kalau lagi siaran mau saya intip aja dia.
1: Dengar ya, kan? Dia. Ya.
3: Ya minggu ya berarti jam 4 pagi ya.
1: Jam 5.
3: Jam 5 ya.
1: Sampai jam ya. 10.
3: Oke. Okay. Lagunya nanti kalau bisa jangan Niji dong yang lain dong.
1: Oh, oke. Okay. Boleh.
3: Coba.
1: Yang mana ya? Ada lagu-lagu.
3: Jangan yang kemar-kemar suaranya cowok kok kemar-kemar yang tegas gitu nah.
1: Ya udah Dewa aja lah gitu.
3: Ah ya. Yang tegas itu ya. Jadi kalau kemar-kemar kayak di Bung Tomo kayaknya.
1: separuh nafas aja ya.
3: Ya benar.
1: Separuh nafas.
3: Ya separuh nafasku lagi play. Ya malum orang Argentina menang soalnya.
1: Wih.
3: Lawan Inggris.
1: Mantap.
3: Aku bilang kan udah pasti dah. Langsung aja kepot ayo mon dari itu. Ada sempat ngeliatin Borobudur jadi cepet. Ya lagunya ini saya bingkisin buat Pak Widi ya di Tokyo. Pak Widi, kalau bisa kesini Pak Widi, jangan jauh-jauh di Jepang. Nyari apa di Jepang jauh-jauh? Di Bali gak kurang apa-apa.
1: Nyari sakura.
3: Iya, bunga di sini banyak, sakura di Nusa Dua banyak itu. Apa ya harus ke Jepang? Cantik-cantik lagi di Bali, ya kan?
1: Tumben ngomong cantik. Itu kemarin.
3: Ibu Retmi cantik.
1: Kemarin ya katanya kan? Mau ya, nyusul ke Jepang.
3: Nggak mau aku. Nggak, paling-paling ya lihat batu yang gede kayak bukit itu.
1: Oh iya benar.
3: Di mana bang? Hah? Batu raksasa tuh bang?
1: Di Jepang kan, nggak tahu di mana.
3: Di Indonesia tuh ngapain ke Jepang jauh-jauh, kita melarat ke Jepang nanti.
1: Batu ya. Besar apa namanya?
3: Ya di daerah ini, daerah Maluku, Maluku kayaknya tuh. Mungkin Hayuk Maluku dia bisa tahu.
1: Iya kayaknya.
3: Oh, malam Maluku udah masuk ya?
1: Belum.
3: Malam Hayuk Maluku ya, pasti suatu saat saya akan hadir ke situ untuk happy happy day. Ya kan?
1: Iya.
3: Juga buat ini ada Sandi di Monang Maning, ada siapa lagi ya?
1: Bu Indi ya, lah. Aku
3: hampir lupa nih.
1: Farida.
3: Farida udah tadi.
1: Bu Indi, Farida, Bu Indi. Ya. Bu Janura.
3: Bu Indi ya. Siapa lagi itu?
1: Bu Janura, Bu Iga.
3: Aduh, yang tua-tua itu, aduh, yang muda dong ah. Halo.
1: Eh, iklannya lo Pekak Sanggulan sama ini Bu Janura.
3: Ah, itu dari Pak Komang itu di Batu Riti.
1: Oh, itu Pak Komang.
3: Iya, Pak Komang.
1: Okay.
3: Pak Komang Batu Riti.
1: Bu Kartika lah, Bu Kartika.
3: Oh iya, Kartika udah masuk ya. Pak Putu Pendese udah masuk enggak? Dia ngetokin apa nih Pak Putu Pendese ini?
1: Jarang masuk dia. Di jam saya jarang.
3: Kayaknya Pak Putu Pendese jangan-jangan Inggris dicari. Iya kan?
1: Iya. Iya bisa jadi. Ya,
3: pasti KO.
1: KO ya.
3: Makanya jangan lepas, harus tetap ini sampai ke final nanti. Sampai ke final, jangan berubah ya. Argentina. Yes, oke.
1: Okay.
3: Oke, okay, selamat tugas ya semua. Ya, pokoknya tanpa terkecuali dimanapun saja berada yang lagi stay di Pro 1 dan Pasar Bali. Dumung istatu pada ngomong. Eh, ini lupa nggak? Tete Dindaku ada di.
1: Oh iya. Ya? Biasanya di Bogor datang nanti jam 11. Ya setengah 12 ini biasanya datang.
3: Ya mudah-mudahan nggak monitor ya supaya nggak rame-rame di radio.
1: Apa sih ya, kebalik?
3: Biar nggak ribut-ribut di radio.
1: Salam buat ya. Pekak Sanggulan. Ini bagus genjing katanya. Bu Janura.
3: Wah ini Bu Janura gue wampuro di sana niki agenda niki yang makin mendatumah sang urup tiga niki Bu Janura gue Richard karena nih Winton galah niki nulungan sama niki. Dua ini di dia nak mak tebu bayam betutu di kiakes dan ingin kencan.
1: Ngerti bang? Ngerti lah banyak ayam betutu lah apa. Oke, sihat selalu ya.
3: Ya, sihat selalu. Jangan lupa.
1: Jangan banyak.
3: Dharma ada di studio nggak ya?
1: Nggak ada, Dharma di rumah.
3: Kalau yang siaran itu jangan ada dikasih cewek-cewek bahwa dia masih kecil-kecil kayak gitu, nggak nyambung gitu. yang senior-senior aja dah ya, biar nyambung gitu ya.
1: Siap-siap.
3: Jangan kasih cewek-cewek yang ya meraba-raba kayak gitu kan, jadi loyo gitu jadinya. Ya. Oke, okay,
1: okay, siap.
3: Gini aja Bang Wandi, kalau bisa masukan untuk minggu ini, umpamanya Bang Wandi siaran, yang siaran itu tolong nanti dipantau berapa orang salamnya, 10 orang gitu ya. Besok lagi lain 10 orang lagi gitu ya. Jangan banyak-banyak ya. Ya. Jangan nanti sampai panjang satu banjar, dua banjar disalamin. Kan repot jadinya semua, nggak bisa masuk. Ya, ya besok.
1: Siap.
3: Besok
1: ya. Siap, oke.
3: Okay. Oke, Bang. Wandi, selamat tugas. Okay. Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye. Thank you so much. Oke, Pekak Sanggulan. Ini lagi bahagia ya, Pekak Sanggulan ya. Oke, masih kami buka dua penelpon lagi di WhatsApp di 0896781233830. Iya, kayaknya Bu Indi benar. Halo Bu Janura.
5: Halo Bang Wandi.
1: Iya, Bu Janura.
5: Saya belum Belum mengantuk nih, masih segar.
1: Sama.
5: Siaran.
1: Ya. Sama.
5: Apa?
1: Sama, saya juga.

0: Admas tuh kan yang sering Bu Janura request juga toh. Halo, Bu Janura? Bu Janura? Halo. Bu Janura. Bu Janura ternyata ini. Oke. Keputus juga. Siap, bentar. Saya angkat lagi ya.
1: Hujan hilang suaranya tadi.
0: Nah, makanya tadi saya halo, halo.
1: Ya, makanya saya dengar-dengar lagi. Gimana ini? Ya, ya, nah, lagunya gini ya. Kalau kira-kira Yuni Shara itu tahun berapa ya gitu ya?
0: Benar, Yuni Shara ada kayaknya Yuni Shara lagu.
1: Ada ya, ada You Are Yuni itu bisa juga ada.
0: Yuni Shara ada Bukit Berbunga, kemudian juga
1: Bukit
0: Satu
1: Bergerak,
0: Dalam Cinta.
1: Cinta, Kisah Cintaku.
0: Benci, terus apa lagi?
1: Bukit Berbunga ya itu jadinya.
0: Cari yang terbaik, Belain Aku Ini Punya Siapa, Tuhan.
1: Kisah Cintaku ada tuh.
0: Kisah Cintaku gak ada gitu sih. Nggak ada ya. Kisah Cintaku yang ya, ada di sini Arti Kehidupan ya. Widuri Sepi
1: Arti Kehidupan
0: Bahasa Alright. Cinta ada
1: Bahasa Cinta
0: Mau yang mana? Ya. Satu Dalam Bahasa Cinta ada
1: ya, Bukit Berduri ya beda
0: Bukit Berbunga kayaknya bukan berduri
1: berbunga ya.
0: Sakit jalannya nanti di bukit
1: itu bilangnya supaya cepat ya gambarnya.
0: Siap.
1: Iya, iya. Oke. Mbak ini udah naik lagi?
0: Belum.
1: Dia sedang makan rujak deh, senang sekali makan rujak.
0: Iya, kayak. Lagi chatting dia, komen tentang Pak siapa? Pak Put, Pak Bekas Anggulan.
1: Jenang bercanda memang bekas anggulan.
0: Bekas anggulan.
1: Iya. Iya, okay. Hiburan bisa.
0: Siap.
1: Ya, saya tunggu lagunya itu
0: siap.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, oke.
0: Terima kasih.
1: Mungkin ada yang lain masuk ada ya. Ya, oke. Okay.
0: Terima kasih Bu Janura.
1: Ya, salam buat Pak Wandi ya. Nanti hati-hati pulang ya. Udah malam ya. Salam buat keluarga. Semoga sehat walafiat.
0: Amin. Oke. Okay. Baik Bu Janura. Terima kasih. Halo, selamat malam.
2: Halo malam Mbak Wani.
0: Ya putus. Terputus aduh, tadi ya.
2: Dikerjain terus sama sinyalnya tadi putus.
0: Iya.
2: Mbak Wani.
0: Gimana Bu?
2: Bisa request lagu lagi nggak?
0: Boleh boleh. Satu lagu lagi boleh.
2: Itu lagu yang apa namanya tuh? Lelaki dan Rembulan itu judul lagunya apa? Lupa saya loh. Frankie kayaknya yang nyanyi ya. Lelaki dan Rembulan.
0: Iya, bagus suaranya.
2: Siapa penyanyinya lupa.
0: Frankie Sahila tuh.
2: Frankie siapa namanya tuh?
0: Cuma itu ini Frankie Engine ya. Cuma itu tahunnya tahun 90-an itu.
2: Oh,
0: tahun 80 malah. Ya. Iya.
2: Ini apa namanya tuh? Apa sih nak?
0: Apa? Halo? Keputus lagi. Bu? Halo Bu Kartika. Baik Bu Kartika kayaknya keputus lagi ya. Oke, terima kasih Bu Kartika. Silakan line telepon, line WhatsApp ya. Masih dibuka, ini masih kosong. Silakan untuk yang pengen bergabung di WhatsApp, boleh langsung telepon kembali. Loh ini gak bisa naik ini dua. Gak bisa saya pencet nih. Ada Bu Janura, ada Bu Resmi ya. Kemudian juga ada Kak Rahma ya. Oke. Berarti kita ke lagu ya. Ada tiga lagu yang sudah menunggu untuk diputar. Ini ada Hello Ikan-ikanmu, ini spesial tadi yang request itu siapa tadi? Bu Farida ya. Bu Farida. Nah, ini udah bisa saya angkat. Saya coba angkat ya karena tadi tabrakan ini, sekarang bisa nih. Halo, selamat malam.
3: Halo Bang Wandi.
0: Nah, ya.
3: Bang Wandi, halo, selamat malam
0: ya.
3: Masih malam ini ya, belum pagi ya.

0: Ini kalau udah pagi saya udah ini, saya udah tepar ini nanti.
1: Udah tepar ya.
0: Iya, karena
1: Bang
0: harus
1: Wandi
0: absen
1: kayaknya
0: pagi.
1: kerjaannya banyak ya, di samping siaran juga banyak kayaknya Bang Wandi ya. Bagi-bagi dong bisnisnya.
0: Gitu ya.
1: Iya, soalnya modal mandiri singarannya Bang Wandi. Pasti bisnisnya
0: Iya
1: banyak
0: kan
1: ya.
0: bisa ini, ya haruslah.
1: Iya, harus semangat ya.
0: Harus semangat.
1: Bisnis apaan itu Bang Wandi? Biar tahu. Ah, kasih bocoran dikit biar tahu.
0: Gitu ya. Ada namanya Stephen. Nah, itu dia.
1: Apaan itu Bang?
0: Ada kok di Googling aja. Itu bisnisnya. Jadi ke sekolah-sekolah gitulah. Itulah, Bu, resmi.
1: Oh gitu,
0: Itu
1: ke
0: ya.
1: sekolah-sekolah. Nah, enggak, maksudnya ke sekolah-sekolah gitu nawarin buku apa gimana ya
0: Bukan.
1: Bang?
0: Ada namanya tes tes kecerdasan orang
1: Oh
0: gitu,
1: gitu.
0: anak gitu.
1: Oh, tapi sekarang ini ya Bang Wandi ya, semakin banyak sekolah, semakin ini juga banyak yang kosong sekolahnya. Ada tuh ya, ada yang berturut-turut 4 tahun nggak dapat murid baru gitu ya, kayak di mana itu ya tadi lihat
0: Di
1: di
0: itu
1: medsos ya.
0: di mana namanya, di Karangasem,
1: Jembrano ya?
0: Karangasem, Karangasem,
1: Oh,
0: Karangasem
1: Karangasem iya.
0: udah kami bahas
1: Karangasem
0: itu di
1: cuman
0: Halo
1: nggak
0: RRI.
1: dapat.
0: Dua orang.
1: Iya, cuman 2 orang itu.
0: Iya.
1: Enggak, tadi kayaknya di Jembrano itu
0: Oh,
1: Bang
0: ada
1: Wandi.
0: lagi.
1: Sudah
0: Karena kalau
1: 4 tahun
0: sekarang
1: itu
0: kan sudah
1: berturut-turut nggak
0: banyak
1: ada itu.
0: sekolah sekolah swasta pilihannya, ya sekolah negeri kadang
1: Iya.
0: biasanya kalau di pelosok-pelosok agak ditinggal ya. Ya, mudah-mudahan.
1: Iya, tapi itu kasihan juga sekolahnya ya. Iya, ke pemerintah juga ngapain juga bikin sekolah baru gitu ya. Yang sekolah lama aja kasihan. Eh bener loh Bang Wandi, di kampungku aja banyak sekolah yang nganggur kayak
0: Nganggur ya.
1: SMA, kayak SD, banyak sekarang
0: Karena
1: nganggur
0: mereka
1: tuh
0: pada ke
1: gedungnya itu.
0: sekolah favorit kan, walaupun negeri mereka pilih yang
1: Iya,
0: agak jauh
1: gedungnya nganggur,
0: dikit.
1: aduh kasihan. Ini gedung yang nganggur ini mau dibikin apa gitu, kasihan. Gedungnya nganggur gitu ya, tempat
0: Kayaknya cocok ini
1: nongkrong-nongkrong
0: Bu
1: setan
0: Resmi,
1: jadinya ya.
0: Bu Resmi
1: Apa?
0: ini masuk di program Halo RRI.
1: Iya,
0: Senin,
1: kan
0: Rabu,
1: kemarin aja.
0: Jumat, nah itu.
1: Kemarin pernah kok masuk di RRI
0: Iya
1: Singar
0: ya.
1: aja. Iya.
0: Ya. Siap.
1: Waduh, terus kan pas narasumbernya dari sini, dari Tajakula kan ya. Terus kenal nggak tadi sama Dera Semi gitu? Waduh, pertanyaannya kok sulit banget ya, nggak bisa jawab tadi susah gitu. Iya, kadang kasihan ya ngeliatin sekolah yang banyak kosong gitu ya. Aduh, itu mau diapain sekarang ya, kan terus kosong gitu. Habis
0: Benar.
1: pemerintahnya udah ada sekolah, bikin sekolah baru lagi ya.
0: Ada mau buat sekolah baru tapi nggak tahu ya jadi apa nggak, sekolah di
1: Iya,
0: Melayu,
1: kayak sekolah
0: sekolah rakyat
1: yang
0: namanya
1: sekolah,
0: SR.
1: iya sekolah rakyat itu sudah berdiri belum dia? Udah resmi belum ya?
0: Belum.
1: Kalau belum resmi, biar aku aja yang ngurusin ini.
0: Pas ya. Eh, Bu Resmi mau lagu nggak ini? Atau ikutan ikutan
1: Iya
0: aja.
1: dong,
0: Oh, lagu apa?
1: mahal ini ya, bisa nggak mahal ini?
0: Mahal ini ada nggak
1: Mahal
0: ya?
1: ini? Ada, itu mati-matian kayaknya tahunnya
0: Biasanya ada ya.
1: 2000, ada, biasanya juga ada.
0: Mahal ini yang ada aku yang salah. Itu.
1: Kalau mati-matian yang
0: Itu
1: album yang pertama itu
0: 2021 kayaknya itu. 2000 berapa
1: 2021.
0: itu? Mati-matian itu lagu tahun berapa ya?
1: Kayaknya ini tuh di bawah 2020 itu Bang Wandi. Mati-matian.
0: Iya kayak.
1: Ya ya.
0: 2025. Mati-matian.
1: 2025 ya.
0: Iya,
1: Oh.
0: itu yang
1: Ya udah
0: pertama
1: Anji
0: ini.
1: Drive aja ya.
0: Drive judulnya.
1: Anji Drive aja ya, Anji Drive ya, dia, dia.
0: Drive yang ada.
1: Dia ya, ada kan?
0: Dia itu saya cari coba ya nanti ya. Dia.
1: 2011 itu dia. Aku kan asistennya Anji, ya tau lah.
0: Ada 2016 dia itu.
1: Oh, 2016. Oh,
0: Ada
1: berarti
0: ada.
1: udah
0: Oke.
1: 5 tahun.
0: Siap.
1: Ya udah, tadi kayaknya Bu Ani Gunung Talang tadi lupa nyenggol ya Bu Ani ya. Maaf Bu Ani, paling udah tidur. Ya wis, untuk semua semuanya tadi juga udah
0: Oke.
1: nyenggol semuanya. Oke, okay, good night Bang Wandi.
0: Oke, okay,
1: Thank
0: baik.
1: you ya.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Rusmi. Sehat selalu ya. Kita akan langsung ke lagu request Bu Farida ya, Ikan-ikanmu. Kemudian ada Bekas Anggulan nih spesial, ada Dewa 19 Separuh Nafas. Kemudian ada Yuni Sara Bu Janura. Kemudian ada Bu Resmi, ada Angie dengan Dia. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan pasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Dan pasar.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

Kalau dari lagu ini udah pasti ya, pentingnya kita bersyukur atas kehadiran orang yang tulus menyembuhkan luka dan membawa kebahagiaan sejati dalam hidup. Itu adalah dia. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya, bersama saya Wandi Aziz dan juga Wayan Switre ya di Pro1 Denpasar. Untuk Bu Resmi, Bu Janura, Pak Kasanggulan, Bu Farida, kemudian juga ada Mas Sandi, Pak Widi, Bung Benijo ya, Bu Wigati juga, Bu Indi juga. Dan untuk yang belum bisa bergabung tadi ada Bu Ani ya, Bu Ani Gunung Talang. Kemudian juga ada tadi siapa lagi selain Bu Ani tadi, ada Kak Rahma ya juga. Bunda Yoseli juga kayaknya gak bisa bergabung ya, padahal tadi sudah nyoba berapa kali. Dan yang pasti terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini ya. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata. Gak ada, mudah-mudahan ya. Kita ketemu lain waktu ya. Dan kalau saya ketemunya nanti hari Minggu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan istirahat yang cukup. Kita kembali beraktivitas besok kembali ya. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.

tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

الله أكبر الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di hari Jumat ini pendengar. Dan setelah ini kita akan simak bersama-sama Mutiara Pagi Agama Islam dengan judul Saling Menasihati Dalam Kebaikan yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Ibu Titin Herawati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam di kesempatan kali ini bersama saya, Titin Herawati, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua yang senantiasa dilimpahkan iman, Islam dan juga kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan kerabat. Semoga semua yang taat kepada risalahnya akan mendapatkan keselamatan pula, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas tentang saling menasehati dalam kebaikan. Manusia tempatnya salah, mudah lupa, sifat iman naik turun. Manusia tidak luput dari masalah, baik itu sebagai musibah ataupun ujian dan lainnya. Karenanya, kita membutuhkan nasihat-nasihat yang terus-menerus. Baik kita sebagai manusia muda ataupun manusia dewasa. Hal itu sangat penting agar kita tidak merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illalladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Selain tugas mulia dan suci ini, para nabi banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai pemberi nasihat. Hal ini disebabkan karena manusia tidak cukup hanya menerima risalah dakwah Islam saja, kan, tapi juga membutuhkan pemberi nasihat dan peringatan dalam hidupnya. Karena manusia itu makhluk pelupa dan pelalai, bahkan makhluk yang banyak berbuat kesalahan. Semangat surat Al-Asr ini menjelaskan keharusan setiap orang untuk beriman dan beramal soleh jika ingin selamat baik dunia maupun di akhirat. Bahkan iman dan amal soleh saja ternyata masih merugi sebelum menyempurnakannya dengan semangat saling memberi nasihat dan bersabar dalam mempertahankan iman, meningkatkan amal soleh, menegakkan kebenaran dalam menjalankan kehidupan ini. Sedemikian pentingnya prinsip saling memberi nasihat dalam ajaran Islam, maka setiap manusia pasti membutuhkannya. Siapapun, kapanpun dan dimanapun dia hidup. Layaklah kalau dikatakan bahwa saling memberi nasihat adalah sebagai sebuah keniscayaan yang harus ada pada setiap muslim. Namun sangatlah disayangkan jika ada di antara kita yang menganggap sepele soal nasihat ini, atau mungkin merasa dirinya sudah cukup, sudah pintar, sudah berpengalaman, sehingga tidak lagi butuh yang namanya nasihat dari orang lain. Padahal dengan menerima nasihat dari orang lain, pertanda adanya kejujuran, kerendahan hati, keterbukaan, dan menunjukkan kelebihan pada orang tersebut. Pendengar Pono 1 RRI Denpasar dimanapun berada, pada kenyataannya sering sekali manusia melakukan kesalahan, baik karena tidak tahu ilmunya atau tahu ilmunya tapi terbujuk rayuan setan untuk berbuat salah. Dua kondisi tersebut membutuhkan nasihat. Jika kondisi tidak tahu ilmunya, maka diberitahu ilmunya sambil dinasehati. Jika tahu ilmunya, diingatkan sambil dinasehati. Untuk tahu ilmunya, butuh tips dan trik tentunya. Yakinlah, jika berniat supaya manusia berbuat kebenaran, pasti ada jalannya. Penasehat sendiri pun butuh nasehat, sebab walau tahu ilmunya, bisa juga melakukan kesalahan akibat terbujuk godaan setan. Untuk kondisi ini, berarti penasehat butuh juga penasehat. Mencari penasehat adalah suatu solusi untuk kondisi ini. Penasehat dari penasehat pun membutuhkan nasehat, dan seterusnya. Mengingat sifat setan yang bersumpah sampai hari kiamat akan menggoda manusia untuk berbuat salah atau berbuat tidak baik ataupun berbuat dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh nasehat. Sifat lupa adalah manusiawi atau kodrati. Kondisi ini pun membutuhkan nasihat. Begitu pula halnya dengan iman yang sifatnya naik turun sehingga membutuhkan nasihat atau untuk mengingatkan. Tidak kalah pentingnya jika terkena masalah, baik itu sebagai musibah ataupun ujian, seseorang pasti sangat membutuhkan nasihat. Kaum muslimin pendengar Persatu RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, berjamaah adalah salah satu dari solusi. Dalam berjamaah atau majelis ilmu biasanya disebar nasihat-nasihat. Dari kondisi ini tentunya banyak nasihat yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Saat ini berjamaah atau majelis ilmu dapat dilakukan dengan cara offline maupun online. Untuk lebih utamanya, berjamaah dilakukan secara offline, sehingga ada juga unsur ukhuwah atau sosial tumbuh. Kecuali jika memang tidak memungkinkan untuk berjamaah offline karena sibuk, sakit, dan lain sebagainya, paling tidak kita bisa mengikuti berjamaah online. Sebab yang menjadi penting di sini adalah berjamaahnya agar kita mendapatkan nasihat yang kita perlukan. Dinasehati bukan berarti kita itu bodoh, karena sifat-sifat manusia tersebut memang membutuhkan nasihat. Mari kita mencari komunitas jamaah dalam kebaikan. Mendekatlah dengan keluarga, carilah sahabat dan guru yang mengingatkan atau menasehati.

memahami bahwa memberi dan menerima nasihat adalah berlaku untuk manusia siapapun dia, apapun kedudukan dan jabatannya tanpa kecuali. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa agama akan tegak, manakala tegak pula sendi-sendinya. Sendi-sendinya itu salah satunya ya adalah tadi itu ya, saling menasehati, saling mengingatkan antara sesama muslim dalam keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kitabnya. Artinya agar kita selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kitabnya, serta mentauladani sunnah-sunnah Rasulnya. Agama adalah nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sendi agama adalah beriman kepadanya, tunduk dan berserah diri kepadanya lahir dan batin, mencintainya dengan beramal soleh dan mentaatinya, menjauhi semua larangannya, serta berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang durhaka agar bertaubat dan kembali kepadanya. Sedangkan agama nasihat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah sendi tegaknya agama adalah dengan meyakini kebenaran risalahnya, mengimani semua ajarannya, mengagungkannya, mendukung agamanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan mempelajari dan mengajarkannya, berakhlak dengan akhlaknya, mencintai keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Sedangkan agama adalah nasihat bagi para pemimpin umat Islam maksudnya adalah bahwa tegaknya agama dengan mendukung dan mentaati mereka dalam kebenaran, mengingatkan mereka dengan kelembutan bila lalai atau lengah, meluruskan mereka bila salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan bahwa saling menasehati antar sesama merupakan perkara yang penting. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, memberikan zakat dan memberi nasihat yang baik kepada setiap muslim." Pendengar Pro 1 NRRI Denpasar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi dan rasul yang ternyata dapat menerima nasihat dari salah seorang kaumnya. Jadi diriwayatkan dalam surat Al-Qasas ayat 22 dan 21, "Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.' Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.'" Lalu bagaimana dengan kita yang orang biasa, yang bukan nabi dan rasul? Sudah barang tentu sangatlah membutuhkan nasihat. Kita senantiasa membutuhkan nasihat, masukan dari orang lain. Tentunya kita harus membuka hati agar kita nasihatnya tersebut bisa kita terima dengan baik. Demikian juga kita harus bersedia memberi nasihat kepada orang lain yang meminta nasihat kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hak seorang muslim pada muslim lainnya itu ada 6. Jika berjumpa memberi salam, jika mengundang dalam sebuah acara maka datangilah undangannya, bila dimintai nasihat maka nasihatilah ia, jika memuji Allah dalam bersin maka doakanlah, jika sakit jenguklah, dan jika meninggal dunia maka iringilah ke kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Dengan saling menasehati antara kita, maka akan banyak sekali hikmah dan manfaat yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Akan banyak kita temukan solusi dari berbagai persoalan, baik dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat.

umat, bangsa, bahkan negara. Karenanya nasihat itu sangatlah diperlukan untuk menutupi kekurangan dan aib yang ada di antara kita. Karena nasihat itu dapat memberi keuntungan dan keselamatan bagi yang ikhlas menerima dan menjalankannya. Karena saling menasehati itu dapat melunakkan hati dan mendekatkan hubungan antara kita. Saling menasehati antara sesama muslim semakin kita perlukan, terutama ketika tersebar upaya memfitnah adu domba antara sesama muslim yang datang dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang fasik yang ingin melemahkan umat Islam sebagai umat di negeri ini. Mereka ingin memecah belah persatuan umat Islam yang akan berdampak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus waspada, saling menasehati dalam kebaikan. Pendengar Persatu Erdin Pasar yang berbahagia dimanapun berada, ada beberapa hikmah dari mengapa kita dianjurkan untuk saling menasehati antar sesama. Antara lain yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar sesama manusia karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Tentunya kata kuncinya adalah nasihat yang disampaikan dengan kelembutan dan dengan bahasa yang baik ya. Bukan dengan bahasa yang menyakiti atau mencaci maki ya, itu bukan nasihat namanya ya. Kemudian yang kedua, tidak akan merasa rugi dalam hidup. Karena dengan adanya nasihat, kita akan mengetahui letak kekurangan dalam diri sehingga kita bisa segera memperbaikinya. Yang ketiga, dengan adanya nasihat, baik dari sesama muslim maupun saudara kita yang lain, hidup kita juga akan lebih terkontrol dan dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Sebelum memberikan nasihat kepada orang lain, ada baiknya jika kita memahami beberapa adab menasehati dalam Islam. Mengutip Abdul Aziz bin Fahy Asyayid Nada dalam buku Organizational Citizenship Behavior di Bank Syariah karya Dr. Hamsani, terdapat 5 adab bernasehat dalam Islam yang perlu diketahui. Yaitu 1. Niat yang benar. Ya, jadi dalam memberi nasihat kita tidak diperbolehkan sekali-kali ya, tidak diperbolehkan memiliki niat lain kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi enggak boleh kita menasihati dengan niat supaya kelihatan dilihat baik oleh orang lain ya, atau bahkan niatnya adalah untuk menunjukkan kepada yang dinasihati bahwa dia lebih buruk daripada kita. Jadi niat kita satu-satunya adalah mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap menasihati itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, niat kita tulus, maka Allah akan membalas pula dengan kebaikan. Jadi kita menasihati orang lain, tetapi sesungguhnya kitalah yang juga akan mendapat kebaikan di balik semua itu. Yang kedua, adab menasihati dalam Islam adalah memberikan nasihat dengan bahasa yang sopan dan santun. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau berdiam diri. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Karena itu Islam menganjurkan agar kita memberikan nasihat dengan bahasa yang sopan dan santun. Bahasa yang lemah lembut, yang tidak menyakiti ya. Tidak menyakiti orang yang dinasihati. Tidak membuat orang yang dinasihati merasa bahwa dirinya lebih rendah, merasa dirinya kotor, merasa dirinya berdosa. Karena itu kita menasehati yang pertama tadi dengan niat mengharapkan ridho Allah, kedua dengan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya adab yang ketiga menasehati dalam Islam, memberikan nasihat sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Mohon maaf, sekarang mungkin niatnya menasehati tetapi kita tidak tahu tentang apa yang kita
nasihatkan kepada orang tersebut karena kita tidak memiliki ilmu. Umpama kita mau menasihati orang sakit, ya, tapi kita tidak punya ilmu tentang penyakit tersebut. Maka jangan sekali-kali kita memberikan nasihat. Oh, kalau kamu sakit ini minum ini misalnya, ya. Akhirnya diikuti, padahal kita tidak tahu, kita tidak punya ilmu tentang penyakit tersebut, tidak memiliki pengetahuan, ya. Jadi jika ingin memberikan nasihat, sebisa mungkin adalah sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu auladika kana anhu mas'ula. Insyaallah artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Kemudian yang keempat, adabnya adalah dilarang memberikan nasihat di depan orang banyak, ya. Perhatikan, kita misalnya marah-marah, walaupun itu adik kita atau mungkin anak kita, ya, tetapi jangan pernah memarahi, memberikan nasihat di depan orang banyak. Kita dilarang untuk memberikan nasihat di depan orang banyak karena akan dianggap mempermalukan orang yang dinasihati. Hal ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, berilah aku nasihat ketika aku sendiri, dan jauhilah nasihat di tengah keramaian. Karena nasihat di tengah manusia adalah salah satu jenis caci maki yang tidak suka aku dengarkan. Ya, diingat itu ya, para pendengar sekalian, jangan pernah memberikan nasihat di depan orang banyak. Walaupun bahasanya baik, bahasanya halus, lembut, tetapi jika dilakukan di depan orang banyak, seperti yang sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, nasihat di tengah keramaian manusia adalah salah satu jenis caci maki, ya. Jadi dia digolongkan caci maki yang tidak suka aku dengarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adabnya adalah tetap bersabar jika nasihatnya diberi respon negatif. Kita disarankan untuk tetap memberikan nasihat walaupun tidak diminta, apalagi nasihat itu bertujuan agar terhindar dari keburukan. Namun kita juga harus bersabar dan siap menerima respon negatif dan kesan kurang baik dari orang yang kita kasih nasihat. Mungkin tidak jarang pada saat kita maksudnya baik, mereka menganggap bahwa kita ini ikut campur, sok tahu, ya, sok pinter, dan lain sebagainya. Karena itu tetaplah bersabar jika nasihat kita mendapatkan respon negatif. Jadi semoga Allah SWT senantiasa memberikan pemahaman kepada kita akan arti pentingnya saling memberi nasihat di antara kita. Sehingga kita mampu memberi nasihat, senang menerima nasihat dari siapapun selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dan kebaikan. Sehingga kita dapat terhindarkan dari bahaya adu domba dan fitnah yang dapat memecah belah umat Islam, memecah belah masyarakat, bangsa, dan negara. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya untuk saling menasihati dalam kebaikan, memberi nasihat namun tetap dengan memelihara silaturahmi persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam topik yang berbeda, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian, yang mana semua itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia, karena yang tidak pernah salah dan maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang dengan sebuah cita-cita dalam hidupnya tidak akan bimbang dibandingkan dengan seseorang yang tanpa cita-cita. Orang yang tanpa tujuan akan senantiasa berbenturan dengan segala situasi lingkungannya. Bagaikan daun kering yang jatuh, melayang-layang ditiup angin. Mari, hening sejenak, menghaturkan puja Trisandya.

anak akabehan. Dewa Kasang wenang teu kitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Hayu kamedo aprikos dening pra

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Iya, pendengar, saya Ari Sukma akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Iya, dan juga Sukma ingin menyapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bersua juga melalui WhatsApp kami. Ada Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Bu Januraga, selamat beraktivitas. Semoga kegiatannya semua bisa berjalan lancar ya hari ini. Dan juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem juga. Om Swastiastu Pak Ketut, terima kasih sudah selalu membersamai kami ya di Pro 1 RRI Denpasar. Semoga hari Jumat Pak Ketut juga bisa berjalan lancar, semua aktivitasnya bisa dilaksanakan juga dengan keadaan yang sehat pastinya. Iya, dan juga pendengar, sebagai lagu penyemangat juga ya di pagi hari ini, Sukma akan putarkan lagu dari Tulus Diri yang akan menemani juga ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
4: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya, pendengar tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas ya untuk Anda semua karena hari ini juga masih hari Jumat. Iya, peninggal satu hari lagi menuju weekend. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sarapan ya sebelum beraktivitas. Kalau pendengar sendiri biasanya aktivitas sebelum beraktivitas sarapannya apa aja nih? Apakah makan buah alpukat di pagi hari dengan salad mungkin? Atau ada juga yang sarapannya pakai overnight oat dengan chia seed? Iya pendengar, ngomong-ngomong tentang chia seed nih, pastinya udah gak asing lagi ya, karena chia seed ini banyak sekali di media sosial seperti itu berseliweran ya, sering banget ada penyajian-penyajiannya yang tentunya bermanfaat sekali untuk tubuh. Tapi untuk para pendengar yang belum tahu chia seed ini adalah salah satu jenis biji-bijian yang populer, terutama untuk masyarakat yang sedang menerapkan pola hidup sehat. Dan kalau chia seed ini sendiri, pendengar, ini merupakan biji dari tanaman mint yang berasal dari wilayah Amerika Tengah. Dan tanaman chia seed ini tumbuh di tempat yang kering dan juga gersang. Kira-kira apa sih kandungan dari chia seed gitu ya, sampai banyak masyarakat yang mau diet atau mau menerapkan pola hidup sehat itu saling mencari chia seed ya. Iya, pendengar, chia seed sendiri mengandung omega 3 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan mengoptimalkan fungsi otak. Selain itu, chia seed juga mengandung senyawa lignan sebagai antioksidan. Nah, kalau ngomongin antioksidan, pastinya ya antioksidan itu sangat berperan penting pendengar untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Biasanya kalau chia seed ini pendengar penyajiannya Anda bisa cukup rendam dengan air hangat secukupnya. Nah, tunggu sebentar saja maka biji chia seed ini akan mengembang seperti gel dan siap disajikan. Biasanya sih chia seed ini juga dibuat sebagai topping salad buah maupun isian oatmeal itu pendengar, overnight oatmeal yang dimana Anda bisa isi dengan chia seed, dengan buah strawberry atau alpukat atau buah-buahan kesukaan Anda tentunya. Iya, tapi ada juga mungkin ya dari pendengar yang sarapannya lebih prefer makan nasi atau kentang. Tapi nanti kita akan kupas ya, sebenarnya mana sih yang lebih sehat, kentang atau nasi? Padahal sama-sama karbohidrat juga. Dan tentunya pendengar, informasi tadi mengenai chia seed, Sukma juga lansir dari laman rri.co.id. Dan pastinya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini, lagu dari Last Child featuring Giselle. Seluruh nafas ini akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Rekan Ariantika, silakan.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update perakiran cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini. Dimana secara umum wilayah Bali hari ini diprediksi cerah berawan dengan angin secara dominan masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Sementara untuk suhu udara, hari ini diprediksi berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sebagai informasi untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 sampai 2,5 meter. Untuk itu, sebagai peringatan dini, kami himbau kepada masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Ariantika atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di hari Jumat ini, selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu pantau ya mengenai perakiraan cuaca melalui media sosial BMKG atau juga Anda bisa sekali untuk simak siaran kami terus tentunya di 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda, jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, pendengar masih bersama Hari Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga pendengar masih kita membahas tentang kuliner, kesehatan, dan juga sarapan ya. Tadi kita sudah berbagi informasi mengenai manfaat dan juga kandungan gizi dari chia seed. Dan selain ini pendengar Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda tentang kentang atau nasi, pilihan karbohidrat yang lebih menyehatkan untuk tubuh. Kalau pendengar sendiri pilihannya yang mana nih? Lebih prefer makan nasi atau makan pakai kentang? Iya, pastinya udah gak asing lagi sih sebenarnya pendengar dengan yang namanya kentang dan juga nasi. Karena mereka merupakan dua sumber karbohidrat yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Meski sama-sama berfungsi sebagai pemasok energi bagi tubuh, ternyata keduanya memiliki kandungan gizi dan manfaat yang berbeda nih pendengar. Makanya gak heran ya kalau banyak orang juga mulai mempertanyakan mana sih yang lebih baik dikonsumsi, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pola hidup sehat atau berusaha untuk menjaga berat badan. Iya pendengar, sebenarnya secara umum baik kentang maupun nasi itu sama-sama dapat menjadi bagian dari pola makan bergizi yang seimbang ya. Tapi ada perbedaannya nih yang terletak pada kandungan nutrisi, jumlah kalori, serta efek kenyang yang diberikan. Iya pendengar, untuk kentang rebus diketahui mengandung kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih dengan berat yang sama. Selain itu, kentang juga memiliki kandungan serat, vitamin C, dan kalium yang lebih tinggi sehingga bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Di sisi lain pendengar, kalau nasi putih, nah nasi putih ini tetap menjadi sumber energi yang baik karena mengandung karbohidrat yang mudah sekali dicerna oleh tubuh. Nah pastinya makanan ini atau nasi mampu menyediakan juga energi secara cepat sehingga banyak juga dipilih sebagai menu utama, terutama bagi seseorang yang memiliki aktivitas fisik tinggi atau rutin berolahraga. Namun perlu di note juga ya pendengar, untuk konsumsi nasi ini tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian agar tidak berlebihan pastinya. Nah itu dia pendengar, pada akhirnya sebenarnya tidak ada satu jenis makanan ya, tidak ada pemenangnya di antara kentang atau nasi yang bisa disebut paling sehat untuk semua orang seperti itu. Karena pilihan antara kentang atau nasi sebaiknya disesuaikan lagi dengan kebutuhan Anda pendengar, lalu juga dengan kondisi kesehatan serta tujuan masing-masing dari individu seperti itu. Yang paling terpenting bukan hanya memilih jenis karbohidrat, tetapi juga harus diperhatikan porsi makannya, cara pengolahannya, dan keseimbangan menu secara keseluruhan. Ya, pendengar, setelah mendengarkan insight ini ya dari laman rri.co.id, gimana nih pilihan Anda pendengar? Apakah Anda masih tim yang makan nasi selalu? Atau udah bisa nih diganti makan siangnya mungkin dengan kentang? Tapi balik lagi ya pendengar, itu juga merupakan pilihan masing-masing. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing juga tentunya. Setelah ini pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama album kenangan dari Diana Nasution yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Nama Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu, ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggu Stahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya.
5: Hanya engkaulah kasihku
4: Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Jikustik, Bunga Tolong Dengarkan, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga setelah ini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terbaru untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Investasi Bali cukup tinggi ya, dan ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar untuk dapat ditingkatkan.
2: Yang paling mudah diterapkan itu adalah tenaga surya. Itu alam sudah memberikan anugerah yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai sumber energi.
3: Selamat pagi, Popsi Bali siap mengawal atlet menuju prestasi PON 2028. Pemprov Bali menetapkan PLTS atap sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung hotel. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait bedah program pengurus Popsi Bali pasca dilantik. Pengurus Provinsi atau Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Pengprov Popsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pasca dilantik, semua pengurus diwajibkan bekerja keras mengawal atlet menuju prestasi PON 2028 di NTB dan NTT.
5: Selamat untuk Popsi Bali di bawah kepemimpinan Bu Dr. Laksmi Duarsa.
6: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar PB Popsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKPSDM Provinsi Bali Kamis 16 Juli 2026. Dalam arahannya, Ahmad Fadil Nasution meminta pengurus Popsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga soliditas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, ia mengamati persaingan antar provinsi saat ini sudah semakin ketat di tingkat nasional.
1: Tentu ini sebuah tanggung jawab besar karena memang prestasi Bali cukup tinggi ya. Yaitu 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada PON sebelumnya. Dan ini mungkin adalah sebuah tanggung jawab yang besar untuk dapat ditingkatkan. Dan mohon doanya juga bahwa nomor PON itu bisa jadi 30 nomor, sehingga peluang untuk semua daerah termasuk Bali untuk mempertahankan prestasinya bisa lebih baik.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagresunu memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus biliar selama ini dalam mengawal perjuangan atlet di berbagai event. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi Popsi Bali demi membela nama Bali di kancah nasional.
5: Ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, apalagi Popsi itu memiliki prestasi tersendiri di Bali dengan 2 emas, dengan perolehan perak, dan apalagi memperoleh posisi keempat. Tantangannya setidaknya memang mempertahankan.
6: Pada kesempatan sama, mantan Ketua Umum KONI Bali, Iketut Suwandi dan Igusti Ngurah Oke Darmawan juga memberikan apresiasi sama. Menurut Suwandi dan Oke Darmawan, keberhasilan pembinaan dan prestasi cabang olahraga sangat ditentukan soliditas pengurus, atlet, pelatih, dan semua komponen.
7: Saya melihat ini ada satu progres yang cukup signifikan. Yang penting sekarang ada kekompakan tim untuk bekerja semaksimal mungkin.
8: Tapi saya yakin semua punya peluang. Pokoknya yang penting berlatih.
6: Sementara Ketua Umum Pengprov Popsi Bali Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengaku siap bekerja keras untuk memimpin organisasi biliar di periode keduanya. Pembibitan atlet menjadi hal krusial yang harus terus dilakukan melalui berbagai event atau kejuaraan. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Cabang olahraga biliar mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Sempat identik dengan citra negatif, biliar kini berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
9: Biliar masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Eropa, awalnya populer di kalangan bangsawan sebelum menyebar ke masyarakat umum. Sempat identik dengan citra negatif seperti perjudian atau hiburan malam, citra biliar kini bertransformasi menjadi olahraga prestasi berkat pembentukan PB Popsi pada 1 Oktober 1953 dan upaya tokoh seperti Putra Astaman. Berikut sejarah dan perkembangan biliar di Indonesia. Pertama, era kolonial awal 1800-an. Dibawa oleh penjajah Eropa, permainan ini awalnya dimainkan kaum bangsawan dan dikenal sebagai Noble Game of Billiard. Kedua, pergeseran citra. Awalnya dianggap permainan kelas bawah dengan citra negatif terkait erat dengan tempat hiburan malam, perjudian, dan perilaku tidak baik. Ketiga, organisasi resmi yakni POPSI. Untuk membina dan meningkatkan citra, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI didirikan pada 1 Oktober 1953. Keempat, era modern dan prestasi. Tokoh seperti Putra Astaman berperan besar dalam mengubah citra biliar menjadi olahraga prestasi di Indonesia. Olahraga ini kini populer di kalangan anak muda, berkembang menjadi industri, dan sering diadakan kompetisi nasional maupun internasional. Dan terakhir, komunitas dan fasilitas. Munculnya berbagai komunitas seperti Karabau Biliar Indonesia berawal dari 2017, membantu memajukan potensi atlet tidak lagi sekedar hobi hiburan. Sekarang biliar di Indonesia diakui sebagai cabang olahraga yang menuntut konsentrasi tinggi dan telah menyumbang prestasi di kancah internasional seperti SEA Games.
3: Berikut suara masyarakat terkait bedah program pengurus POPSI Bali pasca dilantik.
10: Saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Perkembangan biliar di Bali cukup pesat. Bali kini ditunjuk sebagai tuan rumah event besar berskala internasional dan mulai jadi destinasi sport turis. POPSI Bali juga sudah aktif menggelar turnamen untuk mencari bibit atlet. Kedepan, POPSI Bali perlu prioritas pada regenerasi usia dini, penataan kompetisi sesuai aturan pusat, standarisasi pelatih dan venue, serta rutin menggelar event untuk mengubah stigma dan meningkatkan prestasi biliar Bali.
11: Perkenalkan, nama saya Wisnu dan umur saya 18 tahun dan saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, perkembangan olahraga di Bali tentunya sangat menjanjikan dan program sebaiknya diprioritaskan yaitu adalah peningkatan kualitas atlet muda dan tentunya peningkatan kualitas pelatih serta menyelenggarakan kompetisi-kompetisi biliar lagi. Terima kasih.
12: Perkenalkan, nama saya Nikomang Dian Sulastari, umur saya 21 tahun, asal Denpasar. Jadi menurut saya, perkembangan olahraga biliar di Bali saat ini cukup positif. Minat masyarakat, khususnya anak muda, semakin meningkat. Kedepannya, saya rasa pengurus POPSI Bali sebaiknya memprioritaskan pembina atlet usia muda secara berkelanjutan serta memperbanyak kompetisi yang berkualitas agar prestasi biliar di Bali terus berkembang.
3: Pendengar, pengurus Provinsi atau Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Bali masa bakti 2026-2030 telah resmi dilantik. Pasca pelantikan, para pengurus fokus untuk mengawal berbagai program untuk 4 tahun mendatang. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum Pengprov POPSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, SPKK.
13: Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Umum Pengprov POPSI Bali, Ibu Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa. Bu Ketum, seperti apa mungkin pasca pelantikan ini hal-hal yang akan dikerjakan dan juga program prioritas Bu di masa kepengurusan yang sekarang?
14: Program prioritasnya adalah kita membuat regenerasi untuk teman-teman yang sudah senior masih tetap, tapi kita buat regenerasi biar ada yang menggantikan beliau bila saatnya beliau-beliau itu sudah pensiun.
13: Jika melihat track record prestasi dan juga pemasalan kan sudah semakin baik. Nah, tentunya untuk menatap PON ke depan, apa upaya dan kerja keras yang harus dilakukan lagi?
14: Saya harapkan para atlet banyak berlatih, terus kemudian tetap konsentrasi, tidak perlu mengabaikan kalau sudah menjadi juara, tidak harus stop sampai di sana saja. Jadi harus tetap berlatih, harus tetap disiplin, karena disiplin dan latihan yang terus-menerus akan membuat seorang atlet akan menjadi lebih hebat nantinya.
13: Kemudian jika melihat yang sekarang dari potensi-potensi yang ada, Bu, bagaimana untuk tetap menjaga mereka dengan peak performanya lah?
14: Teman-teman yang sudah menjadi juara ini, contohnya Pak King Kong, ya, dia masih sering berlatih dan sering juga beliau itu untuk pertandingan, dan kemarin itu dapat juara satu juga pada saat beliau bertanding di Irian.
13: Berarti sudah tetap ikut kejuaraan-kejuaraan yang menambah jam terbang ya, Bu ya. Kemudian jika sekarang juga Bali akan sebentar lagi menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, tentu itu suatu kebanggaan juga. Apa yang akan dilakukan untuk mendukung kesuksesan itu?
14: Saya sangat berharap atlet-atlet atau teman-teman di kabupaten kota bisa melihat secara langsung permainan daripada pemain-pemain internasional. Karena dengan melihat secara langsung kita akan mendapat jiwanya ya, kita dapat energinya beliau-beliau itu, sehingga kita akan ada usaha gimana ya supaya saya bisa menjadi seperti mereka-mereka.
13: Tapi ini kan kuotanya terbatas, Bu. Persaingan gimana, Bu, menghadapi itu?
14: Persaingannya sih sangat berat ya, tapi tetap walaupun seberat apapun, kalau kita memang ada niat dan kemauan, kemungkinan besar kita bisa ikut.
13: Hikmah positif, Bu, dari Bali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia ini.
14: Satu, kalau untuk provinsi Bali sendiri, dia pariwisatanya akan meningkat, dan kemudian untuk para pebiliat-pebiliat ini, kita bisa melihat secara langsung, kita bisa kontak atau bisa mungkin bisa juga berkomunikasi, berkonsultasi pada mereka-mereka yang pernah menjadi juara, bahwa juara itu datangnya tidak tiba-tiba. Mereka datang juara itu datangnya itu dari bawah, dari mereka mungkin melihat dulu, terus kemudian berusaha mengambil bolanya, memperbaiki bolanya, terus kemudian mereka mulai belajar nyodok bolanya dan seterusnya.
13: Terakhir, Ibu, pesan Ibu mungkin kepada seluruh pengurus dan juga mungkin seluruh insan olahraga biliar se-Bali seperti apa, Bu, untuk tetap menjaga kekompakan dan juga soliditas demi satu ya, demi nama Bali.
14: Diskusi itu penting, adu argumentasi itu penting, tetapi bila kita sudah menetapkan suatu hal, ikuti yang hal tersebut, ikuti keputusan tersebut, sehingga kita akan tetap berada dalam satu nahkoda, satu kapal, dan satu arah yang sama, sehingga kita akan mencapai sesuatu yang sangat luar biasa daripada kalau kita pecah.
13: Jaga selalu kekompakan untuk Pengprop Popsi Bali, dan terima kasih Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung bagi hotel baru. Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat transisi energi bersih menuju Bali mandiri energi yang berkelanjutan.
15: Kan ada kawasan, ada yang rumah. Ada rumah, ada hotel, ada mall. Itu dulu yang sudah tersedia. Hotel, mall, dan pusat lainnya, industrialnya.
16: Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintah juga mendorong pemasangan PLTS atap di pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum, hingga rumah tangga.
2: Yang paling mudah diterapkan itu adalah tenaga surya. Karena matahari nyala terus, nggak bisa dilarang, nggak bisa disuruh, dia ternyala. Jadi itu alam sudah memberikan anugerah yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Dan itu adalah energi yang ramah lingkungan, yang yang sehat buat kehidupan masyarakat. Jadi karena itu Bali akan menggencarkan mulai tahun ini penggunaan energi bersih melalui PLTS ini. Kan ada kawasan, ada yang rumah, ada rumah, ada hotel, ada mall, itu dulu yang sudah tersedia. Hotel, mall, dan pusat lainnya, industri lainnya.
16: Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih terkendala pembatasan kuota pemasangan PLTS. Menurutnya, arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya harus segera ditindaklanjuti agar daerah dapat bergerak lebih cepat.
2: Ya harus mau, orang sudah ada ininya, ada kebijakan 100 gigawatt kok. Itu kan artinya harus dipercepat itu. Arahan Bapak Presiden sudah benar.
17: Dan Bali siap mendukung ya?
2: Oh bukan siap mendukung, siap melaksanakan.
17: Gaspol, Pak.
2: Gaspol. Itu bersih.
16: Selain itu, Pemprov Bali akan menetapkan kawasan rendah karbon, yaitu Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai proyek percontohan penerapan energi bersih dan kendaraan listrik. Koster menegaskan, Bali siap menjadi daerah pelopor dalam pemanfaatan energi surya dan mendukung target pengembangan energi terbarukan nasional melalui implementasi program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
3: Pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan itu disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online di Bali.
18: Bapak Kapolri menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dari ojol dan pecalang sehingga Bali menjadi seperti sekarang. Dan untuk
19: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online atau ojol di Bali kemarin. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro menjelaskan, salah satu bahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan ojol.
18: Nah, banyaknya ojol dan pecalang yang jumlahnya sampai 27 ribu sekian. Diharapkan untuk ke depan dengan banyaknya permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Karena mereka ini, pecalang ini yang paling banyak dan ojol pun juga banyak dibandingkan dengan jumlah polisi yang sedikit di Bali ini.
19: Tidak hanya pecalang dan ojol, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
18: Beliau juga berharap ke depannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat.
19: Sementara itu, Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali Dewa Bagus Made Suharya mengaku bangga mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Kapolri. Kapolri dikatakan mengajak pecalang untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam mewujudkan kondusivitas.
20: Tentunya sebagai mitra ya, beliau sangat berharap ditingkatkan peran itu, bekerja sama yang baik.
19: Menurut Suharya, pecalang siap menjaga sinergitas yang selama ini telah terjalin baik dengan kepolisian. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyambut Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2026. Salah satu program yang diusung adalah Gerakan Bali Menanam sebagai upaya meningkatkan ketahanan lingkungan dan mengurangi potensi bencana.
21: Sehingga kemudian kami berpikir sebagai orang Bali, kami inginnya ya udah kita berkontribusi untuk Bali dengan cara sederhana, yaitu apa? Menanam pohon.
22: Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali menyiapkan Gerakan Bali Menanam sebagai rangkaian menyambut Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang diperingati setiap bulan Oktober. Gerakan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi bencana di Pulau Dewata. Ketua FPRB Bali, Iputu Sutawijaya mengatakan, peringatan Bulan PRB secara nasional setiap tahun dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tahun 2026, pelaksanaan Bulan PRB direncanakan langsung di Provinsi Banten, meski jadwal resminya masih menunggu penetapan pemerintah pusat.
21: Kita di Indonesia setiap tahun itu mengadakan peringatan bulan PRB, Bulan Pengurangan Risiko Bencana, setiap bulan Oktober. Itu pemerintah pusat melalui BNPB biasanya mengkoordinir kegiatan ini. Yang tahun ini di Banten gitu ya, bagus Pak Kabit, di Banten, hanya saja kita belum tahu, belum diberikan gambaran tanggal pelaksanaannya. Nah, sehingga dari pertemuan terakhir sebenarnya kita berencana untuk mengambil di awal. Jadi kapanpun nanti itu dilaksanakan oleh BNPB, kita sudah belum melaksanakan sehingga hasilnya bisa kita bawa ke sana.
22: Gerakan Bali Menanam lahir sebagai respon terhadap hasil evaluasi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Bali pada 15 September 2025. Berdasarkan kajian yang dilakukan, salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir adalah berkurangnya tutupan lahan akibat menurunnya jumlah vegetasi.
21: Gerakan yang kita buat untuk menggongkan bulan PRB tahun ini adalah Gerakan Bali Menanam, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu respon dari data yang disampaikan setelah kejadian banjir 15 September 2022 yang lalu, bahwasannya salah satu penyebabnya adalah berkurangnya tutupan lahan di wilayah Provinsi Bali. Sehingga kemudian kami berpikir sebagai orang Bali, kami inginnya ya udah kita berkontribusi untuk Bali dengan cara sederhana, yaitu apa? Menanam pohon.
22: FPRB Bali berharap Gerakan Bali Menanam dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas sebagai bagian dari penguatan budaya sadar bencana. Selain memperingati bulan PRB, gerakan tersebut diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan Bali terhadap ancaman bencana. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah di Bali dinilai belum optimal. Keikutsertaan masih sebatas formalitas dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam pelaksanaan kebijakan.
0: Yang saya lihat adalah daerah-daerah yang memang tidak menjadi prioritas.
1: Pelibatan penyandang disabilitas diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam tahap perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan pengawasan hingga evaluasi program pembangunan. Hal itu penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Niketut Leni Astiti di Denpasar menilai, pelibatan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah di Bali masih belum merata. Menurutnya daerah-daerah di luar pusat pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan suara penyandang disabilitas terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Leni mengatakan sejumlah wilayah seperti Karangasem, Buleleng, Klungkung masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
5: Nah, ini menjadi catatan buat kami yang terutama untuk HWDI provinsi itu menjadi suatu PR besar, bagaimana kita mendorong organisasi disabilitas untuk bisa berperan aktif dalam setiap kebijakan.
1: Menurut Leni, organisasi penyandang disabilitas juga perlu memahami mekanisme penyusunan kebijakan agar dapat menyampaikan aspirasi secara efektif kepada pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengarus utamakan perspektif disabilitas. Ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam sejumlah forum diskusi dan perencanaan kebijakan. Salah satunya terkait penyusunan kebijakan transportasi yang ramah disabilitas. Namun, hingga kini kebijakan tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata karena implementasinya belum berjalan.
5: Suara-suara kami didengar karena sudah dilibatkan setiap forum-forum diskusi. Akan tetapi untuk pelaksanaan itu terhambat lagi karena kan dilihat kerjasama mungkin ada sesuatu dan lain hal dan itu stuck sampai hari ini.
1: Selain kebijakan transportasi, Leni juga menyebut penyandang disabilitas juga telah dilibatkan dalam pembahasan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Meski demikian, ia menilai kapasitas organisasi penyandang disabilitas masih perlu diperkuat agar mampu berperan aktif sebagai pengambil keputusan bukan sekadar peserta dalam forum konsultasi. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
3: Pendengar, koperasi berbasis subak dinilai memperkuat ekonomi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
23: Mereka dilakukan bersatu dan negosiasi dilakukan oleh kekuatan koperasi, petani akan mendapatkan hasilnya.
24: Pengembangan koperasi berbasis subak menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pertanian di Bali. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi petani mengelola usaha taninya. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan, subak berpotensi menjadi dasar pengembangan koperasi pertanian. Menurutnya langkah tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan subak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
23: Ya, selain kita bisa menguatkan subak, misalnya di Bali, subak sebagai ini tradisional yang luar biasa, ya, unit ekonomi yang luar biasa, juga bisa dikembangkan sebagai unit ekonomi yang juga luar biasa. Tetapi jangan menjadikan satu rumah tangga tani menjadi satu unit usaha tani. tetapi Subak sebagai unit usaha tani. Ini luar biasa ya, sampai menguatkan kelembagaan Subaknya sendiri, tetapi juga mensejahterakan anggotanya.
24: Murjanayasa menjelaskan, koperasi berbasis Subak dapat membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen. Melalui koperasi, petani juga memiliki kekuatan yang lebih besar dan tidak berjuang sendiri dalam mengembangkan usaha taninya.
23: Kalau itu mereka dilakukan bersatu dan negosiasi dilakukan oleh kekuatan koperasi, petani akan mendapatkan hasilnya gitu. Ya tidak berjuang sendiri-sendiri. Dia adalah bersatu, katakanlah satu subak itu anggotanya sampai berapa ya? 60, 100, 200 gitu, apalagi dua subak, tiga subak bersatu.
24: Murjanayasa berharap pengembangan koperasi berbasis subak terus didorong agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki usaha yang lebih kuat sehingga kesejahteraannya meningkat dan pertanian di Bali semakin berkembang.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
6: Program Adujak menjadi inovasi Duta Generasi Berencana atau Genre Bali memperkuat kapasitas dan karakter remaja. Pembinaan edukatif diyakini akan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
7: Program Adujak menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan Duta Genre atau Generasi Berencana Bali dalam memperkuat pembinaan remaja melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Ketua Forum Genre atau Generasi Berencana Indonesia Provinsi Bali, Ikadek Dwi Januardana, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan sosial, sekaligus membangun karakter yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab.
8: Di tahun ini, penyelenggaraan Adujak Genre Bali itu fokus pada isu KB Krama Bali dan juga literasi fertilitas, serta menggunakan konsep yang namanya konsep Ngempu Bali sebagai tema utama. Isu ini kami pilih karena Bali yang saat ini menghadapi tantangan kependudukan, salah satunya adalah penurunan angka fertilitas di beberapa wilayah.
7: Ia menambahkan keberhasilan pembinaan remaja tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal, baik dari aspek akademik, sosial, maupun emosional.
8: Jika berbicara tentang impact yang kami harapkan dari Adujak Genre Bali adalah lahirnya generasi muda yang tidak hanya memiliki prestasi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai isu yang sedang dihadapi daerahnya. Melalui kegiatan ini, para duta dan forum genre dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta jejaring kolaborasi, sehingga mereka mampu menjadi edukator sebaya dan agen perubahan di lingkungannya masing-masing.
7: Melalui implementasi program Adujak, Forum Genre Bali berharap semakin banyak remaja yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa depan, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi pengembangan atau pembangunan sumber daya manusia di Bali. Program ini sekaligus mencerminkan upaya penguatan ketahanan generasi muda sebagai investasi strategis dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
6: Sementara itu, pendengar dari Jembrana dilaporkan, upaya dramatis menyelamatkan seekor paus bungkuk yang terdampar di pantai Perancak Jembrana berakhir memilukan. Mamalia laut sepanjang 7 meter tersebut akhirnya dinyatakan mati setelah berjam-jam bertahan di daratan akibat air laut yang surut.
9: Jadi ya jam 3 mati, kemudian setelah itu kita lakukan bedah bangkai, kita ambil beberapa sampel untuk dilakukan pengujian di darat, untuk diketahui, untuk mengetahui penyebab kematiannya apa.
10: Upaya dramatis menyelamatkan seekor paus bungkuk yang terdampar di pantai Perancak, Desa Perancak, Kabupaten Jembrana, Bali, berakhir memilukan. Mamalia laut sepanjang 7,7 meter tersebut akhirnya dinyatakan mati setelah berjam-jam bertahan di daratan akibat air laut surut. Sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari Jaringan Satwa Indonesia JSI, Pelairut TNI AL, serta warga setempat telah bahu-membahu melakukan aksi penyelamatan. Namun, waktu yang terlalu lama di daratan membuat kondisi fisik raksasa laut ini terus melemah hingga tak lagi tertolong. Dokter hewan dari JSI, Farida Aulia Nugrahatin, mengungkapkan bahwa tim sempat melakukan berbagai upaya medis dan teknis untuk mempertahankan paus tersebut sembari menunggu air laut pasang.
9: Jadi setelah kita lakukan upaya penyelamatan, pembuatan kolam supaya dia tetap berada di air, kemudian kita kasih handuk, ternyata kurang memuaskan. memuaskan ya hasilnya, ternyata dia mati di jam 3 sore karena memang banyak faktor, mungkin saja dia sudah terdampar lama sebelumnya di air dangkal begitu ya, kemudian dia sudah lama juga di pasir dan juga terlalu stres begitu.
4: Selain menjaga kelembapan, tugas bahkan memasang barikade di sekitar lokasi pantai demi membatasi kerumunan warga. Langkah ini krusial dilakukan untuk menekan tingkat stres pada mamalia malang tersebut. Tim medis juga terus memantau frekuensi pernapasan paus setiap 5 menit sekali. Meski sempat menunjukkan tanda-tanda bertahan hidup,

0: bangkai paus sesuai dengan standar prosedur penanganan mamalia laut guna mencegah dampak pencemaran lingkungan di sekitar Pantai Perancang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Mendengar berita dari Jemberana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Popsi Bali siap mengawal atlet menuju prestasi PON 2028. Pemprov Bali menetapkan PLTS sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung hotel. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sukma akan temani ruang dengar Anda di hari Jumat ini pendengar, dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro1. Iya, pendengar, untuk Anda yang hari ini masih harus tetap beraktivitas, bekerja atau berkuliah, jangan lupa untuk sarapan ya. Anda bisa sarapan dengan hal-hal yang ringan seperti makan overnight oatmeal atau makan salad atau telur rebus juga bisa sekali pendengar. Atau juga untuk para pendengar yang suka dengan jajanan tradisional Bali, Anda bisa sekali sarapan dengan jajan tersebut ya. Iya nih pendengar, ngomong-ngomong tentang jajanan tradisional Bali, pastinya udah nggak asing lagi ya pendengar dengan yang namanya lakla. Tapi ini ada yang unik nih pendengar, yaitu adalah lakla kelor yang ini merupakan inovasi kuliner tradisional Bali, khususnya populer di Kabupaten Buleleng. Iya, pastinya pendengar, kudapan ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan juga sehat dalam satu gigitan. Sebenarnya pendengar, jaja laklak ini adalah kue tradisional Bali yang sepintas mirip dengan serabi seperti itu ya, namun punya ukuran yang lebih kecil dan juga tekstur yang lebih lembut. Dan pastinya pendengar, laklak ini memang enak sekali ya, dan seringkali menjadi primadona juga di pasar tradisional. Tapi kalau laklak kelor ini pastinya rasa baru ya di lidah kita. Tapi nggak ada salahnya juga pendengar untuk Anda yang mau coba seperti itu. Karena daun kelor sendiri ini punya manfaat yang luar biasa pendengar. Karena tanaman ini kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan juga kalsium yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit dan menjaga daya tahan tubuh Anda juga. Dan pastinya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id. Jadi untuk Anda yang lagi jalan-jalan ke Buleleng juga boleh sekali pendengar untuk coba ya konsumsi laklak kelor, yang pastinya rasanya pun dan manfaatnya luar biasa untuk tubuh Anda. Dan setelah ini pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai arus lalu lintas yang akan langsung disampaikan oleh TCS Provinsi Bali. Dan kita juga sudah terhubung dengan rekan Krisna. Selamat pagi rekan Krisna.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan kondisi arus lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari simpang Padangala sampai dengan BCDC Nusa 2. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ACCS, Pusat Pengendalian Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, untuk mengawali mungkin kita bisa dari simpang Padangala. Di Padangala pada pagi hari ini arus lintas terpantau normal lancar. Terus dari arah Kabupaten ya terpantau lancar. Terus dari arah Waribang sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah pantai Padangala pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus di simpang Bali Beach Sanur dari arah pelabuhan pada pagi hari ini terpantau lumayan agak ramai ya, namun agak berhati-hati. Terus dari arah Hang Tuah dalam kota sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sindu juga terpantau lancar. Terus di simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sindu, Pantai Sindu ya, sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Danau Buyan pada pagi hari ini juga terpantau lancar. Terus simpang Tirtinadi dari arah Sakenan sementara ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah SMK 3 ya, Tirtinadi sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Sindu, simpang Sindu sementara ini terpantau normal lancar. Terus berikutnya di simpang Pemelisan Sakenan Dari arah Pesanggaran pada pagi hari ini terpantau normal lancar, terus dari arah Sumbatan Kendal juga masih lancar, dan dari arah Tirtonadi pada pagi hari ini terpantau normal lancar, terus simpang Pesanggaran, penumpang Pesanggaran dari arah Sakenan terpantau lancar, terus dari arah exit tol Pesanggaran juga terpantau lancar, dan dari arah Sesetan pada pagi hari ini terpantau normal lancar, terus dari arah underpass Dorici juga terpantau lancar. Terus simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Tahura ya menuju bandara sementara ini terpantau lancar. Terus sebaliknya dari arah bandara menuju bundaran juga terpantau lancar. Dan dari arah Raya Kuta ya Krisna oleh-oleh sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Kedonganan Benua Square dari arah Nusa Dua menuju ke Denpasar sementara ini terpantau lancar. Terus dari Denpasar menuju Nusa Dua juga terpantau lancar. Terus di Unut Jimbaran, KFC Unut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju ke Denpasar sementara ini terpantau lumayan agak ramai ya. Terus sebaliknya dari Denpasar ke Nusa Dua juga terpantau ramai. Dan dari arah kampus Unut Jimbaran sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Taman Kriya pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Dan di seputaran Nusa Dua, di exit tol Nusa Dua, terus Tanjung Benoa dan Simpang BTDC Nusa Dua pada pagi hari ini terpantau normal lancar ya. Jadi rata-rata arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Simpang Padanglak sampai dengan BTDC masih aman terkendali, jadi tidak ada kemacetan dan kepadatan ya. Jadi himbauan bagi para pengendara walaupun jalanan agak renggang dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila mana Anda berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Saya Krisna melaporkan, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Krisna atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali untuk rekan Krisna dan juga tim. Itu dia pendengar informasi dari ATCS Provinsi Bali mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini. Memang semuanya lancar pendengar, tapi agak ramai ya lalu lintasnya. Jadi untuk Anda yang hari ini ada aktivitas, nah Anda bisa prepare lebih awal untuk berangkat lebih awal juga agar nanti di jalan nggak buru-buru ya pendengar ya, dan pastinya kita bisa lebih menikmati suasana di jalan seperti itu. Dan pastinya kemanapun Anda akan beraktivitas hari ini, jangan lupa dan stay tune terus tentunya ya di 105,2, karena kami masih akan terus hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini pendengar, kita akan bersama-sama menyimak Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta yang pastinya akan menghadirkan juga beragam informasi untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar dan selamat mengikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengingat strategi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
3: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.